0: FM Radio Bis Ciamis
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sadang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh taros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Mung
1: seur pariposna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat saputuskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih.
4: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

tahun iya malah apan hidup sorangan milu nyaksian kumaha sikap jeng tekadu jadi inung gitu Ian. Duh kehartos pak tembal Ian syukur keharti mah sugane geus keharti dipikir dilaksanakan ukur kartos-kartos ungek-ungek hareupeun bapak mah percuma laksanakan penting mah pelaksanaan aja nama bukti nak lain ngomong apa dus wungkul serapkan kana hate kumaneh teh tak aja na bapak rek nanya sanggup ngarubah adat sanggup pak benar janji dina ati maneh janji ka indung bapak janji ka Allah eta nu penting ya sanggup sanggem syukur mun sanggup mah buktikeun ku hidep lamun bisa ngabuktikeun aturan nu geus ditibankeun ka hidep ti raheula ku bapa dicabut deui hidep meunang make mobil bapa lamun bener-bener perlu ngan soal uang jajan mah tetep moal bisa diarep-arep jeung moal bisa sakarep ingsun hartina kudu bisa ngalatih diri hidup sederhana teu meunang poya-poya kawas ngeus-ngeus ngarti kolot teh aya eueuhna teu unggal poe aya dina aya oge bapa teu ngarepkeun boga anak teh hamur teu puguh gunakeun akal jeung pikiran antara kahayang jeung kabutuhan tah eta kahayang tinggal kahayang tapi butuh henteu perlu henteu mubah henteu lamun kira-kira teu butuh teu perlu teuing entong atuh kahayang tah nu kudu dicanet tak kitu ya ngarti henteu ngartos pak kubacana cumuhun abdi kedah ngabuktoskeun eta hal pak nya saterusna wayahna maneh

Teburung we hasil ye. Lila-lila mah eleh geuning bapak teh aduh. Kuring nyani wara lah kasih bapak. Ha. Aduh. Jengkol ada aya usumna tuh jengkol mah. Ekol mah usumna apa mah. Kumaha carana lah. Gitu. Baing bapak cicing oge aduh. Jadi we ngareunaheun inung jeung bapak teh. Taing cicing di imah ngajedog di imah. Padahal mah aing boga rencana, aduh. Halah. Teu burung yeuh lah. Kabara bulan aing teu bisa nyetiran mobil yeuh. Da ku si bapa dicanet. Tapi ka mana ulin ye nya? Eh. Hah, poho. Urang bebeja ka si bapa teh ka Cigereleng. Cigereleng teh pan deukeut ka Holis. Ka Kang Rusli. Ah. Boga sobat anyar pan nu aya di Mangaraksa. Ceuk ieun ngomong sorangan, terus mengkolkeun mobilna ka jalan leutik. Maju na lalaunan da loba barudak ulin. Akhirna teu geureun hareupeun hiji imah, klakson disadakeun, torojol aya nu bijil, horeng Mangaraksa. Ian turun tina mobil dipapag ku Mangaraksa.

Olo, olo, olo, olo. Pakai teuing socang. Kumaha geus tager, geus sehat. Meni ngampleng teka dia dia. Aduh. Syukur socang ya. Cek mangraksa atau

0: naker nenjo ian datang teh. Sae mang. Teu kirang sawes-wes si aduh. Dupi Kang Rusli di dieu.
1: Ya, nya ka mana deui atuh. Apan ti harita oge? Teu ka mana-mana Rusli mah. Teu ka mana atuh? Tetep tumetep di dieu di mang. Malah unggal poe teh ngarep-ngarep si Ujang ieu teh.
0: Mani teu embol-embol, buah-buah geus poho ka Mamang ye. Hayu akah jero ye. Oh, mangga mang. Terus dua nana katepas gek diuk dina korasi. Keur kitu torojol Rusli nyampeurkeun. Awakna rada lingsing bersih ayeuna mah. Teu kawas bareto, basa keur kalunta-lunta teh. Waduh. Mani pleungles we si Ujang. Kumaha bae ieu teh Jang yeuh. Cek Rusli bari ngajak sasalaman. Paroman bear marahmay bakat ku atoh papangih jeung Ian teh. Ari Akang, pan kuring teh tas gering atuh. Tah ayeuna kuring teh karek bisa bijil ti mah Kang. Langsung we ka dieu da hayang tepung jeung Akang. Kumaha betah di dieu, Kang? Cek Ian bari neuteup. Ya tuh puguh we betah mah. Malah mah leuwih teu betah sabab tadina mah tara puguh dumukna teu boga keur tempat sare-sare acara pan Akang teh aduh kitu nuhun atuh lah ari kitu mah Kang urang jalan-jalan yeuh ah mangpeung di kota Bandung yeuh mangpeung abdi nyase yeuh aduh kana mobil ka mana yeuh ulina Rusli mani curing hak atoh ngadenge kitu mah ya ka mana we lah. Da lega tuh Bandung teh, lega ieu mah yeuh. Kumaha abdi pokona mah Kang mah yeuh. Rusli ngareret ka Mangaraksa, kawas nu menta dipangjawabkeun. Nah init atawa ulah nu direret Surti nyeh seuri terus nyarita.
2: Lo lo lo lo lo. Nah make kudu ka Mamang. Cung bae Rusli dek ulin mah. Ngan ngomat ulah sok adaron dalon ulina ulah kemalinaan kudu inget kana waktu kudu inget kabalik jeng ulah milampah anu jahat gitu conton unges-unges kumaha Rusli milampah kejahatan teh kudu sing tartib kudu bisa ngajaga kasopanan gitu leres gitu mang lah saya emang ye
0: tembal Ian. Ya hayu atuh Jang lah. Akang nuturkeun yeuh, da Akang mah teu apal atuh dia oge, heubeul di Bandung oge, teu pa jalan komo kitu. Ya siapa ah, hayu Kang ya. Geus kitu mah teroba mikir, Rusli disalin ku baju nu rada pantes, tuluy amitan ka Mangaraksa, yen rek miru jalan-jalan jeung Ian, ongko hayang ngajalan tumpak sedan dasa umurna can kungsi ngalaman Rusli mah harita.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyeng tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace yang hantina Radio Peace XM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: 102,4 FM Radio Peace.
6: Radio Peace.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Karena San Rusli meni asa jadi jalma pangsenang na atuh. Sabab sa umur nyuhun hulu karek harita ngalaman tumpak sedan bari jeung bebas hate. Teu sieun kitu, teu sieun kieu. Tekung sedila sedan geus nyemprung di jalan raya, pagalibota jeung kendaraan sejenna. Sakapeung tarik, sakapeung kenor, malah sakapeung mah eureun. Mun pareng kahalangan ku lampu beureum alias setopan tea. Saja jalan galecok ngobrol sagala diceritakeun nu akhirna tepi kana urusan pribadi masing-masing. Kang Rusli, ulan kumaha? Tipayun akang kantos nyawurkeun yen kagungan musuh nu ngaran si Jihek. Di mana cicingna eta teh Kang? Nu ngaran si Jihek eta manusa teh tah?
1: Bener Jang.
0: Akang teh boga musuh. Ti harita centepung deui. Malah teu kaimpi-impikeun acan. Akang teh hayang pisan papangih lah jeung nu ngaran si Jihek. Maksud akang teh hayang males pati. Mulangkeun ka nyeri atuh. Pan akang tepi ka kieu teh katarang sara di kota gara-gara dilojokeun ku manehanna. Sasat asa ditipu akang teh yeuh. Teh Barusli mani asa aya batur bingung, aya kesan nampokeun ka keukeul hate, ka cengkel hate, ka kesel hate, ka bagegel hate. Ya urang teangane ayeuna sugan aya milik Kang, tapi Kang kuring teu buka duit yeuh. Kumaha caranana? Ah, ujang nu langkung uninga eta mah, akang mah komo teu terang, naha kudu kumaha carana neangan artos? Jep jempe. Ian mikiran pia kaleun. Kumaha carana pikeun ngayakeun duit? Sabab asa honcewang ari urin teu boga duit teh, bisi aya itu jeung ieu. Pang-pang nama sok loba kahayang. Kahayang loba aya duit teu boga, apan riweuh ka bina-bina. Mobil maju lalaunan, sakapeung ngarandeg, sakapeung rada tarik. Lila-lila Ian inget kana obrolan babaturanana ngeunaan hiji jalma nu pinter ngalah duit. Modalna letah jeung bibir. Duh. Asa tukang ngadongeng ieu. Pan modal tukang ngadongeng oge kitu rupina mah nya mitranya. Barayanya. Letah sareng bibir oge swanten. Asal pinter cumarita nu ditambah ku barang keur pangbibita saeutik. Nyeh seuri sorangan pok ngomong. Kang. Aya naon, Ayi? Akang boga duit henteu. Duh, matak henteu akang teh. Teh, ieu mah ieu akang, Kang. Nyaturi akang duit di mana pan? Usaha teu boga. Gawe teu boga. Neangan gawe oge hese. Pan akang teh maklum jelema keuripuh ieu teh, nganggur istuning. Ege uyuhan we sareatna mah nulungan Ayi ieu teh akang teh. Nya bisa tepung jeung Ayi ieu. Jadi henteu ayeuna mah. Keun. Li abdi aya sakedik Kang. Cukuplah sakieu oge. Hayu tuturkeun lah kuring yeuh urang usaha. Usaha naon Jang?
2: Ah, tong loba tanya Kang mah. Cicing we pokona mah kumaha abdi?
0: Mangga atuh. Sedan nyemprung rada tarik, reok mengkol ka jalan Cikapundung. Didinya majuna laun daheurin ku kendaraan anu parkir. Akhirna reg sedan Ian ge eureun didinya. Dua ana terus tarurun. Ari Ian leumpangan neangan babaturanana nu sakira bisa dipentaan tulung. Sedengkeun Rusli ngicrik paneuri bari neangan pangalaman anyar. Rusli can ngarati kana naon-naon nu bakal dipigawe ku Ian, tapi manehna geus janji rek nurut kana sagala parentahna.

0: tarita yang geus hasil menangkan barang nu dibutuhkan. Pak Roman marah mai bus kana sedan sanggeus mayar ongkos parkir greser maju deui ninggalkeun jalan Cikapundung ngajug-jug ka hiji tempat. Geus tepi ka tempat eta leo ka kenca, leo ka katuhu, jol weh ka jalan Cibadak. Majuna rada lalaunan. Breh aya tempat parkir anu lowong. Bus ian kadinya markirkeun mobilna regeureun. Duaan ngahareuleng keneh di jero mobil, Rusli masih keneh can ngarati kana naon-naon anu dek dipigawe ku ian harita. Doh, bade kumaha deui ieu teh Jang? Kieu Kang. Yap ka dieu sing deukeut. Guru Sri ngadeketan terus ngabandungan omongan ian nu rada ngaharewos bangun pinuh kurusia. Rusli ungut-ungutan bari nyerengeh lila-lila jadi ngarti. Kumakang sanggup Kang, sanggup alah enteng atuh ieu mah leuh nu kieu mah lain nipu Kang, ieu mah lain sanggup teu. Duh sanggup lah Kang oge nu kieu mah. Temal Rusli sok turun ye kade sing bisa milih mangsa ulah samarangan bae beres Jang lah. Saterusna dua nana tarurun panto mobil dikonci. Geus di luar dua nana misah antara ian jeng Rusli teh kawas anu teu wawuh we pokona mah ian nangtung di emper toko nu tiiseun kahalangan kurupa-rupa kendaraan nu diparkir di dinya. Sedengkeun Rusli ngajanteng sisi jalan panona rada treret kawas aya nu diteangan mun aya nu ngaliwat sok disidikeun ditegas-tegas ditaksir sikep jeung kaperluanana. Tah aya si ayeuh ieu jigana nu pantes jadi sasaran ieu. Aduh. Aya deui we piraku aing teh. Baheula boga jimat. Terus jimat geus eueuh temetu. Ayeuna boga akal ye. Lah. Gerentos hate Rusli. Terus manehna leumpangan bari tetanggahan api-api macaan merek toko jeung alamatna. Sakapeung ret deui kana keur leumpang soranganna semurusuh. Akhirna gok tepung jeung hiji pamuda pakaian basajan leumpang na gancang bangun rusuh make jam tangan rada hade cigana teh pok Rusli nyarita sopan nekeranan. Punten Cep, Akang bade tumaros yeuh. Mangga, eta jaja ka ngarandeg ret ka Rusli. Tapi Pak Roman teh parobahan. Rusli geuwat cerita deui. Deh, Akang teh milarian toko ka KHI di Jalan Cibadak. Dan leres ieu ari Jalan Cibadak nemah nyacepnya.
1: Oh, sumuhun ieu Kang. Lajang kumaha ieu teh? Kumaha Kang? Cobi Kang, kumaha Kang?
0: Eta jajaka mimiti heran. Dupi Encep di mana kawit? Sadang bade ka mana deui?
1: Rusli kalah malik nanya. Oh, abdi mah ti Garut. Sami deui bade ka Jalan Cibadak ieu teh milarian grosir Karung Goni abdi teh. Nu mawi teh can kapenak wae ieu teh. Aduh. Grosir Karung Goni kitu maksudna teh.
0: Oh. Sana si batu sareng Akang. Puguh Akang oge tebih ieu teh. Tija Singa Bogor Akang mah. Maksud mah bade ka jalan Mareer nepangan pun paman Akang teh. Nanging dibujeng teh pun paman nuju teu araya duh. Ari bade wangsul ka Singa duh.
1: Akang teh saya pun ongkos ieu teh. Saya pun ongkos ya ieu teh. Rusli bisa pisah nyarita na teh. Si Jaja ka mimiti katarik rada-rada karunyaeun ka Rusli anu memang dina sikap jeung cara make pakaian pantes urang pilemuran alias urang lemur, urang pasisian.
2: Ke.
1: Depi maksad Akang kumaha yeuna maksadna? Ceuk eta Jajaka urang Garut teh ya. Kieu Cep. Kumargi pun paman teu aya kapaksa bade wangsul deui ka Jasinga. Aduh. Nenging ieu teh ongkos seep beujeung-beujeung kanggo ongkos kanggo nenda oge cegaduh ieu teh sun yeuh. Nya kapaksa Akang teh ngider milarian toko KHI anu sok nampi barang-barang ti luar negeri saurna teh utamina mah ti Mekah sareng nagara Arab Saudi da kitu. Maksad Akang teh bade ngical ieu we jam tangan. Rusli ngodok sakucalana song mikeun jam tangan warna emas alus reretan mah mani moronyoi eta jam tangan teh. Da eta we si Jajaka teh mani colohok bengong kabitaeun sikana mah.
2: Ke. Merek naon ieu teh Kang?
1: Asa teu kabitaeun ieu mah yeuh. Aduh. Tinggal we ari merekna mah. Merek naonnya ieu teh? Oh. Merek Rado Cep. Kenging meser ti Mekah waktos pun bapa munggah haji ieu teh. Barang sae ieu mah barang sae ieu mah Cep ieu mah yeuh. Wah. Kantenan di angokun Cep aduh ieu mah. Langkung gagah rupi namanya. Aduh. Wah. Ieu mah rupi nama barang teh teu nitis 1000 Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis geura yeuh-yeuh cobi tinggalan ku Cep. Kuitan sina oge dibantu ieu teh da bade diical teh atuh.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sarang pribados, kerasan dina dengete nuju sarang teh lina nya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon, pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaralah lami teteh?
3: Atau seusum.
2: Tos seusuman ya,
3: mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teteh sareng senang ngalet landong alfa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng senang ngalet landong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Nya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Pirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: TSA?
7: Bukan.
6: TSPA?
7: Bukan.
6: Tesa?
7: Bukan.
6: Ya terus apa dong?
7: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
6: Obatin pakai apa?
7: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
6: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
7: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
7: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
7: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Langkung gagah rupi namanya. Aduh. Wah. Ieu mah rupi nama barang teh teu nitih 1000 hiji, Cep. Nu kagungan jam tangan ieu mah hese yeuh. Margi pangosna ge awis, geura ieu cobi tinggalan ku Encep. Kuitan sina oge dibantun ieu teh, da bade diical teh atuh. Song Rusli nemongkeun kuitan si pameulian jam tangan. Ku si jajak kadidikan kalayan daria nekaranan. Nyaan cocok jeung jam tangan nu ditemongkeun ku Rusli. Malah hargana teh 250 real. Titi mangsa na Mekah malah ayat tulisan Arab sagala rupa atau etate sarta ayat stempel PHI. Kieu Jang,
1: kumaha Kang?
0: Duh, saenya Kangnya dibanding sareng jam tangan abdi mah ya. Aduh, semuhun, iya barang upami diical ka toko. Waduh, ka toko biasa memual ditampi. Sanes hartosna teu aya pangajian nanging toko baris sesaheun deui ngicalna ieu teh. Di kota Bandung an hiji nu sok nampi teh. Nya eta toko KHI teh nanging hantem dipapai teu kamendak. Tah kitu Cep. Mangkaning Akang merewang sul ka Jasinga ieu teh duh teu gaduh ongkos. Pe diical mirah we lah. Sacenah ningal pangaos mapan eta teh awis 250 real. Cek Rusli deui beuki daria ngomongna.
1: Aduh.
0: Kumaha pamit teh kapenak atuh Kang? Eta toko PHI teh. Ah, nya duka. Puguh ieu teh bingung Akang teh. Da salada-salam mah lebar ieu bade ngical jam tangan teh. Oge ngical ka nu sanes teh, nu mawi ngalian toko KHI we ieu teh. Subados telirugakeun teuing Jang. Sareng tos aya perjanjian we ongko. Pan ieu teh tah tinggal tuh. Aya cap PHI hartosna Persatuan Haji Indonesia PHI teh. Kitu ieu jam tangan asli ti Mekah. Janten upami aya cap ieu ngical barang naon bae oge kadinya mah bakal ditampi kelayan mahal. Margi tos tararangeun apanan da PHI teh organisasi ageung atuh Cep. Khususna kanggo anu bade angkat ka Mekah atuh napi bade munggah haji teh kitu. Ye tangtos jam tangan teh jam tangan oleh-oleh ti Mekah rupina mah numawi tadi sebatkeun. Pangaosna oge nyaeta ku artos real teh kitu. Sabaraha apan? Sabaraha rupiah pamin dirupiahkeun mah eta real teh. Si jajaka beuki kataji jigana teh. Panona sababaraha kali neuteup kana jam tangan nu dibawa ku Rusli, malah sababaraha kali nitenan kuitansina bisi palsu atawa kumaha bisi jieunan. Keur kitu teh tarojol aya nu datang pok nanya ka Rusli bangun panasaran.
2: Aya naon Kang?
0: Iya nu nanya teh, tapi api-api teu wawuh. Eh. Iya Jang. Duh. Ampura we ieu teh. Akang teh nuju milarian toko KHI. Palih mananya? Ceuk Rusli bisa pisan saniwarana. Teu jiga-jiga geus wawuh jeung Ian. Padahal mah nyaniwara.
2: Wah, duka tuh Kang. Abdi ge
0: da anyar atuh ka dieu, ka desa teh nganter dunungan abdi mah teh, nuju balanya tuh. Nya di dieu biasalah dunungan mah. Supir abdi mah Kang, dupi Akang kunaon atuh teh? Derek dak Rusli nyaritakeun kasusahna. Kawas nu dibejakeun ka si jajaka teh ya. Ditungtungan ku nembongkeun jam tangan jeung kawitansina. Ku Ian diilikan bari kereung pok ngomong.
2: Duh.
0: Hah, barang hade pisan ieu mah tukang. Aduh, kamari yeuh dunungan abdi mah ngagaleuh ti Jakarta. Pangaosna teh 350 ribu ti Jakarta eta Kang. Namurukan atuh kumaha ieu teh? cek Ian baring gelikan jam tangan.
2: Puguhe si Jajaka beki kabong roy percayaan deui.
0: Terus kumaha tuh Kang?
2: Cek Ian deui.
0: Nya upami toko kahai teka penak mah sawios bade ditukeur tambahkeun we. Artos hoyong kenging Akang teh atuh jam ulah leungit. Pokona mah asal aya kanggo ongkos wangsul we ka Jasinga kitu Akang teh urang Bogor urang Jasinga ieu teh. Pelai sabaraha ari Akang?
2: Ian ciga nu katarik pisan.
0: Ah, mangawe heula. Sakumaha kawantun Ujang eta mah?
2: Waduh, kuring ti teh kabita Kang, aduh.
0: Hah. Alah, ieu mah hade jeung asli pokona mah ieu. Tinggal Ijang tuh ieu nu ieu. Tinggal ieu nyah mohon.
2: Ieu jam lamun hargana 350.000, kuring mun bakal duit malah 50.000 mah wani kitu. Keun bae lah 50.000 lah wani abdi mah yeuh. Heuh ngan hanyakal eta kuring teu bawa duit ieu duh. Mun kersa mah urang karorompok atuh nya. Yuk ah da artosna di ditu. Urang karorompok we lah. Ka abdi di ditu artosna yeuh. Ceuk Ian dari anak keranan.
0: Duh, di mana bumi teh?
2: Di nyeng seret abdi mah. Caket Kang.
0: Ah. Tebi atuh da Kang mah. Can pati apal di wilayah ieu teh. Jeung Akang teh nu penting mah muru waktu ieu teh. Siang teuing Jang. Hoyong sapayu-payu di dieu we lah ieu teh.
2: Ceuk Rusli tahan harga. Kawas nu nya hayang buru-buru payu da sieun buriteun balik ka Jasinga. Kitu harita teh
0: obrolan Ian jeung Rusli ngageterkeun hate si Jajaka timbul rasa kabita hayang mibana eta jam tangan da nyaan jam hade jeung mahal sarta batur oge geuning wanieun 50.000
2: Jang ieu mah etang-etang nulungan ka Akang we Jang aduh tulungan Akang mah mun tadi geuning ieu terus nyebatkeun 50.000 ge sangemeun malih nu sanesna oge sangeumeun 100.000 kitu ta tapi da hanyakal pan artosna teu gaduh kitu ieu mah Akang mah wios lah etang-etang nyungkeun tulung we ka Ujang yeuh urang tukeur we sareng eta jam teh ta urang tukeur we jam teh nu Akang anggo ku Ujang nu Ujang ka dieukeun tambihan ni ku artos 40.000 mah kersa teu.
0: Ceuk Rusli kaeta Jajaka.
2: Mimitina mah si Jajaka teh ngahuleng heula. Mikir meureunan. Sabot ngahuleng kitu, Ian milu nyarita deui.
0: Ah.
2: Ceuk abdi oge Akang mah bodoh Kang. Lamun Akang daek rompok abdi mah teu kudu make tukeur lah. 50.000 mah dibayar kontan ku kuring mah. Aya di imah mah Kang, hayu urang ka rumah geura mending oge di dieu atuh. Di dieu mah abdi da arah. Kumaha tuh? Tuh duit teh kuringna yeuh. Lain eueuh duit mah teh 50.000 dicreng ieu mah ku kuring ieu mah dicreng ieu ku kuring yeuh. Dicreng digonreng ku kuring mah 50.000 mah atuh lah. Moal loba mikir, alus ieu barangna lebar. Lebar pisan ieu barang yeuh.
0: Ceuk Ian nyuluhan hate si Jajaka.
1: Duh. Ya. Salah we atuh tamihna Kang. Salah we atuh lah tong 50.000 Kang. Salah wewe lah tamina teh yeuh wios lah jam abdi mah ah jam ieu mah jam mirah Kang wios lah pokona mah ya teu sabanding sareng eta kitu nang ieu mah abdi teh kabita tapi artos teu gaduh salah wewe atulah tamina Kang yeuh
2: si Jajaka mimiti katarik
0: ih Jang da Kang mah teu maksad ical galuh ieu teh nawis kana sakitu oge geus rugel pisan sanyana mah cobi we ku Ujang etang 250 real di Mekah sabarahaeun di dieu ayeuna ku Akang diical sakitu
2: duh jauh melamel atuh Jang ieu teh engke mun ku Ujang diical ka toko sanes dina rugalna oge moal kirang ti 200.000 rupiah kitu itu nyapan sareal Mekah sareng sarupiah urang teh kan benteng duka 2.000 rupiah eta teh sareal teh duka 1.000 rupiah kitu. Janten upami di ditu 200 real, 250 real, di urang teh 250.000 kitu. Katitih
0: sarebu rupiah dina sareal kitu. Cek Rusli bisa naker ngolok nate. Ari si jajak kakrung deui mikir merenan, tapi hatena kalah tagiwur teu bisa tenang.
1: Ah, Kang, kumaha? Wantun sakitu mah, cek abdi mah, wantun lah, sok lah, mirah tukang mirah ieu mah. Tukeur tambah jeung jam akang kitu, mirah Kang, ieu cek abdi mah.
0: Cek Ian ngengklokan, tina awahing ku padangang sonan akhirna si jajaka teh kaolo. Da eta kabita kumoronyoina jeung percaya kana tulisan dina kwitansi. Golosor weh duit 40.000 ditambah ku jam tangan milik manehanana. Merekna teu goreng-goreng teuing mun di toko mah kira-kira hargana teh 15.000 sigana mah. Rusli bungah song mikeun jam tangan jeung kwitansina. Bus duit ladangna di sakuan pok ngomong.
3: Aduh, Jang, gede milik ujang mah. Bisa mibanda barang hade kudu saeutik duh. Nuhun Jang. Ya kitu we lah, nuhun pisan Jang kitu teh. Mudah-mudahan ujang sing aya dina kabarokahan hubungan ka akang. Jaba ujang tepan bisa mibanda barang hade kudu saeutik, jaba boga boga amal soleh nu kasida gedena sabab nulungan ka akang anu keur susah. Nuhun Jangnya, nuhunnya.
1: Oh, samangsuna Kang.
0: Si jajaka manirebeh liang irungna. Atoh jeung reueus boga jam tangan hade rap dipake harita keneh. Terus amitan bari ngajak sasalaman gedik ini leumpang dangah bangun gagah nakranan.

Waktos naparantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan menemukan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyeng na ada menurun gitu lah. Tapi nanti teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae
0: nih.
1: Da ayeuna alhamdulillah ayeuna teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui
0: teh gitu. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan atau naon wae?
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, terus meser 2, ayana meser D2 jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi Alfa Propolis terus CF 2 kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh tarietna terus tarurun terus raya terus nyirangan gitu.
1: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
1: Uninga Alfa Propolis teh di mantan Bapak?
2: Di radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Bale Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sareosna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bilih dampaknya tina obat pek sampingna
0: mohon. Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamar ge satu acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku ngauping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos pa?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateacan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rasa sakinten.
1: Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis ti manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadirinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Bale Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabar botol?
1: Kepengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca gitu aya. Dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping wirai nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada mau kenaon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mesek kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak tuwaleda atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya. Mohon. Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideng.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uihan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawitna mah. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri, alhamdulillah.
2: Tos sabaraha lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2022 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah ayah karosna gitu. Seueur anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali. Alhamdulillah. Riut tos teu aya, cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna.
2: Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya kene benjolan kan tos alit deui.
2: Saalit deui nya. Insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomitran ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitenya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaosna nya. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pi doana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon, Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang, dingin, puyeng, seueur pokoknya mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: pandangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat eta sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel nanti gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasum mae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu mah teu aya ieu nyobian di ngabdolkeun hiji deui
0: teh gitu. Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu teh ieu ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon, Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Lagu subuh. Pukul 1 dini hari, jalan-jalan sepi, lampu-lampu mati. Si Sarip tukang beca cemberut sendiri. Oh, kesal menunggu pagi. Nyi Salamah terbangun, tertawa nyaring sekali lalu menggeliat-geli di warung kopi. Konon katanya Nyi Salamah mimpi pantat dijilatin sapi. Geli. Lalu membuat secangkir kopi karena angin malam yang dingin menusuk sendi. Pukul 1:30 datang ibu tua renta penjual serabi gula. Menggendong harapan pasti habis jam 6 pagi nanti. Sementara aku bingung karena hati bertanya jam berapa dia tidurnya. Ku tanya dan ku coba tanya. Bukan jawab yang ku dapat, tapi keluh yang ku dengar. Ibu-ibu tua renta penjual serabi gula berkata seada-ada. Saya sulit istirahat, hidup seperti celaka. Di kota rasa tersiksa, namun tak ada pilihan. Karena di kampung menantu ditembak mati. Akhir dari saling maki dan awal dari main ceki. Sawah jadi terbengkalai dan anak-anak tak tahu kemana pergi. Perlahan-lahan ditiupnya api. Dan di raut wajahnya yang pasti nampak jelas. Kampung yang aman menjadi impian sepanjang hari. Pukul 2 dini hari jalan-jalan makin sepi. Mobil pun hanya lewat sekali-kali. Kang Yayat pekerja malam pulang berjalan sendiri. Ingin sekali bisa menggendong bayi di siang hari. Dan rindu sungguh bercanda dengan anak-anak sendiri. Sembari nguap dan ngantuk membawa sate sepincuk dan nasi beras merah yang sejuk. Pukul 2:30 Mang Ati berbaju batik kembang-kembang biru mirip seragam korpri. Berangkat kerja dan mampir di warung kopi di simpang jalan yang sepi. Menggigil tangan meronta hati yang sungguh masih ingin sekali kuat-kuat memeluk istri.

0: ingin mendekap lagi sang istri. Namun tiada pilihan, karena hidup hanya pengembaraan, dan dalam pengembaraan apapun bisa berlangsung. Pukul 3 dini hari mulai ramai di mata. Mang Idrus pergi belanja dengan sepeda ban tua. Lampunya kelak-kelik melukiskan hati yang bingung karena warung tak mendatangkan untung. Hanya capek dan lelah, hanya sumpah dan serapah dagangan sulit dijual karena harga semakin mahal. Ya, Mang Idrus bingung mempertahankan diri yang terjepit sementara hati sudah terlanjur dan percaya bahwa dunia sudah tua. Pukul 4 dini hari, aku tertidur dan luput dari mimpi. Tidak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari mimpi, tak tahu lagi apa yang terjadi di simpang jalan sepi. Aku tertidur dan luput dari
1: Hatur Nuhun Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon. Selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
3: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
4: Citamiang.
3: Citamiang ya Minya.
4: Ya.
3: Citamiang teh desa mana?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya Minya.
4: Desa.
3: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
4: Ya.
3: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
4: Tos 8 sasi, nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
3: Oh, ngawartosan.
4: Nabi jambian ka dia alhamdulillah.
3: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
4: Lambung.
3: Lambung sareng
4: rematik ieu
3: teh. Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha tami?
4: Panas ieu padaharan teh panas ieu ta ieu.
3: Padaharan teh panas angin teh nya.
4: Panas ieu teh.
3: Mun jadi ngabatu panginten nya ngabata.
4: Ngabatunya.
3: Laras-laras. Upami rematik mah
4: nyeri ai gugah ge teh tuur teh.
3: Rorong kujutan panginten nya.
4: Nya. Biasa gugah itu dina ieu teh tadina di risbang teh kitu.
3: Mun sabar alami eta nuju aranjeun teh 8 sasi.
4: Ah iya ta malami nya 8 sasi.
3: Mohon bener. Ta ayeuna kamari kan ngaleut alfa propolis sate acana nya.
4: Nah.
3: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh kitu. Tah sareng senang ngaleut kumaha tah?
4: Raos we.
3: Raos. Kamari nguping warto saur si Adol 2 dinten teh teu aya acana nya.
4: Nya.
3: Leungit acana nya ka babu teh nya. Nya,
4: kamana meni eta teh karaos teh.
3: Oh. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang rematik kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah
4: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karanyun
3: mohon.
4: Asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
3: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
4: alhamdulillah ya
3: teh sabaraha kali sa dinten ngaleut teh
4: 3 kali kamari mah
3: tah
4: ieu teh ayeuna nya tos meningan
3: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kemari?
4: Tilu genep tetes kene sadintennya.
3: Oh.
4: Sekali ngaleut
3: genep tetes.
4: Genep tetes.
3: Tilu kali pangintennya?
4: Iya.
3: Tilu kali?
4: Tilu kali.
3: Oh, berarti
4: mun meme sare.
3: Berarti 18 tetesnya sadinten.
4: Anjing-anjing gitu.
3: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
4: Amin.
3: Mohon karena waktu sama Mangga. Assalamualaikum Umi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
6: 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Ya. Suara hati.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya.

0: Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan, semuanya harus negatif, tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajepek we sok dibobokeun. Puyeng kitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
3: alfa propolis.
2: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigo na kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan
2: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat nama?
3: Tingawitan, nanti kahiji
2: karaos teh. Ma, kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat, rezeki nogi tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Hatur nuhun banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak saha namina, Pak?
6: Abdi Pak Kusman.
5: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
6: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
5: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
6: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
5: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha pak kakaosna?
6: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawin itu mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi beras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng geus sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteunanna henteu sawes-wes
5: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
6: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
5: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dipangkeun sareng ibu saha itu Bu?
5: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
4: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
5: 63 tahun.
4: Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
5: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah teu lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
4: Sata acara ganggo jamu tetes alfa propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
5: Lah, ka mana-mana entos bosen.
4: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngonona mina
5: alfa propolis.
4: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
5: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
4: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
5: 6 botol.
4: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
5: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus kusungi bade bobo.
4: Ibu aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
5: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser alfa propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
4: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ia landong jamu tetes alfa propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya.
5: Nuhun.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
8: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa. Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Yang asma, ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
5: www.radioprssanijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: polisi buru terduga pembuang bayi laki-laki di Tarogong Kidul Garut. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Polisi memburu terduga pelaku pembuangan bayi di Gang Masjid Nurul Hidayah 2, Kampung Haur Kuning, Kelurahan Sukagali, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu 10 Juni. Kapolsek Tarogong Kidul AKP Agus Kustanto menjelaskan, pihaknya kini telah lakukan penyelidikan termasuk memeriksa semua CCTV di sekitar TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tim dokter di Puskesmas diketahui, bayi berjenis kelamin laki-laki itu baru saja dilahirkan beberapa jam sebelum ditemukan. Kondisinya normal dan sehat, kini sedang ditangani tim dokter di Puskesmas Tarogong. Sebelumnya, publik digemparkan dengan penemuan bayi laki-laki yang terletak di dalam sebuah tas warna coklat di salah satu gang perumahan warga Rabu sekira jam 9 pagi. Awalnya, seorang warga saat melintas di lokasi melihat benda mencurigakan berupa tas warna coklat yang tergeletak di pinggir jalan setapak. Setelah dicek, ternyata di dalamnya ada seorang bayi laki-laki. Sesaat berikutnya, ketua RT dan warga warga setempat sepakat untuk membawa bayi ke Puskesmas Pembangunan Tarogong Kidul guna kepentingan keselamatan dan kesehatan bayi mengingat kondisi fisiknya yang masih sangat rentan. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan, warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki. Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya, di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
5: Sampai sekarang nggak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin gitu, tapi saya nggak tahu nggak ada kan sama Pak Sepantoni gitu, nggak ada konfirmasi lagi gitu. Katanya mau di ya dari kami dari masyarakat dulu pernah mungkinnya dijanjikan gitu, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai tapi masih ada akses jalan yang belum selesai. Mungkin ini kan ada penyambung jalan gitu, ini kan baru 165 meteran lah.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
8: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
11: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.
11: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprsasandijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Upaya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas terus dilakukan di Kabupaten Ciamis melalui program asistensi rehabilitasi sosial atensi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bantuan alat bantu berupa kaki palsu dan alat bantu dengar disalurkan kepada warga yang membutuhkan sebagai bagian dari penguatan perlindungan sosial bagi kelompok rentan Rabu 10 Juni. Penyaluran bantuan tersebut difasilitasi Dinas Sosial Kabupaten Ciamis bersama Sentra Palamarta Kementerian Sosial. Program ini diharapkan akan mampu membantu penerima manfaat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mandiri sekaligus meningkatkan akses terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Ciamis Muhammad Ivan Saiful mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari rangkaian program atensi yang menyasar penyandang disabilitas, lanjut usia, serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial PPKS. Menurut Ivan, dukungan dari Kementerian Sosial melalui Sentra Palamarta tidak hanya terbatas pada pemberian alat bantu disabilitas. Sejumlah program lain juga tengah berjalan di Kabupaten Ciamis mulai dari kegiatan kesetiakawanan sosial, rehabilitasi rumah lansia, layanan bagi penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa ODGJ, hingga program operasi katarak bagi masyarakat kurang mampu.
3: Ada beberapa kegiatan diberikan oleh Sentra Palamarta. Yang pertama kemarin selatan masal 51 orang. Kedua sekarang atensi. Pemberian atensi ini ada beberapa hal yang atensi yang diberikan kepada masyarakat, yaitu lanjut usia, PPKS penyandang disabilitas, dan ada 21 orang PPKS kelompok rentan. Nah, yang sekarang juga ini lagi dilaksanakan bersih-bersih rumah lansia.
2: Salah seorang penerima manfaat, Adi Nuriawan, mengaku bersyukur setelah penerima bantuan kaki palsu yang telah lama dinantikannya. Sejak mengalami amputasi pada 2024, ia berupaya mencari bantuan agar kembali beraktivitas secara lebih leluasa.
4: Saya sangat senang ya dapat kaki palsu dan bantuan kaki palsu. Mudah-mudahan ya semuanya bisa dapat lah. Amputasi udah dari 2024, 2 tahunan lah.
5: 2 tahunan ya. Nah ini... diajukan sudah berapa lama?
4: Dari 2025 akhir.
1: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
6: Baraya Radio Peace,
7: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
8: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
9: Citamiang.
8: Citamiang ya minyak.
9: Ya.
8: Citamiang teh desa mana?
9: Desa Waluran.
8: Desa Waluran ya minyak.
9: Desa.
8: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
9: Ya.
8: Gado panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
9: Tos 8 sasi. Nampenterang sate ayeuna teh ida ka ngawartosan.
8: Oh, ngawartosan.
9: Nabi nyobian ka dieu alhamdulillah.
8: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
9: Lambung.
8: Lambung sareng
9: rematik ieu. Ya,
8: sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teu pami lambung anu karaos kumaha teh mi?
9: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
8: ada rantai panas angentenya. Mohon, jadi nggak batu pangintenya nggak batu. Laras laras. Opami rematik mah?
9: Nyeri gugah
8: kayak itu urte. Lorong kujutan pangintenya.
9: Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang tak itu.
8: Mohon, sabar alami ya tan nuju karena kita salapan sasi.
9: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
8: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
9: Rawas eh.
8: Rawas. Kamari nguping warto sahur si ador dua dintenya sate ayah acananya.
9: Nya.
8: Lu ngi acananya kan babu acananya.
9: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas ya.
8: Oh dah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng rematik kamari mah sateacana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten gugah teh
9: tiasa malanan kalau ieu tos sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karejun
8: mohon mohon
9: asa di gerihan ya teta. Asa cocokan gitu.
8: Terus. Tak sering sering ngeliat iya, alhamdulillah nya.
9: Alhamdulillah ya
8: nate. Sabara kali sa dinten ngeliat teta?
9: Tilu kali kemari mah. Mohon. Iya teta. Mohon. Ayo namanya teta semeningan.
8: Alhamdulillah gitu, mohon. Sabara tetes ngeliat teta kemari?
9: Tilu genap tetes kini sa dintennya. Oh. Sekali ngeliat.
8: Genap tetes. Genap tetes. Tilu kali pangitannya?
9: Iya.
8: Tilu kali?
9: Tilu kali.
8: Oh berarti
9: mohon. Mohon sare.
8: Berarti 18 tetes ya sa dinten.
9: Anjing-anjing gitu.
8: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damangnya.
9: Amin.
8: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
9: Waalaikumsalam
6: warahmatullahi. Baraya Radio Peace.
7: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
10: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba.

0: Sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atos 8 taun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Ah biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Lieur sareng panas paduangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran kanggo naon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci, uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti Radio UNASKO.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
3: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
4: Atos rada hampang Pak.
3: Iya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
4: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge beureuyeuh sae kitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan. nggak perih, nggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
7: Iya.
6: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, 68. 68 iya. Usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
7: Iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasi.

0: informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Info Alpha. Info Alpha.
2: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam. Penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat-sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
4: Punten sareng bapasana mina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus, linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alfapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alfapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten tilu kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi alfapropolis ayeuna kanu emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seep masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alfapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an,
8: Pak lah. 20 hari ya. Iya,
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes, iya betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya.
8: Punya.
9: Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Terima kasih Beraya Pi sudah mendengarkan acara Digoda, persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Beraya Pi masih bersama 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pi Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 FM. Wilujeng ngada

0: Paramitra sadaya, caturkeun kiwari keur loba jalma nu dirawat di rumah sakit jiwa, alatan stres, mikiran, rupa-rupa problem. Aya nu gara-gara kabungbulengan ku bebene nu dikawin batur. Aya nu gara-gara dipangkaburkeun ku pamajikan, aya nu gara-gara mikiran gede hutang jeung rea-rea deui. Malah aya oge anu stres gara-gara eleh ngaduhayam. Dina hiji isu, pasien keur karumpul di tempat khusus paranti maranehna marejeng. Pamolahna teh rupa-rupa, tur dina penampilanana baroga ciri masing-masing gumantung kana sabab musababna pangna manehna jadi pasien rumah sakit jiwa. Dina eta riungan aya di antarana dua urang pasien anu rada eling. Maranehna keur ngobrol nyaritakeun pangalaman masing-masing samangsa keur jejeg geneh ingetanana. Kadenge harita aya nu ngobrol kieu. Kenalkeun euy, ngaran dewek Abu. Atawa nu nyebut mah Bah Abu. Cek nu boga ngaran Bah Abu, nu boga ciri dikongkorong katepel. Cong manehna teh ngajak sasalaman. Nu diajak sasalaman saurang lalaki tengah tuwuh kalayan boga ciri indit ka mana-mana teh teu lesot ngajingjing bae kurung manuk. Harita nu ngajingjing kurung manuk teh sarua ngasongkeun leungeun geup sasalaman sarta kadenge nyarita. Sarua atuh ngenalkeun ngaran dewek nu katelah mah Nana Obe. Cek nu ngaku ngaran Nana Obe bari serengeh manehna seuri. Bari tuluy manehna teh nyetrekan anak hayam nu diwadahan ku kurung manuk siga keur nyetrekan manuk titiran. Cek Nana Obe bari katempo huluna teh ungkleuk-ungkleukan. Ari anak hayam harita teh cuak ciak sorana mata gatel kana ceuli. Nempo kaayaan Nana Obe kitu, Bah Abu colohok bengong bari haben nitenan anak hayam tea. Telila kadenge Bah Abu nyarita. Wah, ilaing mah bisaan ngurus manuk teh euy. Eta we sorana mani bentes kitu siga nu beger. Nya an ieu mah matak dedengieun. Manuk naon ieu teh? Nana Obe dipuji kitu bekah liang irungna bari agul pok manehna ngajawab. Dewek tea atuh. Kana urusan manuk mah jagona. Yeuh. Bisi ilaing hayang nyaho, ieu manuk teh geus sababaraha kali menang juara kahiji kontes manuk panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Bah Abu unggut-unggutan tuluy nyarita. Oh, kitu. Mending ilaing mah euy. Anu cerewed jeung tarik sora teh manuk. Nepikeun ka menang juara kontes sagala. Ari dewek mah nu cerewed jeung tarik sora teh pamajikan. Sapa poena dewek mah cicing di imah teh. Culit teh geus asa gagangan we. Jadi dewek mah aya untungna euy dirawat di rumah sakit jiwa teh. Asa tiis ceuli. Kadenge Bah Abu nyaritakeun soal pamajikanna, Nana Obe nyikikik seuri. Alus atuh euy. Mun dewek mah boga pamajikan cerewet jeung tarik sora teh, rek sina milu kontes. Mah nyakal, dewek mah teu boga pamajikan euy. Kungsi boga bebene oge dikawin batur. Numatak dewek resep kana nginum manuk teh supaya bisa kebang balirkeun. Obrolan Bah Abu jeung Nana Obe kawasna mah aya nu ngabandungan. Kaciri we, harita aya saurang tangtungan awewe kolot keur dengdek ngadedengekeun. Satuluyna eta awewe kolot teh nyamperkeun ka nuduaan bari nyunyuhun nyiru kosong. Tuluy manehna ngomong sorana tarik.
1: Hei, cowok. Karena raut ngobrol teh duaan bae. Nenek miluan atuh.
0: Lieuk Bah Abu jeung Nana Obe ngalieuk kanu anyar datang. Sarta satuluyna pok Bah Abu miheulaan nanya.
1: Dagang naon eta teh, Nek?
2: Wah, kabeneran ye. Kuring duaan ti isuk can jajan.
0: Nu ditanya mata nangadilak ka Bah Abu. Tuluy ret ka Nana Obe sarta teulila ka dengen nembal.
1: Hus, gagabah teuing nyarita teh. Dewek mah lain tukang dagang dahareun. Ieu mah nyuhun nyiru soteh, pedah we nyiru jimat. Rek ditinggalkeun teh sieun aya nu nyokot. Mangkaning di mana-mana oge moal aya nyiru nu ieu mah. Jadi mun leungit teh moal aya gantina.
0: Bah Abu jeung Nana Obe silih reret ngadeng eta awewe ngomong kitu. Tuluy Nana Obe nanya.
2: Ke bibi, sabenerna eta nyiru teh naon sababna disebut nyiru jimat?
0: Ngadenge Nana Obe ngomong kitu eta awewe muncereng.
1: Naon? Baruk ilaing ka dewek nyebut bibi? sangeunahna bae ngomong teh. Nenek kitu lain bibi. Dewek teh nu katelah mah nenek Gio. Tah, pangna dewek mawa ieu nyiru teh, ngahaja cek dewek tadi. Ieu teh nyiru jimat. Pangna disebut nyiru jimat teh, pedah ieu nyiru geus gede jasana. Da mun eueuh nyiru ieu mah raginang dewek teh moal bisa dipoe.
0: Mbah Abu jeung Nana Obe pating haruleng, maranehna can ngarti kana maksud nenek Gio. Atuh satuluyna Mbah Abu nyarita.
2: Oh, ngaran teh nenek Gio. Ngenalkeun atuh, ngaran kuring Mbah Abu. Terus ieu sobat kuring anu katelah nyaeta Nana Obe.
0: Manehna mah sobat nu pangsatiana. Ka mana-mana ge nuturkeun we kuring.
2: Ke, kuring teh geus lila aya di ieu rumah sakit jiwa asa kakara panggih jeung nenek Gio mah. Pasien anyarnya.
0: Nenek Gio memeh ngajawab, maneh nak ngecagkeun heula nyiru nuker disuhun. Gek diuk dina jukut hareupeun nuduaan, tuluy kadenge nyarita semudaria.
1: Puguh dewek teh kakara datang kamari. Dewek mah teu dianteur ku sasaha. Daftar ka rumah sakit ieu ge ku sorangan. Tadina mah teu ditarima. Sabab cek dokter tina hasil pamariksaan eueuh tanda-tanda owah.
2: Ngan dewek teh ku hayang-hayangna dirawat di rumah sakit jiwa, nya kapaksa we pura-pura owah.
1: Nyiru ieu nu ngakibatkeun dewek diponis owah.
2: Tah, supaya katempona si Ganu owah, dewek nyunyuhu nyiru kosong ngurilingan rumah sakit. Bari sungut ceceuleuweungan, raginang. Tah, ku hal eta pisan. Atuh dewek teh satuluyna mah ku dokter diponis owah.
0: Mbah Abu jeung Nana Obe manis saregep pisan ngabandungan omongan nenek Gio. Tuluy maranehna silih reret, pok Mbah Abu kadenge ngomong.
2: Oh, kitu. Jadi nenek Gio teh pura-pura owah?
0: Nenek Gio nyerengeh seuri teu lila tuluy nyarita.
1: Nya kitu pisan. Pangna pura-pura owah so teh dewek mah ye. Pedah eta we hayang ngasaan dirawat di rumah sakit jiwa. Asa kumaha rasana? Ngan pupeujeuh ilaing duaan ulah nyarita ka sasahanya. Cukup urang tiluan anu nyaho. Bakuna mah bisi ka nyahoan ku dokter. Mangkaning dewek teh keur memujeuhna betah cicing di dieu teh.
0: Mbah Abu jeung Nana Obe ungut-ungutan. Sarta pok harita nu ngomong teh Nana Obe.
2: Oh, mun kitu mah sarua tuh jeung kuring. Da cek dokter mah kuring teh ukur stres mikiran bebene dikawin batur.
0: Ngan pikeun ngayakinkeun dokter supaya katempona owah, nya kapaksa kuring ka mana-mana mamawa kurung manuk nu dieusian anak hayam. Nana Obe ngomong kituna teh bari nemongkeun kurung manuk.
1: Ciak ciak ciak.
0: Harita anak hayam teh disada cuak ciak. Si Ganu neangan indung.
2: Tah, jadi jelas ayeuna mah kuring jeung nenek Gio teh pura-pura owah. Cing ari Mbah Abu, owah nyaan atawa ukur pura-pura?
0: Dari tilik-tilik mah Mbah Abu teh eueuh tanda-tanda jelema jejeg pikiran. Ditanya kitu ku Nana Obe, Mbah Abu nyerengeh seuri teu lila pok nyarita.
2: Nya sabenerna mah dewek ge eueuh bedana jeung ilaing duaan. Sarua ukur akon-akon owah. Ngan beda dina kasang tukang nawungkul. Yeuh, pangna dewek dibawa ka rumah sakit jiwa teh sabenerna mah ukur dituduh gelo ku pamajikan.
0: Pedah dina hiji waktu dewek teh ngadengekeun radio make headset.
2: Tuluy dewek teh seuseurian lantaran acarana matak pikaseurieun.
0: Tah, dewek seuseurian sorangan teh kanyahoan ku pamajikan.
2: Tah ti harita dewek dituduh owah.
0: Nya kapaksa we daek teu daek. Dewek teh direjeung dibawa ka ieu rumah sakit.
2: Satadina mah dewek teh berontak bae hayang balik.
0: Tapi sanggeus dirasa-rasa asa betah keneh di dieu euy dibandingkeun jeung di imah mah.
2: Jadi geus kaguk asong lah, mending keneh pura-pura owah.
0: Tah, ieu katepel jadi modal sangkan dokter yakin yen dewek teh owah. Para mitra sadaya, tilu pasien nuker upleg ngobrol ujug-ujug pating curing hak nempo aya dokter Lilis rentang-rentang nuju kamaranehna.
2: Ari dokter Lilis teh nyaeta salah saurang dokter senior di eta rumah sakit.
0: Cek beja cenah manehna oge baheula mah kungsi jadi pasien di eta rumah sakit. Ngan ku pihak rumah sakit teh disakolakeun deui. Sabab dokter Lilis harita teh meunang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari weus-weus, Mbah Abu merekomando kadua urang baturna.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
6: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
6: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu enten Bapak nyobian ka dieu alhamdulillah. Tilu dinten di cobian alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
5: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
6: alfa propolis.
5: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
6: Di radio
5: cara ngangena kumaha Bapak?
6: Bapak ya menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
5: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
6: Bapak mah teh seep sabotol.
5: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
6: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos sarampang gitu.
5: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
6: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
5: Bapak hatur nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
6: Amin, amin.
5: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Penpen,
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Tesma Aini.
8: Iya.
9: Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Peace.
12: Radio Peace.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sabab Dr. Lilis harita teh menang predikat pasien teladan. Kalayan bari hari wos-wos, bah abu merekomando kadua urang baturna. Awas, siap-siap berakting. Pokona urang tiluan kudu bener-bener katempo si ganu owah. Nenek Gio jeung Nana Obe Surti manehna geus siap-siap prek nyeun pamolah sangkan katempona siga nu bener-bener owah. Sanggeus Dokter Lilis deket kalebah maranehna. Tilu pasien teh harita kadenge recok, parahi mintonkeun aktingna. Bah abu nyenyekel katepel bari siga nu rek dibeslatkeun ka Dokter Lilis. Angkat tangan, jangan bergerak. Ceuk bah abu bari matana melotot. Tuluy ditema ku Nana Obe. Bari harita teh manehna nemongkeun anak hayam nu aya dina jero kurung manuk. Sarta kadenge manehna nyarita dari yapisan. Yeuh, Bu Dokter. Ieu manuk kukutan kuring geus aya nu nawar 10 juta oge teu dibikeun. Naon sababna? Sabab ieu manuk teh juara kontes manuk nu panglucuna, pangcerewedna jeung pangtarikna sora. Jadi sanajan aya nu nawar 100 juta oge moal dibikeun. Ciak, ciak, ciak. Harita anak hayam teh disadadeui cuak ciak. Tah, kapireng teu ku Bu Dokter? Manuk sakieu begerna, sorana sakieu bentesna, sareng pamolahna pikalucueun. Tuh, katingal teu. Disadana oge bari motah, siga penyanyi rock. Cek Nana Obe, bari kurung manuk teh rada dijungjung, dideketkeun kana beungeut Dokter Lilis. Dokter Lilis nempo pamolah bah abu jeung Nana Obe, teu yeuh komentar. Sabab ku geus biasa tea, unggal poe nampo pamolah pasien anu ararane. Beres bah abu jeung Nana Obe mintonkeun aktingna. Nenek Gio oge teu tinggaleun, harita manehna nyunyuhun nyiru kosong, bari kadenge nanawarkeun dagangan.
1: Raginang, raginang. Bade Bu Dokter raginangna. Lumayan, raos geura yeuh. Nyarangu, nyapelem. Bari sakan tenan etang-etang ngalatih gugusi sareng waos.
0: Ari Dokter Lilis ku pamolah bah abu jeung Nana Obe mah teu yeuh ngarespon. Sabab ku geus biasa tea sapopoena sering katempo nyeun pamolah sarupa kitu. Ngan barang Nenek Gio nawarkeun raginang, manehna nembalan.
2: Ke, Bu Dokter teh asa karek panggih jeung si Bibi mah? Pasien anyar? Oh, si Bibi teh nawarkeun raginang? Duh, kabeneran atuh. Eta teh kabeuki Bu Dokter. Sabaraha ieu teh hijina?
0: Dokter Lilis ngomong kitu na teh, bari muntangan nyiru kosong nuker disuhun ku Nenek Gio. Bari ngecak ke nyiru, Nenek Gio kadenge nyarita.
1: Nyebat na ulah Bibi atuh Bu Dokter. Nenek kitu. Abi teh nuka telah mah Nenek Gio. Mawi ge Nenek teh nawisan raginang. Mirah sahijina teh mung 1000. Mung ieu mah pedah ka Bu Dokter, tos wios gratis. Canak we sadaya. Tapi tong hilap. Nu penting mah abdi kenging peunteun sae. Nenek teh hoyong janten pasien teladan.
0: Bah abu jeung Nana Obe nempo pamolah Dokter Lilis maranehna silih reret tuluy pating haruleng.
2: Eh, nah Bu Dokter jadi kitu. Nu owah teh Nenek Gio atawa Bu Dokter?
0: Omong bah abu jero hate. Nana Obe oge sarua. Manehna ngarasa heran ku pamolah Dokter Lilis tuluy ngaharewos ka Bah Abu.
2: Bah Abu, kuring mah teu ngarti ku Dokter Lilis ieu teh. Naha bet siga nu owah? Nyaho nyiru teh kosong? Hayo kalah ngomong meuli raginang cenah. Moal kitu Dokter Lilis teh katepaan owah.
0: Bah Abu ngahuleng bari melong ka Dokter Lilis nu harita keur paloba-loba omong jeung Nenek Gio. Ngan teu lila kituna teh sabab kadenge harita Dokter Lilis ngomong ditujukeun ka nu tiluan.
13: Perhatian, perhatian, ka aranjeun tiluan poe ayeuna rek diayakeun tes mental. Pikeun mastikeun pasien waras henteuna. hayu asup ka kelas.
0: Bring harita tilu pasien teh, arinit nuju ka kelas dituturkeun ku dokter Lilis. Sanggeus anjog karohangan. Bah Abu Nana Obe jeung Nene Gio galecok sungutna parahi ngomong. Bah Abu harita teh kadenge ngomong kieu.
13: Angkat tangan. Jangan bergerak. Awas, mun ngalawan dibedil sia.
0: Ngomong kituna teh Bah Abu bari ngarahkeun ka tapel kana gambar jelema nu aya dina almanak siga rek dibeslat. Tuluy ditema ku Nana Obe, nu harita teh nu nakurung manuk nu dieusian anak hayam dina meja.
13: Cetrek, cetrek, cetrek.
0: Nana Obe harita teh nyetrekan anak hayam nu katempo keur totonggengan nyatuan beunyir.
13: Ciak, ciak, ciak, ciak.
0: Anak hayam teh disada mali tarik. Tah, kitu atuh disada. Wah, pokona sora maneh mah moal aya nu ngelehkeun.
13: Ari Nenek Gio maneh nage embung eleh.
0: Bari nyunyuhun nyiru kosong, harita manehna ngurilingan kelas.
13: Raginang, raginang. Raginang, raginang, para deyeh, raginang.
0: Ku ayana kitu, atuh rohangan teh jadi gandeng ku jalma tilu. Tengendak lila, hoak teh dokter Lilis, hohoak.
13: Hei, garandeng, gandeng, gandeng. Iyo cul ibu dokter asa gagangan. Jung asa rawing deh. Menges barina ge. Maraneh teh rek dipariksa. Sok dariuk lah dariuk.
0: Pasien nutiluan teh guk gek dariuk dina korsi nugis disadiakin. Sanggeus nutiluan dariuk mah, dokter Lilis ngamimitian nyarita.
13: Tah, ayeuna aranjeun tiluan rek dites mental. Sing saha nu hasil tesna alus, bakal kaluar ti rumah sakit jiwa. Saratna nyaeta kudu bisa ngajawab pertanyaan kalawan bener. Harayang teu aranjeun kaluar ti rumah sakit, kalayan bisa kumpul deui jeung kulawarga.
0: Ditanya kitu nutiluan teh pating haruleng, tuluy silih reret papadana. Ngarasa eueuh nu ngajawab, dokter Lilis kerung. Tuluy kadenge deui manehna nanya rada teugeug.
13: Yeuh, aranjeun teh hayang waras teu? Atawa mending owah saumur-umur? Yeuh, gara darengekeun. Bu dokter ge baheula kungsi jadi pasien di ieu rumah sakit. Jadi dokter soteh ayeuna sabab disakolakeun ku pihak rumah sakit. Pedah kapilih jadi pasien teladan.
0: Nutiluan pating haruleng keneh, telila kadenge Bah Abu nanya.
13: Punten Bu Dokter, abi teh bade tumaros. Ari pasien teladan teh nu kumaha? Cing kinten-kinten abdi aya calon janten pasien teladan teh?
0: Dokter Lilis katempo kerung mikir pijawabeun. Telila pok nyarita.

0: kasawang mun kanyahoan pura-pura owah bakal dibuburak ti rumah sakit.
1: Wah, cilaka ye. Mun kanyahoan pura-pura owah teh aing bakal diusir sina balik ka lembur. Mangkaning aing geus betah pisan cicing di dieu teh. Anjakal, tadi diajak nyarita ku bu dokter ngajawabna bener. Coba mun dingacokeun mah aing moal dicuriga pura-pura owah. Lah, pokona ayeuna mah mun diajak nyarita ngomongna rek dingacokeun.
0: Geuntas Bah Abu bari satuluyna ngaharewos kadua urang baturna. Nana Obe jeung Nenek Gio arungut-unggutan tanda ningarti. Nempo kaayaan kitu dokter Lilis Kerung tuluy nanya ka Bah Abu.
2: Ngaharewos naon bieu kana duaan? Ngomongkeun dewek.
0: Memeh ngajawab pertanyaan dokter Lilis, Bah Abu inget kana ideuna. Tuluy manehna harita teh ngajawab. Ngan edas jawabanna teh ngaco.
2: Tralala trilili, tralala trilili.
1: Ih, bu dokter mah abdi teh ngahurian bae.
2: Abdi mah nyana katepel soteh kanggo nyingsieunan batur.
1: Sanes kanggo bayahan manuk.
2: Tuh tingali katepelna oge teu nganggo peluru.
0: Gebeg, dokter Lilis ngagebeg ngadenge Bah Abu ngajawab kitu.
1: Eh, nyana Bah Abu ngomongna teh bet jadi ngaco.
2: Pan tadi mah bener diajak nyarita teh.
1: Cing nu sejena rek dites dibere pertanyaan. Nah sarua bakal teu nyambung siga Bah Abu.
0: Gerentes dokter Lilis bari satuluyna melong kanana Obe jeung Nenek Gio. Di pelong ku dokter Lilis nu duaan teh sama rasa. Teuing sieun teuing era. Dadua nana siga nu manggih karuas. Pikeun munikeun semu, nana Obe tungkul. Bari harita teh curukna noelan anak hayam dina jero kurung manuk. Sedengkeun ari Nenek Gio mah ngahalangan beungeutna ku nyiru. Teulila kadenge dokter Lilis nyarita teh.
2: Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
0: Ditanya kitu, nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nu dua.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
5: Bapak Parja, dalang Parja lah Manapa, desa Manapa. Abdi ini di blok RT2 RW 1 Dusun Kaliwon, desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
4: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatangi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang itek upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu Pak.
4: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha tahun, Pak?
5: Abdi tos 73.
4: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos samana wae?
5: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-kedap gitu.
4: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
5: Enten obat Alpha Propolis.
4: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Caldongeng, wayang pancada sabandinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Tabuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
4: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju ikhtiar panjawatna sapertos bapa mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
5: nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamuda-muda.

0: kan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingali pan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya nama henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Matur nuwun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: iya,
4: kali
5: iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti Pak ya.
5: Iya.
4: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68 iya, usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini,
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Oh. Asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Tuli lah kadenge dokter Lilis nyarita teh. Hey, kunaon kalah marunikeun beungeut? Era, sieun atawa hewa ka bu dokter?
10: Ditanya kitu, Nana Obe jeung Nenek Gio kalah pating cikikik saleuseurian. Atuh dokter Lilis teh kerung deui teu ngarti ku polah nuduaan.
9: Ae. Ditanya teh kalah saleuseurian? Cing, Nana Obe, kunaon anjeun saleuseurian?
10: Nu ditanya ngahuleng sakeudeung, ras manehna inget kana harewos Bah Abu. Yen mun ditanya ku Dokter Lilis, ngajawabna kudu ngaco. Atuh pok harita Nana Obe ngomong, bari anger tungkul.
9: Ih, Bu Dokter mah, kampungan, kuno, jadul.
10: Piraku terang hartosna I love you.
9: Eta teh istilah barudak ayeuna nu hartina cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Aya cak-cak dina huntu lila-lila mah dilebok.
10: Dokter Lilis teh ngahuleng tarangna katempo kerung. Satuluyna Dokter Lilis neuteup Nenek Gio nu kadenge masih keneh nyikikik seuri. Teuing nenek Gio teh keur nyeung seuri kunaon. Pok harita Dokter Lilis nanya.
11: Ari nenek Gio kunaon seuri?
10: Ditanya kitu nenek Gio ganceng ngajawab.
11: Nya ku paham atuh Bu Dokter.
10: Huleung deui bae Dokter Lilis teh ngahuleung. Red kanana obe, red kanene Gio, siga nu keur nalungtik kana kajiwaan eta dua jelema. Sarta satuluyna Dokter Lilis nyarita.
11: Oh, jadi tetela aranjeun tiluan teh can aya nu cageur nya.
10: Malah asa beki parah geuning.
11: Kapaksa aranjeun tiluan kudu dirujuk ka rumah sakit jiwa kelas unggulan. Di ditu mah pasien teh sok diterapi. Nya eta ku cara dilelep-lelepkeun di walungan. Sabab mun teu diterapi kitu, aranjeun moal waras-waras.
10: Kebeng harita Bah Abu, Nana Obe jeung Nenek Gio ngagebeg reuas. Maranehna silih pelong teu sangka bakal kitu jadina. Najan bari rada asa-asa kapaksa Bah Abu nyarita ngedalkeun katugenahna.
11: Aduh, Bu Dokter, piraku kuring sabatur-batur bakal dirujuk ka rumah sakit jiwa unggulan. Tadi mah ngajawab teu nyambung soteh nuju latihan, Bu. Bilih engke aya tes kejiwaan. Pan saratna supados tiasa nganyrek di rumah sakit jiwa teh kedah owah sanes. Tah, tadi teh nuju latihan pemantapan.
10: Ngadenge Bah Abu nyarita kitu, Dokter Lilis ngajenghok. Satuluyna kadenge, pok harita manehna ngomong teugeug.
11: Oh, jadi salila ieu aranjeun teh pura-pura owahnya. Batur mah ya, nu owah oge hayang gancang-gancang waras. Nah, ari ieu bet harayang jadi jelema owah. Daguan, ulah ka mana-mana nya. Bu Dokter rek ngangkir pasien senior. Tah, aranjeun tiluan bakal dites tingkat kecerdasanana ku pasien senior.
10: Koloyong Dokter Lilis kaluar ti rohangan. Nu dimaksudnya eta rek ngangkir salah saurang pasien nu geus dianggap senior tur meunang predikat pasien teladan. Ari nu tiluan ngadenge Dokter Lilis rek ngangkir pasien senior teh maranehna siga nu gugup. Komo nenek Gio mah langsung bae nyisiran bari ngaca kana tembok. Bah Abu oge harita teh manehna menerkeun bajuna. Ngan kulantaran rusuh masang kancingna teh nyengsol. Atuh nana obe menerkeun calanana nu tadina rada morosot ayeuna mah cangkengna aya luhureun bujal dibagudeud ku tali rapia. Para mitra sadaya, nu disebut pasien senior teh harita asup ka rohangan dituturkeun ku Dokter Lilis. Leumpangna rada dangah tur beuheungna dikongkorong sapatu bot sapasang. Sigana mah eta sapatu teh kurut sapatu hansip. Nempono disebut pasien senior asup tur aya hareupeun maranehna Bah Abu Nana Obe jeung Nenek Gio rikat mere hormat nu dikomando ku Bah Abu.
11: Kepada pasien senior, hormat, gerak, gerak, gerak.
10: Dihormat kunu tiluan nu disebut pasien senior teh asap hang akangna. Manehna harita teh lajag lejek bari ngadelekan kanu tiluan. Ari Dokter Lilis, sanggeus pasien senior aya di rohangan mah manehna tuluy permisi.
11: Tah atuh ayeuna mah pasien senior geus aya di ieu tempat. Bu Dokter mah rek permisi. Sok kadinya geura ayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran.
10: Koloyong Dokter Lilis init kaluar ninggalkeun rohangan. Sanggeus Dokter Lilis kaluar mah nu disebut pasien senior harita mimiti beraksi.
11: Brak!
10: Manehna harita teh ngagebrag meja satarikna. Atuh kebeg nu tiluan teh ngagarebeg. Satuluyna pasien senior ngabagi reret kanu tiluan bari matana rada dipolototkeun. Sarta teu lilapok manehna nyarita.
12: Nuhun, silaing kabeh tadi geus mere panghormatan. Memang kitu kuduna, ari pasien anyar ka pasien senior mah kudu hormat. Ngan ieu teh aya paribasa. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ngenalkeun, ngaran dewek nu nyarebut mah nyaeta Wakubu. Dewek nu pangheulana aya di ieu rumah sakit jiwa. Nu matak dewek mah meunang gelar pasien senior.
10: Reng sewa ku ngenalkeun disambung kunu tiluan nyarebutkeun ngaran masing-masing bari gugap sarasalaman. Kaayaan tilu pasien, harita ngarasa bingung nyang hareupan wakuwu. Sabab cek dokter Lilis, cenah kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Pangna bingung teh sabab maranehna mah keur pura-pura owah teh. Kari-kari kudu tutukeuran pikiran. Inggis bisi wakuwu waras tuluy maranehna nu jadi owah. Tilila kadenge wakuwu nyarita deui. Tah, sakumaha cek bu dokter tadi, urang kudu ngayakeun diskusi atawa tutukeuran pikiran. Tapi, ke, dewek mah poho deui. Ari diskusi teh naonnya? Ari tutukeuran pikiran mah dewek ge apal. Nyaeta pikiran dewek ditukeuran jeung pikiran ilaing tiluan. Ngan ari diskusi mah poho deui. Cing, ilaing tiluan aya nu nyaho teu? Ngadenge wakuwu nanya kitu, nu tiluan teh pating haruleng. Lain ku teu nyaho naon hartina diskusi, tapi nu matak bingung teh sabab nu keur ngajak nyarita ka maranehna nyaeta jelema owah. Ngan teu lila celengkeung Bah Abu salaku wakil tinu tiluan harita ngomong bari morongos.
11: Yah, wakuwu. Cacakan wakuwu pasien senior teu nyaho naon hartina diskusi. Komo kuring tiluan atuh. Kasebutna pasien anyar geus pasti moal nyaho. Cenah wakuwu teh meunang predikat pasien teladan. Pira kunu kitu bae ge kudu nanyakeun ka pasien anyar. Ngadenge pananya Bah Abu kitu, wakuwu ngahuleng sakeudeung. Teu lila cikikik teh manehna seuri. Bari harita sirahna teh gudag gideung.
12: Heuh nya. Na ari dewek bodo teh ka totoloyo. Ari sakuduna mah ilaing tiluan nu nanyakeun ka dewek nya. Hampura euy. Sok atuh ayeuna ilaing anu nanyakeun ka dewek.
10: Bah Abu ngabagi reret kadua urang baturna, nu duaan harita teh arunggeuk tuluy Bah Abu nyarita.
11: Nya atuh, sok ayeuna kuring anu nanya. Tuluy jawab ku wakuwu. Jawabanna mah rek bener rek salah kumakarep. Nu penting acara gancang beres.
10: Kadenge Bah Abu nyarita kitu, wakuwu ngantelkeun curuk kana tarangna. Tuluy cikikik deui bae manehna teh seuri.
12: Nya. Nu penting mah acara diskusi teh gancang rengse. Ngan ari tutukuran pikiran mah embung euy. Dewek mah teu satuju. Sabab mun pikiran dewek ditukeran jeung pikiran ilaing, dewek bakal kaleungitan predikat pasien teladan.
10: Nya ah euy, hayang jadi pasien teladan teh meunang hese cape. Dibelaan dewek embung waras. Soalna mun dewek waras tina panyakit owah, moal meunang predikat pasien teladan.
12: Tah, engke taun hareup, cenah mah dewek teh rek dikuliahkeun di Universitas Orgil, nyokot jurusan bedah saraf. Cenah mah, mun geus beres kuliah, dewek bakal boga gelar Master of Crazy.
10: Nu tiluan arungut undutan, tuluy kadenge celengkeung teh, nenek Gio ngomong, bari anger nyunyuhun nyiru.
11: Wah, atuh mun kitu mah, wakuwu teh hade milik. Kuring ge hayang siga wakuwu. Nya kapaksa, kuring teh kudu jadi jelema owahnyaan. Ulah siga ayeuna pura-pura owah.
10: Tuluy nala obe mairan.
11: Bener kitu pisan Negio. Kuring ge ti mimiti ayeuna mah rek ngalalanyah jadi jelema owahnyaan. Rek guru ka wakuwu ah.
10: Rengse nana obe nyarita. Bah Abu kadenge kekeprokan di barung ku nyarita.
11: Gas. Supaya acara gancang beres, wakuwu kudu ngajawab heula pertanyaan anu tadi tea. Naon hartina diskusi? Sok ganjang jawab. Teu kudu bener jawabanna mah.
12: Da jelema nu owah mah kajeun ngajawab salah ge dimaklum.
10: Serengeh wakuwu seuri tuluy nyarita.
12: Nya sok atuh, ku dewek rek dijawab sakanyaho dewek. Nu penting mah acara gancang beres lain.
10: Tah, kumaha mun hartina diskusi teh nyaeta hayang dahar?
12: Satu juta.
10: Kadenge dahar-dahar kitu mah, Bah Abu nana obe jeung nenek Gio harita teh caruringhak. Bari tuluy kadenge nu tiluan teh ngajawab ampir bareng.
12: Satuju.
10: Geus kitu mah opat pasien anu majar rek diskusi teh harita kaleprok. kumaha we ilaharna dina penutupan hiji acara. Satuluyna bring maranehna arinit keluar ti rohangan. Maksudna rek niangan tempat dahar, padahal maharita teh lain waktuna dahar.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Sareng Bapak Edi.
13: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
14: Di Sindang Palai Rahayu.
13: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
14: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
13: Mohon Bapak antos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
14: Mual gitu kesang dingin namanya. Puyeng. Maseur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
13: pandangannya
14: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
13: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
14: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan.
13: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
14: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, puyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
13: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
14: Alpha Propolis.
13: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
14: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene gitu ya. Hasum wae teh. Mun. Bena alhamdulillah ieu mah teu aya aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui gitu.
13: Mun. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
14: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
13: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
14: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
13: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
14: Di radio.
13: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
14: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karaosna ieu pisan gitu. Aya butosna.
13: Hatur nuhun Bapak, pido ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
14: Amin amin amin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
15: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
15: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
15: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
15: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
15: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
15: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
15: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
15: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
15: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
15: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
15: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
15: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
15: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
15: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
15: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
15: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
15: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya?
15: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya,
15: pada beli obat, obatnya kan tes maen nih.
4: Iya,
15: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
15: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
15: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
15: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
15: ya,
4: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma ini.
15: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
15: Amin. Ya
4: udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
16: Radio Peace FM.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pastilah dari berdampak pendek itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
3: Membuat konten yang bersifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai demo di Sukabumi, minta dapur SPPG tanpa sertifikasi segera ditutup. Dolar naik, omset pengusaha tempe di Bogor merosot. Kecewa janji manis saat pilkada, warga Mekarsari Kota Banjar swadaya bangun jalan akses ke TPU. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Kesal dan kecewa janji manis wali kota terkait perbaikan jalan tak kunjung direalisasikan. Warga Mekarsari Kota Banjar melakukan aksi patungan dan swadaya untuk membangun akses jalan menuju tempat pemakaman umum TPU Pagak. Melalui inisiatif swadaya, warga dari 5 RW bergotong royong mengumpulkan dana untuk membangun akses jalan menuju lahan pemakaman umum yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan dan mendesak diperbaiki.
5: Gerakan swadaya itu melibatkan 5 RW yang membawahi total 12 RT. Setiap RT sepakat untuk patungan sebesar 2 juta rupiah guna mewujudkan proyek fasilitas umum itu. Ketua pengelola pemakaman yang juga ketua RW di wilayah Sumanding Wetan, Dadang, mengungkapkan pembangunan jalan sepanjang 165 meter di perbatasan Kelurahan Mekarsari dan Desa Binangun yang saat ini dilakukan murni bersumber dari kantong masyarakat dan sama sekali belum ada bantuan ataupun kontribusi nyata dari pemerintah Kota Banjar maupun pasangan kepala daerah yang mengumbar janji saat kampanye pilkada lalu. Dadang mengungkap janji perbaikan jalan terlontar saat calon wakil wali Kota Banjar Supriyana kampanye dalam sebuah acara sosialisasi di wilayah Sumanding. Saat itu, sang calon wakil wali kota bersama tim suksesnya sempat meninjau langsung lokasi dan menyatakan komitmennya, di mana jika terpilih siap membangun. Namun setelah terpilih, janji itu tidak direalisasikan. Selain masalah anggaran dari Pemkot yang tak kunjung turun, proyek ini sempat terkendala masalah batas wilayah. Diketahui, lahan pemakaman digunakan warga Kelurahan Mekarsari, namun secara administratif tanahnya masuk dalam wilayah Desa Binangun. Untuk pengerjaan proyek tahap awal sepanjang 165 meter berhasil diselesaikan warga secara mandiri. Namun itu belum usai karena target total panjang akses jalan ke pemakaman adalah 300 meter. Mewakili suara masyarakat, Dadang menyampaikan pesan terbuka agar Pemkot Banjar tidak melupakan janji-janji politiknya yang telah disampaikan kepada warga Mekarsari.
6: Sampai sekarang gak ada sih, cuman dari hasil rapat rencana kemarin itu mau didatangin ya dari kami, dari masyarakat dulu pernah mungkin ya dijanjikan gitu, walaupun ini pembangunan jalan ini udah dianggap selesai tapi masih ada akses jalan yang belum selesai.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG Girijaya di Kampung Cirendei, Desa Girijaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, digeruduk seratusan massa dari warga setempat yang tergabung dalam beberapa elemen. Aksi dipicu banyaknya permasalahan di dapur makan bergizi gratis, MBG, dengan lingkungan masyarakat, diantaranya terkait kualitas makanan hingga pengolahan limbah.
7: Seratusan massa yang berasal dari warga wilayah desa setempat membawa mobil komando dengan dilengkapi pengeras suara, juga membawa poster dan membentangkan spanduk yang bertuliskan tuntutan dan kritikan. Selama 5 bulan, SPPG ini sempat menjadi kebanggaan warga karena kinerjanya yang sangat baik. Namun belakangan ini mulai bermasalah, seperti sampah mulai menumpuk dan berbau menyengat. Ketua LSM FK Paksi Abu Jibril menambahkan, aksi damai ini menyuarakan suara masyarakat dan hasil investigasi atas adanya indikasi pelanggaran dalam pengelolaan dapur MBG, SPPG Cirendei Girijaya yang tidak sesuai standar operasional Badan Gizi Nasional.
8: Dapur SPPG ini adanya pipa yang tidak sesuai dengan SOP. Kita lihat pembuangan airnya itu sangat keruh, hingga bau, dan mencemari lingkungan wilayah setempat di sini.
4: Pemkot Bekasi resmi memperketat aturan penggunaan media sosial bagi aparatur sipil negara, ASN. Salah satu poin yang menjadi sorotan, yakni larangan membuat konten dengan mengenakan seragam maupun atribut kedinasan untuk kepentingan pribadi.
9: Kebijakan tertuang dalam surat edaran tentang penegakan etika dan larangan penggunaan media sosial di luar kepatutan bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Salah satu ASN di pemerintah Kota Bekasi, Nurul, menyatakan dirinya menghormati kebijakan itu karena menurutnya tugas seorang ASN adalah sebagai abdi negara yang berintegritas, sehingga sangat disayangkan jika penggunaan pakaian dinas di jam kerja malah disalahgunakan untuk membuat konten yang sifatnya pribadi dan tidak berkaitan dengan kedinasan.
3: Sangat disayangkan apabila penggunaan pakaian dinas di jam kerja dan dilakukan untuk membuat konten yang bersifatnya pribadi, hiburan gitu ya, dan tidak berkaitan dengan kedinasan, ini memang perlu dibatasi agar tidak menimbulkan tanggapan-tanggapan yang miss selama ini terjadi di masyarakat.
9: Sementara itu, pelaksana harian Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menegaskan aturan itu diterbitkan demi menjaga integritas, profesionalisme, dan citra ASN di ruang digital. Dalam aturan tersebut, ASN diwajibkan menjaga etika komunikasi digital dan mendukung penyebaran informasi positif pemerintah. Mereka juga diminta tetap menjaga netralitas sebagai aparatur negara.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tingginya harga kedelai impor yang dipicu kenaikan dolar Amerika membuat pengrajin tempe di Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor menjerit.
10: Meski harga kedelai terus naik, para pengrajin tempe tetap bertahan memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menjaga usaha mereka tetap berjalan, meski keuntungan yang diperoleh semakin menipis. Sebelum kenaikan harga kedelai dijual di kisaran Rp10.000 per kilogram, namun saat ini harga kedelai meningkat menjadi Rp11.500 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi, pengusaha tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi harian. Jika sebelumnya mampu memproduksi 6 hingga 7 kintal per hari, kini hanya sekitar 5 kintal. Tidak hanya jumlah produksi, ukuran tempe yang dijual kepada konsumen juga ikut dikurangi. Meski demikian, harga jual tempe masih dipertahankan, yaitu mulai dari Rp3.000 hingga Rp10.000 tergantung ukuran.
2: Ya, pastilah kalau sebaru pedagang tempe itu ada dampaknya. Kalau harga naik itu keuntungan yang berdampak.
10: Para pengrajin tempe berharap pemerintah dapat menstabilkan harga kedelai impor agar usaha mereka tetap bertahan di tengah tekanan kenaikan bahan baku.
4: Gubernur Jawa Barat mengecam keras aksi pesta gay yang terjadi di tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sudah mendapat penjelasan secara rinci dari Bupati Karawang terkait permasalahan tersebut, bahkan ia sedang mencari lembaga yang dinilai mampu untuk menyembuhkan kaum LGBT. Dedi juga menyatakan apabila pelaku adalah merupakan siswa, maka pemerintah wajib melakukan pembinaan. Ia bahkan menyinggung kemungkinan penggunaan barak militer sebagai salah satu solusi penanganannya.
12: Kalau itu masyarakat, saya juga harus memperbaiki. Nanti kita cari di lembaga siapa yang bisa menyembuhkan kaum gay.
11: Menyikapi adanya pesta gay di sebuah tempat hiburan malam di Kabupaten Karawang, polisi langsung melakukan penyelidikan dan sudah menetapkan tersangka yang terlibat dalam pesta tersebut. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para pelaku yang terekam dalam video yang beredar.
13: Kita akan lakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada para pelaku yang telah beredar di videonya tadi.
4: Warga Desa Jagapura Kidul, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Rabu petang digegerkan dengan penemuan jasad seorang perempuan di dalam rumahnya. Korban diduga menjadi korban perampokan setelah warga menemukan sejumlah kejanggalan di lokasi kejadian.
14: Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya dalam kondisi sudah tidak bernyawa, dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Diduga, wanita yang diketahui bernama Nur Saini 47 tahun, menjadi korban perampokan dan pembunuhan karena perhiasan emas miliknya raib di bawah pelaku. Suami korban yang mengetahui kabar kematian istrinya dari rekan-rekannya, mendadak histeris. Ia tidak menyangka istrinya tewas secara tragis. Petugas Inavis Satreskrim Polresta Cirebon bersama Polsek Gegesik yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kamar yang menjadi lokasi ditemukannya korban dengan luka di bagian kepala dan bekas cekikan di leher. Polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi yang mengetahui awal penemuan korban.
15: Sudah beberapa barang bukti yang kami amankan di TKP, juga ada beberapa saksi yang sudah kami lakukan pemeriksaan. Barang-barang yang hilang, diduga hilang, itu juga kami masih dalami. Tetap kami akan terus melaksanakan penyelidikan olah TKP kembali.
14: Korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Losarang Indramayu untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab pasti kematiannya. Polisi masih menyelidiki kasus ini dan meminta keterangan sejumlah saksi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
16: Rengsai Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
17: Masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
18: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
17: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Mendra mendra winulan sastra tinuara panjang inga wuwu sinengih kanda purwantara.
1: Pasang purwa?
0: Purwa hartosipun wiwitan.
1: Tara?
0: Tara iyo kraton. Kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wonten malih. Kejabi ti salebeting pagelaran Jawi Kraton Nagara Astinapura.
1: Ya,
0: nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Ingkang dados nalendra dudu telu. Angin sewiji-wijina hingga aju jeluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiasa. Remagan kliyaning kang putra kekasihipun Raden Pandu putra panengah kawuhipun Semar Badranaya salaku ulut supu nutangtu sami ngantos kena dawuh Nalendra tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Prabu Abiasa.

0: Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan Lingih putra panengah kekasihipun Raden Panu. Kawuhipun Semar Badranaya. Unirahangan dikah kawedaling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Buah hati kemang soca mustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadia kaharip kasep.
0: Tepi nodamal putra dalam Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kukunyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji.
1: Ditarima kasep. Pujas tuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka.
0: Atur nuhun. Kalih nati eta aya pikeresah naon puapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan.
1: Kehula. Kaharep kakang Semar.
0: Kaharep kang.
2: Kapayun sepuh.
3: Anu ayana.

0: isim abdi nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi sebab pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu.
1: Ditarima Kakang Sumar.
0: Kalih nanti eta alalajrih temenan isim abdi teh ieu katampa pagelaran.
2: Pilih kira ngetata kira ngetiti duduga priyoga colokok serang saja binamu.
0: Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sacarana. Pilih ayat cara nukatanak.

0: yaumil akhir.
1: Udah,
0: kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid.
2: Kan tenan jalur eta.
0: Leres. Katiluna nya eta cing apik barang dahar.
2: Ulah sagala dihuapkeun eueuna.
0: Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh naha ladang basila.
2: Leres.
0: Naha ladang korupsi, ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur, kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa, akhirna turunan anjin bakar rusak ka itu.
2: Bisi ladang lipu jadi ngamarakan kade atuh.
0: Sabab manusia beda jeung sato, saperti domba, saperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mas sajabana ti bilatungan tebaka pangih jeung balitungan. Amuing, amuing ujang. Laras, laras, laras, laras, laras, laras.
2: Laras pisan teteh kasawangan ya.
0: Teh timalan, timalan, timalan, timalan, timalan. Nuka tilu. Nuka opatna nyaeta hidup teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa.
2: Itu gede. Naik pampang namanya. Iya
0: abang. Hah? Naon sababna dina perjuangan yakin hidup teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja
2: cobi
0: demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh
2: rugi teh berarti
0: dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ay sobar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongko digebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak karugikeun kana diri. Ya. Kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodo jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang tipu. Tukang tipu. Tipu.
2: Duletik teh kanu gede gini ngan soko korobet tuh.
0: Sabalik na lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu
2: eta ieu celaan.
0: Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nya eta pikeun ngadalian hawa nafsu anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat.
2: Da ieu mangayawakna telepon ka saurang.
0: Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna
2: bakal manfaat
0: malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana.
2: Laras
0: malam laras laras laras nu tah pamungkasna
2: cobi
0: nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. Nya eta pangneangankeun kitab anu ngaranna kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat.
2: Ieu paingan mah.
0: Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneangankeun kunu jadi anak nya eta ku hidep panu. Dina benang na eta kitab pek grapi bana eta te skenario ti pangeran.
2: Leres.
0: Skenario ti pangeran. kitab sastra jendera Rahayu Ningrat ari eusi na teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui
2: ulah cangcaya we
0: bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena
2: tenan
0: sakitu geura teh amuing amuing amuing eta kitab teh aya nun eueuh
1: Allah
0: ya
1: akan
0: kitab cina uwuh dulu
1: laras kulang ping wartos di
0: waduh makaning dewek teh kungsi teteh baca kitab dia
1: alah tes dugi kemana teteh
0: tarik nepi kana wabil akhirati hum yukinun
1: atuh tapi kene
0: tadi terus tadi terus kan kaya cunda teh kaburu datang penjajah bahula
1: kaburu datang penjajah
0: iya jadi weh syaru mogol kaya cunda teh
1: kaburu pager bitis
0: iya eukeur mah sumogo katurug-turug datang panerplas panhuk.
1: Tah eta.
0: Iye. Acu puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh deuleu.
1: Iya.
0: Ai penjajah teh ya, pamawa politikna teh politik liberal, politik adu domba.
1: Adu domba.
0: Diara radu we ayeuna geuning buktina mah.
1: Manjang
0: diadu. Heeh. Manjang diaduna mah.
1: Tuluy ye
0: ka bawa penjajah teh tah.
1: Iya, nepi ka ayeuna tah.
0: Nepi ka ayeuna boh lahirna, boh batina. Umatak teh oge. Iya. Karek nepi ka inya aka mah. Heuh, ari sileung karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum kitu mah. Nya belegum sia teh.
1: Mere kasinang laya bae. Hayang dijepret sia teh mah jelina.
0: Lain maca kitab aing mah.
1: Lain
0: eta hinit ini teh. Lain eta hinit. Oh, heuh. Sugan da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum.
1: Tah nya, engkeur digaganong harita.
0: Kaburu datang pemberontak teh. Nya. Kepegat teh ku balati demit. Nya.
1: Tidinya pohona teh geura.
0: Cing atuh cenah ka dieu teh si Cepot teh ka Kang Semar. Antong tong tong.
1: Oh.
0: Sakitu.
1: Sagala dituduh.
0: Ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Miruruh ulah lumaku bisi teka harti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing tas sakitu jung geura lumaku bral geura lumampah tepi nodamal kaula nu nunjuk sumangga upami kitu macarana ka Kakang Semar ieu nun wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab sastra jendera Rahayu Ningrat.
1: Oh mangga mangga mangga mangga mangga.

0: kelahian sang
1: Paulus lampahipun Ki Raden Panuka iring Semar Astra Jingga dalana.

0: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Siti Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udi ngati manten jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga konsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap Kak Pisti Amis, Kak Stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tadi sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
5: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dingasala. Kunirahangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: timalang.
0: Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung nu teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akan?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akan?
0: Kasauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak kitu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh.
2: Kedah mujasmedi.
0: Kedah mujasmedi. Saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sineku tunggal matene babahanan satur dria.
2: Ari catur?
0: Satur araning opat.
2: Dria.
0: Dria araning angen-angen sir budi cipta rasa sir budi cipta rasa. Janauna dari silain diri.
2: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka bangkit.
0: Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payoge Cecep Supriyadi jadi amu. Heuh, da dalang ikin mah abeh sibuk teuing we.
2: Abeh aya sempet ngawarah
0: meureun. Abeh aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Iya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh. Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya kan.
0: Hm? Cing apa ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu. Dupi marga apa?
2: Ari marga teh jalan ujang.
0: Sopana teh alas pringgan diingat salah. Nah, ari bapa.
2: Hayu ka bawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget. Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut.
2: Ulah suaban
0: teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna.
2: Ulah sakala caritakeun.
0: Hirup teh kudu bisa adaptasi deuleuh.
2: Eta.
0: Ari adaptasi teh naon, Nyong? Tobat Gusti.
2: Kita teu apa adaptasi.
0: Hirupna kurang gaul, kurang tatanya teh kitu tah.
2: Kurang banto.
0: Heuh, atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh. Heeh. Nya jiji kana intelek teh da aing mun tanya ke adaptasi. Heeh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heeh aib yeuh, lamun aya koran teh baca, aya PR teh.
2: Baca abi eta wawasan.
0: Aya buku Tigeger Sunten baca. Di Mang Taufik Paturohman.
2: Kurang-kurang.
0: Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Baca.
0: Eta teh
2: lomari pamere baca.
0: Eta baca teteh. Sanajan eueuh aksaraan tapi aya. Naon kahadeanana?
2: Kahadeanana.
0: Baca. Nah, jiji kana lomari, jiji kana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleuh. Haeuh eta teh kurang gaul. Yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam. Sekilas info
2: lintasan berita
0: heuk dengekeun lumayan nama wawasan abeh teh kurung batok teuing jiji jiji kana TV cicing kumaha ieu Iya, ini dijajakan mah adaptasi, wae mah. Ha, atuh naha nanyakeun kana teu nyaho. Ih, belekung siap.
2: Cindra kerjerina.
0: Si jurig geus sia teu cukup ku teu nyaho ku jurig kita tadi moal lieur aing.
2: Moal nambahan carita.
0: Nambahan beban si aing teh. Ha, atuh tanyakeun ka itu ka nu merekna saha tadi nu merekna? Bubuyut aing. Tanyakeun.
2: Tanyakeun
0: kitu ka bubuyut. Naon Pak adaptasi teh? Coba.
2: Pika kitu.
0: Nepi ka kitu-kituna si wewelek teh nyaho adaptasi acan. Ih. Tah, ceuk aing oge ti baheula kur rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak ti baheula tapi eueuh nu nyerep ka sia mah.
2: Eueuh nu nyangsang.
0: Hare-hare.
2: Eueuh nu nyangsang.
0: Teu beda ti sai dina daun kalapa. Hayu daun talus itu.
2: Ukur saliwat teh. Nyangsang dina otak teh.
0: Heuh, naon adaptasi teh? Kelana. Agan? Laulah Kakang Semar. Dupi adaptasi teh naon nun? Coba itu. Gusti Nu Maha Agung. Nu matak Pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh.
2: Pikiranna geus kitu. Ada eta.
0: Ya sida wala mun ciri teh mun kitu. Eta we ku belegu sarerea.
2: Sarerea. Aing nyaritakeun bisa.
0: Cepot. Lah. Ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman.
2: Kitu.
0: Kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian. Kudu bisa lolonokan cepot. Tah dengekeun kitu da leuh. Oh, kitukeun atuh teh tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapanggihna deuleu teteh.
2: Ka korengna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heureuy teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus ku anyar deui wae. Aye sikon naon do lah? Kaitulah tanyakeun ka rubogana beusi jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah.
2: Beusi jadi ribut teh dalang.
0: Beusi aya korban ke. Duh, si juri kita ngomong.
2: Gara-gara tina sikon.
0: Ari sikon teh deuleu dengekeun jang. Ari sikon teh eta teh singkatan, cu. Singkatan. Heeh. Da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro. Saperti misro, silo, syukro. Tah ieu mah ieu ai sikon. Heh, singkatan. Singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP, SMA tuh STM ari sikon. Oh, singkatan belegung. Nasihat teh kabila-bila teuing mode KB kulawarga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa ari sikon. Oh, singkatan singkatan tina naon Semar. Aduh eta si juri ka aing bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing ulu itu si juri ngajak leuwih ka kolot. Ai tayoh nama deuleu ujang.
2: Alah eta kumana teh
0: sian singkatan singkatannya tuh geuleuh aing ah
2: teh sian doraka teh ngajak ribut ka
0: si juri nepi ka kitu tak ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon Jun? Sok lepatkeun iku agan. Moal ai kaula.
2: Moal agan ka ubur ku tetekon.
0: Agan mah ka ubur ku tetekon tong sakitu gan. Sunglara si ka abdi mah lah.
2: Agan mah putra raja.
0: Kapan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saplatna nya cek nya na lain jeung lainna.
2: Agan mah bisi kengejurian.
0: Nya bilih jadi juri.
2: Bilih jadi gerang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha? Sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun lalajo. Ye, teu ulah. Senajan ulun-ulunna go pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasin jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Gara-gara pilarian ka tu kitab ah.
2: Tapi sih enggak bodor kada niat tambah bener lah kan.
0: Aduh ampun aing lah.
2: Kada ada niat tambah ge bener sih enggak bodor ge.
0: Kaula tarik nanyakeun eta sepot. Memang kaharti ku kaula yen meureun neangan eta kitab teh kudu menekung ka nu maha agung mujabrata ka hayang maha sukma. Sumuhun ulah. Kedah tapak teh ya. Kudu cileukeun teh peujeuh saur Sidawala, Ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah. Naon teh rep naon teh Dewala? Reorep sinengih Purwantara. Lah ibu geus teh. Sidakep
2: nya mujas mandi we Kang meureun.
0: Rep-rep si Sidakep teh geuning tadi teh. Oh, heeh. Naon termos? Sumuhun jurig. Sumuhun jurig.
2: Hayang
0: disintruk cenah. Sintruk siapa ieu? Aduh gelos ya. Heuleu aing geus tidak. Aing geus ngahareuyan ka dewek teh lanceuk. Aduh. Cing lamun dewek ka Sileung kudu ngahareuyan aing Sileung ka dewek mah teu pantes. Kudu apa panca kaki. Dewek meunang ngahareuyan Sileung tah Sileung mah ngahareuyan teh kudu ka kabel. Kana dus, ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok kaleketek lanceuk sia mah tuh kaleketek mah asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu aja baheula.
2: Makan.
0: Heuh. Kujurig teh sieun.
2: Teu.
0: Ku buaya teh sieuneun.
2: Ku
0: maung teh sieuneun. Ku gajah teh sieuneun.
2: Ku oray
0: teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig. Lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ulah kasieun.
2: Heeh.
0: Ku mau ku oray teh sieun dek mah.
2: Kunaon
0: ku nomor sepatu. Iyo lah iku nomor sepatu. Mata tegelo mun teu nyambung. Dan urame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Tidak mungkin kan.
0: Heeh. Alah.
2: Aku kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapa aing mun cara jelema mah bengong teh meureun bengong uk biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh kakolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapa aing mah bungul nya teh anak meri tadi na ge. Mun
2: banceng sok kenal
0: tapi mah. Mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh. Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukak-ukuk atuh.
2: Ganti ya
0: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh adalah namun meni teu seuri sia aing. Lain ai ngabodor aya diseungseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
2: Sakali-kali
0: mah bakal meleset. Heeh. Tamul sok alus teh dah jeung uyah aing. Tadi payuneun umum deh kan tepego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon? Ah, nah, jati diri si Simadi mah kieu we hideung nun. Teu we jati diri mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu masarana sarwa wejeng tengah rojong kana pamaksudan kaula Kakang Badranaya. Kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina? Nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara, lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina, teu apalah kana jati diri nu tangtu. Dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup,
3: bakal
0: kalunta-lunta, kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara. Oh, katuk nyapa bejeukeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
3: atuh tungkusan teh ka dijaga sebejeulna.
0: Mulahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buru teu semar teh cenah lain ku termos.
3: Kunaon akang?
0: Ku ilmu.
3: Eta teh
0: nya lain ku asup angin buru teu semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tepanya.
3: Hayang dicekek sih.
0: Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi kesemuan terak. Ay itu si Edan kemana karepe ngomong ke siapa ay. Menit teh nyari. Lain teh nyari, puku nyari. Duka nun. Ini seteruna ah, kain yang seri kena aja.
3: Ayak disiku siapa wangan lah.
0: Kan bae lama buru-buru aja lah. Ngeus teh bejikeun geunya. Sae. Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mah. Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun etah Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
3: Da apesna teh ku anak kene teteh.
0: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
3: Batur mah diagung-agung.
0: Batur mah diagung-agung ari.
3: Ku anakna ditiis. Heeh.
0: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
3: Sini kada jelemana geus sakitu. Heeh.
0: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang? Sae. Nangin punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan diagan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atuh etang-etang batu loncatan we ieu mah pikeun nguninga ka nu maha uninga. Coba hiji teteh Pak kuncung teh abdi geus can apa?
3: Aduh, kitu du dekat.
0: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
3: Jauh celekeut teh ge aya 10 abah.
0: Aya oge cenah nu nyaurkeun saeum-eum. Dora aya saeum-eum sakumaha?
3: Saeum
0: sadus. Nah, aduh si bungkusan keneh. Pan sok naon teh nya? Tuh. Gara-gara rauh sih. Ah, iya.
3: Ayah.
0: Ih, atuh maneh teh jempe cepot.
2: Hayang digoengkeun
0: sareng mah. Heula, naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh.
2: Lamun teu juga duh implengan gitu
0: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
2: Kunaon
0: seurina? Cicing teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Teu aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teu seuri. Cicing cepot. Beda deui kaula teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu. Ilmu. Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh tapi nya teh.
2: Tapi bener aya nya dilenyepan teh akan
0: weureuy. Tah jelema tadi sagama abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
2: Dunya.
0: Lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89 nya, aya nu nyaurkeun 360 lamar nya. Leras duanana oge teu lepat
2: eta geuni. Teu dilepat
0: geuna. Naon margina? Margi 360 bijina teh 8. 89 bijina 8 keneh margi 89 teh jumlahna teh 18 aya 18 teh angkana hiji jeung 8 8 keneh agan. Ulu nya 3 genep 0 jumlah keneh 8.
2: 8.
0: Nya Pak.
2: Ulah hare-hare wae
0: kan. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Mungkin ada saya jajarkan aing jeung monyet.
2: Heeh. Coba dihitung di luhur tuh.
0: Aduh ampun aing.
2: Nah, rombongan. Kitu
0: mun
2: rombongan mau 40
0: nya. Iya we Pak nya. Salapan. Tusangka Kakang Semar di malam. Jadi naon maksudna salapan sumun ari angka salapan mah da dikaitu ka dieukeun oge di kitu di kieu oge balik di ka salapan.
2: Dibanting
0: sarapan itu Kang sumuhun lajeng tah dina wujud urang oge aya salapan liang diantarana panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 tak anu 2 deui dihanap nya nya Pak. Liang jin jeung liang juri. Ah, cucungik sia. Aduh. Liang pengeluaran nya, Pak.
2: Tuh. Dan pemasukan liang. Liang tetenong hiji.
0: Ka 10-na wujud. Nafsu ge kitu. Kumaha? Amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nun. Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiah. Eta teh nafsu syahwat deuleum maksudna mah. Oh, kitu.
2: Sawiah teh
0: ngarti? Nuhun, Pak. Ta eta nun. Imalan Yusua Nabi ge nya Pak 63 taun. Ta ai 6 jeung 3? Salapan. Heeh. Iya nya Pak.
2: Salapan ge ditandakan.
0: Disangka Pak. Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, 2 ceuli jeung dengena, 3 irung jeung ambeuna. 4 baham jeung ucapna. 5 sarap jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, ka 10 wujud jeung hirupna.
2: Eta ye.
0: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggalnya, Pak. Ah siapa kene? Ha. Tobat pisang kacing bapak. Nuhun pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Wujud wayang oge opa salapanya pak. Hiji sampurit. Tuding dua jadi tilu. Leungeun dua teh opat potong tilu jeung opat tujuh. Dalapan awak salapan hulu ka sapuluh ngawujud. Istri saya kabi oge.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Teteh Rohmah.
5: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
6: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
5: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
6: 58.
5: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
5: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
6: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
5: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
6: 2020 ngawitan teh.
5: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
6: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
5: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
6: Alpha Propolis.
5: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Robihan naon wae nu ibu raoskeun?
6: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka percanten we.
5: Alhamdulillah.
6: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
5: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
6: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
5: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
6: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
5: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina eta?
6: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
5: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
6: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
5: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
6: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadapannya Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
5: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
6: budak. Amin. Amin. Amin ya
5: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
6: Sami-sami, Dek.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Pen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah. Dua kali ini
9: ya. Ya, itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair
9: ya. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20 hari
9: ya.
10: 20 hari ya, 17 hari lah.
9: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
9: Iya.
10: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
9: Tes Maaini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Hairing Semar Badranaya Astra Jingadawala. Di satengahing marga sopana.
1: Marga?
0: Ari marga teh jalan.
1: Sopana?
0: Sopana alas pringgan dengan salah. Kunirangan dika. Kakang Semar.
2: Iya nun.
0: Naon anom? Kaula teh teu leuh jadi tanda tanya dina hate
3: ti Malang.
0: Jadi Bang Baluh Kalbu ngeunaan kasauran Kangjeng Rama Dewaji ngeunaan naon nun? Nyaeta ngeunaan pikeun milarian ieu kitab teh init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah. Maluruhna ulah bari lumaku. Kaula teh bingung mun teu mangitung-tung susah manah nu taya sudana kedah kumaha.
2: Naon akal?
0: Naon pot nyeung seurikeun?
2: Make jeung nyerengeh segala.
0: Naon seuri a? Papanggihan? Hayin eta.
2: Naon akal?
0: Kasyauran dunungan. Meureun teteh hartina teh kudu tapa.
2: Eta geuning.
0: Tak itu panginten agan maksana teh kedah tatapa milarianana teh
2: kedah mujasmedi
0: kedah mujasmedi saur sepuh kapungkur mamepet bayu rep sidakep sineku tunggal mateni babahanan satur dria
2: ari catur
0: satur araning opat
2: dria
0: dria araning angen-angen sir budi cipta rasa sir budi cipta rasa janauna dari silahin diri.
2: Lain.
0: Aduh ampun eta si monyong hayang jadi dalang urangnya.
2: Asa inget ka wangkit
0: teh. Heeh, da kungsi guguru ka dalang eta ka dalang ikin. Dicicaheum.
2: Dicicaheum kitu
0: teh. Nah, sia teh guguru ngadalang ka dalang ikin kapan loba anu payu ge Cecep Supriyadi jadi amu. Heuh, da dalang ikin mah abeh teh sibuk teuing we.
2: Abe aya sempet ngawarah
0: meureun. Abe aya sempet ngawarah ka uing bageur eta mah.
2: Iya. Jeung guguru ngelas
0: meureun. Aduh.
4: Cu.
2: Dan
0: ulah loba teuing heureuy cepot.
2: Nya akan
0: ah. Hm?
2: Cing apa ieu teh di satengahing marga sopana deuleuh cu?
0: Rupi marga pa.
2: Ari marga teh jalan ujang. Sopana teh alas pringgan diingat salah.
0: Nah, ari bapa.
2: Hayu ka bawakeun atuh.
0: Ah, ieu mah. Aki dewek dalang urang baheulana teh. Heeh.
2: Bisa jadi dari Akang mah. Ari Akang mah
0: teh. Yeuh, ujang dengekeun ku si lain. Ieu teh di leuweung ucu cing inget.
2: Sasanget-sanget na leuweung moal leuwih sanget tibatan sungut. Ulah suaban teh. Ulah suaban jeung ulah saomong-omongna. Ulah sagala dicaritakeun. Hirup teh kudu bisa adaptasi dalam. Eta.
0: Ari adaptasi teh naon, Nyong?
2: Uh,
0: tobat Gusti.

0: Heuh atuh. Mikir saeutik muni eueuh we intelektual teh.
1: Heuh.
0: Nya jiji kana intelek sia teh aing mun tanyakeun teh adaptasi. Heuh teh akibat kurang gaul, kurang tatanya. Heuh aib. Yeuh, lamun aya koran teh baca aya PR teh.
2: Baca wawasan.
0: Aya buku Tigeger Sunten baca. Imang Taufik Paturohman. Aya lomari ti Pa Haji Sidik baca.
2: Eta teh ieu lomari pamere baca.
0: Eta baca teh sanajan eueuh aksaraan tapi aya naon kahadeanana. Baca. Nah, jijikana lomari, jijikana koran dan ditanyakeun ku aing adaptasi deuleuh. Heeh eta teh kurang gaul yeuh lalajo TV teh nuansa pagi buletin malam sekilas info lintasan berita heuk dengekeun lumayan mah wawasan abe teh kurung batok teuing jiji kana TV sia teh kumaha ieu aing keur ieu aing teh nu diajakeun mah adaptasi ku aing mah heuh atuh naha nanyakeun ka nu teu nyaho ih belekung siap.
2: Cindra kerjarina
0: si jurik nggak sih atau cukup ku tenyahok di jurik kita tadi mual iya udah ing
2: namahan cerita
0: nih namahan beban suka ing jah atau tanyakan ya kaitu kan numerek na saha tadi numerek na bubuyut aing tanyakan
2: tanyakan
0: gitu ke bubuyut naon pak adaptasi teh coba
2: kitu
0: nepi ka kitu-kitu nasi wewelah teu nyaho adaptasi acan ih tah ceuk aing oge tiba heula kudu rek gaul teh kitu jang aing gaul jeung menak tiba heula tapi nu nyerep ka sia mah
2: eta mah nyangsang
0: hare-hare
2: nu nyangsang
0: teu beda ti sai dina daun kalapa aya daun taleus kitu heuh
2: kan ukur saliwat teh nyangsang dina letak teh
0: peu naon adaptasi teh kelana agar laulah kakang semat dupi adaptasi teh naon nun coba itu gusti nu maha agung nu macak pak dangukeun di mana anak belegu jeung bodoh teh ulah ngambek da geuning ti bubuyutna keneh
2: pikiranna geus kitu ada eta
0: nya sida wala mun siri teh mun kitu eta we ku belegu sarerea
2: bisa
0: cepot lah ari adaptasi teh hartina teh urang teh kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman
2: itu
0: kudu bisa tumpa-tumpa pinah cai pinah tampian kudu bisa lolonokan cepot tah dengekeun kitu da leuh kitukeun atuh kita tadi. Da geus aya basana ti baheula oge di urang teh tetengan anyar we kapangihna deuleuh teteh.
2: Ya ka korehna anyar teteh.
0: Jadi urang teh kudu bisa nempatkeunana heuri teh di mana, jadi cing apa kana sikon. Cepot. Tah, cing apa kana sikon deuleuh. Duh, geus anyar deui wae. Aye sikon naon dola? Kaitu ah tanyakeun ka nu bogana bisa jadi pasea ke nanyakeun ka kuring mah. Bisa aya korban ke duh si juri kita ngomong
2: gara-gara tina sikon
0: ari sikon teh deuleuh dengekeun jang ai sikon teh eta teh singkatan cu singkatan da ayeuna mah geuning jaman disingkat tong boro nu kitu geuning kadaharan oge disingkat saperti comro saperti misro cilok sukro nah ini mah iya ai sikon heuh singkatan singkatan teteh lamun dina sakola mah mode SMP SMA tuh STM heueuh ari sikon heuh singkatan belegung nasi teh kabila-bila teuing bodeh KB kula warga berencana Jabar singkatan Cina Jawa Barat KUD tuh koperasi unit desa tuh ari sikon oh singkatan tidak naon Semar oh duh eta si juri ka aing

0: Bida-bida tingkah anak teh sok dinu lega jeung uing.
1: Ulu itu si Juri ngajak leuwih ka kolot.
0: Ay, tayoh nama deuleu Ujang.
2: Alah, eta kumana teh
0: sieun? Singkatannya tugeul euing ah.
2: Teu sieun doraka teh ngajak ribut ka kolot.
0: Si Juri nepi ka kitu ta ka kolot. Ari sikon teh cepot. Naon sieun? Sok lepat keun di kuagan. Moal ai kaula. Agan mah kabur ku tetekan tong sakitu gan. Sugulara si Abdi mah lah.
2: Agan mah putra raja.
0: Apan tadi oge saur tuang rama geuning ngadek kudu sacekna nila saprasna nya cek nya na lain cek laina.
3: Agan mah bisi kekejurian.
0: Nya bilih jadi Yuri.
2: Bilih jadi kirang pangajen.
0: Situasi jeung kondisi cepot. Jadi cing bisa nempatkeun heureuy teh waktu tempat jeung kaayaan. Ieu teh di mana heureuy teh? Iraha jeung kumaha sumuh. Tah kitu mah nya di leuweung ngabodor daun nu lalajo. Yeuh, dora. Sanajan uluh nu lalajo pangeran mah maha uninga. Coba eta pangeran dianggap cenah lalajo. Lasing jeung. Aduh ampun aing mun ini sila ngalilir mana aing ah. Geus ah. Agar geura pilarian kitu kita bah.
2: Tapi
0: sih nggak bodor gak ada
2: niat
0: tambah
2: bener lah
0: kan. Aduh ampun aing lah. Kau dah niat tambah bener sih nggak bodor gak. Kaulah terik nanyakan etas cepot. Memang kaharti ku kaulah yen merenangan eta kitab teh kudu menekung kanu maha agung mujabratakah yang maha sukma. Sumuhun ulan. Kedah tapak teh ya. Kuru cileukeun teh peujeuh saur Sidawala ceuk Sidawala mah tadi teh geuning kedah naon teh rep naon teh Dawala reorep sinengih Purwantara lain beruk cicak sidakep
2: nya mujas medi we Kang meureun
0: rep si sidakep teh geuning tadi teh oh heuh naon termos sumuhun jurig
2: aya
0: di sintreuk cenah siapa ieu aduh jelos ya geuleuh aing teh tidak. Aing geuning ngaheureuyan ka dewek teh lanceuk. Cing lamun dewek ka siling kudu ngaheureuyan aing siling ka dewek mah teu pantes. Kudu apa panca kaki. Dewek meunang ngaheureuyan siling tah siling mah ngaheureuyan teh kudu ka kabel. Kana dus ka aing geus ulah ka lanceuk. Jeung sok leketek lanceuk sia mah tuh leketek mah asbak. Nya turu beli mun. Bapak keur budakna kitu aja mah heula.
2: Makan.
0: Ku jurig teh sieun.
2: Teu. Ku buaya
0: teh sieuneun. Ku maung teh sieuneun.
2: Ku
0: gajah teh sieuneun.
2: Ku oray
0: teh sieuneun. Teu pira sieuneunna teh ku remeh. Coba itu si jurig.
2: Ingat
0: enggak becir akan ngebobak. Aduh, ampun
2: aing. Aing ningali nomor sepatu lompat.
0: Lain, lamun dewek keur budak teh da bener sarua jeung bapa ubah ka sieun.
2: Heeh. Ku oray kumaung
0: geus. Kumaung ku oray teh sieun dek mah.
2: Kunaon akan?
0: Heh?
2: Kunaon
0: sieun? Naon?
2: Akan ka sieunna.
0: Ku nomor sepatu. Sieun aing ku nomor sepatu. Mantep gelo mun teu nyambung. Dan nu rame teh pelang layangan oge depegat nu teu nyambung.
3: Heeh.
0: Alah.
2: Aing kerah baju lumpat.
0: Coba Kakang Semar ieu teh naon maksudna da tadi oge saur Kang jeung Rama Dewaji teh tanyakeun cenah ka Kakang Semar. Naon ari init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah jeung cenah sarat-saratna pikeun eta neangan teh tanyakeun jati diri Semar Badranaya. Kaget teh bapa aing mun cara jelema mah
2: bengong
0: teh mah bengong ukak biasana mah bari ngenog teh. Cing atuh ka kolot teh kabina-bina teuing da lain meri teteh. Yeuh, bapa aing mah puguh nya teh anak meri tadina ge.
2: Mun bani cenah sok kenal tapi mah anak
0: puguh. Waduh, sok aya naon. Mineng teuing ngadenge bapa aing ukak-ukuk teh.
4: Geus teu aneh dina jaman modern kiwari mah ulah ukang ukuk atuh.
5: Ganti ya
4: kan? Ganti ku yes yes yes. Ayeuna mah genti ku wow keren. Ya, ujung Hah? Geus teu nyari. Pantesna mah genti we ku lamun kaget teh. Ya ya ya. Itu teh dola na meuni teh seuri sia aing. Lain ai ngabodor aya disengseurikeun wae tapi loba teu uyahan.
5: Lain dah sakali-kali mah bakal meleset.
4: Teuing deka lamun keur kieu rada alus da lamun diprakeun tadi payuneun umum deka teu pego teu bisa nyarita. Coba jawab ai jati diri Kakang Semar teh naon?
5: Ah, nah, jati diri si Adi mah kieu wae hideung nun.
4: Teu jati diri na mah turunan entog dari nage. Cicing sia. Coba jawab Kang. Ih, duka nun. Upama kitu macarana sarwa wejeng teu ngarojong kana pamaksudan kaula. Kakang Badranaya kapan kaula teh ieu teh calon ais pangampih di nagara Astina nyaeta pikeun mimpin rakyat jeung nagara lamun kaula hiji raja teu apalah kana dirina teu apalah kana jati diri nu tangtu dina harti kaula teh bakal sakama-kama hirup
5: bakal
4: kalunta-lunta kadang-kadang kaula bakal jadi oknum di nagara. Oh, atuh kenyapa bijilkeun oeng-oengan teh ulah dibekem wae ilmu teh. Ya,
5: atuh tungkusan teh ka dinya geus bejeulna.
4: Murahan ceuk nu bohong, ceuk nu bohong buruh teu Semar teh cenah lain ku termos.
5: Kunaon Akang?
4: Ku ilmu.
5: Eta teh
4: nya lain ku asup angin buruh teu Semar teh teteh ku ilmu. Dunya masih keneh genyrong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye. Bapa teh cenah baheula kungsi dagang baso. Tokonya.
5: Hayang dicekek cenah.
4: Awang-awang uung-uung can ayah bapak hari tadi geus ngontrak.
5: Ai itu si Edan kamana karep ngomong teh sia teh ai.
4: Meni teh nyari. Lain teh nyari, puguh nyari.
5: Duka nun.
4: Di setruna ah kaing geus nyeurikeun aja.
5: Ayah disiku sia teh wangen.
4: Jangan bangga lah bangga kontrak. Buru-buru kenya lah. Nges teh bijikeun kenya.
5: Sae.
4: Upami teh mah agan leres-leres palai uninga kana jati diri. Sae mangga. Lain da saur Kang jeung Rama teh hiji waktu sok naros gosok ngawartosan ka kaula. Cenah panu hiji waktu mah tanyakeun eta Semar Badranaya ti mimiti kuncung nepi ka hanapna. Da eta teh cenah aya hartina. Leumpang ka hareup curug hiji ka tukang lima meber. Naon teteh? Teteh gerakan mujair nila teteh kitu. Cicing sajulig.
5: Da apesna teh ku anak kene teteh.
4: Cing ulah ngapeskeun wae ka kolot teh atuh.
5: Batur mah diagung-agung.
4: Batur mah diagung-agung ari.
5: Ku anakna ditiis.
4: Nah ari aing heureuy ku jeung sireum.
5: Sini kaya jelemana geus sakitu.
4: Sae. Coba jawab sabab cenah tapakuraneun wungkul eusina Semar Badranaya ti mimiti ngaran nepi ka awakna. Naon eta teh Kang?
5: Sae.
4: Nanging punten. Naon upami teh mah jisim abdi ayeuna nguningakeun naon rupi hal anu aya patula patalina sareng wujud. Leres. Panuhun we. Ulah jadi benu upami parantos aya pamadegan di agan. Nya. Yeah. Nanging ieu mah urang akurkeun bae akur atuh nuhun teu akur sawios. Atu etang-etang batu loncatan we, ieu mah pikeun nguninga kanumaha uninga. Coba sabaraha hiji teteh Pak Puncung teh abdi geus can apa?
2: Aduh, tak kitu du dekat.
4: Tah kitu Kakang Semar. Sabaraha hiji eta jumlahna kuncung anu aya dina mastaka bari jeung di tengah-tengah. Aya nu nyaurkeun cenah eta kuncung teh Semar teh aya 89 lamar. Aya oge nu nyaritakeun 360 lamar. Ieu teh nu mana nu benerna Kakang Semar?
2: Jauh celeukeut teh kaya sapuluh mah.
4: Aya oge cenah nu nyaurkeun sa heeh. Dora isa heeh sakumaha. Sa heeh. Heeh, sadus. Nah, aduh dibungkusan keneh pan sok naon teh nya tuh. Jadi rau sih wah iya.
2: Aya
4: ing atuh maneh teh jempe cepot.
2: Hayang digoengkeun
4: teh naon. Heeh. Naon? Aya dina pikiran dunungan naon yeuh lamun urang ngabodor teh teu seuri. Cicing atuh. Hayu
2: dunungan
4: mah. Lamun
2: lu juga du implengan gitu
4: tuh. Cicing. Aing hayang nanyakeun ka dunungan.
2: Kunaon
4: seuri? Cek dewek teh meureun. What are you thinking now? Naon teh teh hartina? Tuh aya naon dina pikiran dunungan kitu ayeuna mun teh seuri? Cicing cepot beda deui kawula teh keur ngelmu. Kadegan ngudag-gudag ilmu mah lamun jelema ngudag-gudag ilmu maka pangeran eta jelema teh ilmu.
2: Ilmu.
4: Kadewe upami parantos ilmu teh parantos ilmuan gitu. Ulah diaku we ti Mang Cepot mah kitu. Nya. Jiga heureuy abi teh tapi nya teh.
2: Tapi bener aya banyak dilenyepan teh Kang Weureuy.
4: Tah jelema tadi sagam abdi oge lamun jelema ngudag-gudag dunya nya pangeran eta jelema teh dunya.
2: Dunya.
4: Lamun jelema ngudag-gudag langlayangan anu pegat nya pangeran eta jelema teh pelok. Lamun nah, jauh. Gitu. Laras nun laras. Laras naon? Aya nu nyaurkeun 89 nya, aya nu nyaurkeun 360 lamar nya. Leras duanana oge teu lepat.
2: Eta geuning teu dilepat
4: geuning. Naon margina? Margi 360 bijina teh 8. 89 bijina 8 keneh, margi 89 teh jumlahna teh 18, aya 18 teh angkana 1 jeung 8, 8 keneh agan. Ulu nya 3 genep 0 jumlahkeun teh 8.
2: 8.
4: Nya Pak.
2: Ulah hare-hare wae
4: kan. Urang oge nu di dieu teh ngariung di dieu teh 8 urang nya Pak. Nah, sia opatan jurig. Apan itu monyet 5 di luhur? Jurig sia. Kupi kada sia jajarkeun aing jeung monyet.
2: Heuh. Tidak
4: boleh
2: dihitung di luhur
4: tuh. Aduh, ampun aja.
2: Nah, ayo rombongan.
4: Gitu, Nung.
2: Ayo rombongan mau
4: 40 nih, ya. Iya, paknya. Salapan. Kusangka Kakang Semar. Timalan. Jadi naon maksudna salapan. Sumun ari angka salapan. Mada deka itu kadilkan oge. Dikitu dikit oge. Balik deka salapan.
2: Dibanting
4: di itu Kang sumuhun lajeng ta dina wujud urang oge aya salapan liang diantara na panon 2 irung 2 opata celi 2 genep baham hiji 7 ta anu 2 deui dihanap nya nya Pak liang jin jin liang juri ah cucung iksya waduh liang pengeluaran ya Pak
2: tuh dan pemasukan liang liang tetenong hiji
4: kasapuluhna wujud nafsu ge kitu umah
5: Amarah, lawamah, sawiyah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, sareng kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuroniah. Salapan ka 10 tunggal nu.
6: Nah, ada dina Quran mah eueuh sawiyah.
5: Eta teh nafsu syahwat deuleu maksudna mah.
6: Oh, kitu.
5: Ngerti?
6: Nuhun, Pak.
5: Ta eta nun.
0: Imalan.
6: Yusua Nabi geunya Pak 63 taun.
5: Ta aye 63?
6: 8.
5: Heeh.
6: Iya nya, Pak. 8 geuna. Teu sangka, Pak.
5: Tuh. Leres pisan Kakang Semar. Kajerokeun deui we. Hiji panon jeung awasna, dua celik jeung dengena, tilu irung jeung ambeuna. Opat baham jeung ucapna. 5 sarap jeung rasana, 6 ati jeung pikirna, 7 otak jeung akalna, 8 leungeun jeung obahna, 9 suku jeung lengkahna, 10 wujud jeung hirupna.
0: Eta ya.
6: Paingan di urang aya wali 9 ka 10 tunggal nya, Pak. Pa siapa keneh? Ha. Coba disangka teuing Bapak. Nuhun, Pak. Abdi diwartosan. Dola kitu geuning euy. Iya. Wujud wayang oge opa salapannya, Pak. Hiji sampurit. Tuding 2 jadi 3. Leungeun 2 teh 4 potong, 3 jeung 4 7. 8 awak, 9 hulu, ka 10 ngawujud. Kitu sagabe oge.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
9: Bapak Umid Wahyudin.
8: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
9: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
8: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
9: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitunya.
8: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
9: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangdanya asa atos nariren ieu wae nyanak mobil mangdan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teteh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
8: Pak Umid, karandapan panyawat ieu tos sabaraha lami, Pak?
9: Upami panyawat di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
8: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 taun ya, Pak?
9: Muhun.
8: Salami 14 taun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
9: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadahui deui. Tah terasek teh dugikeun ka antos direrenan ka rumah sakit nya ka dokter ieu teh sampai tos siap mangdan faktor kitu sarua bae.
8: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
9: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
8: Ayona Bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
9: Alpha Propolis.
8: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
9: Alhamdulillah ayona teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya tuang oge okay, nah dan sarieu kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah gitu.
8: Muhun alhamdulillah.
9: Namane obet tilu dinten panyawat teh atos ararita duka ka mana tah.
8: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
9: Kurang nambah sabotol ge teh acan, iya teh acan saya.
8: Jadi tos karaos siatna panya.
9: Nah, alhamdulillah.
8: Kumaha konsumsina, Pak?
9: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
8: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
9: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi pesan ka wargi-wargi anu karaduh panyawat enggal meser ka karaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
8: Hatur nuhun Pak Umid.
9: Amin.
8: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saat terasa konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki nage tambi lancar banyak.
9: Alhamdulillah, amin.
10: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Bapak.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Punten nama Bapak siapa?
13: Bapak Sukedi.
12: Bapak Sukedi, alamatnya
13: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
12: Pakijangan Bulakamba,
13: RT Loro RW 5,
12: Kabupaten Brebes.
13: Kabupaten Brebes.
12: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
13: Iya, Cacana ini ya,
12: beli yang kedua berarti apa ya?
13: Beli yang kedua, iya nah, betul.
12: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
13: Hampir habis.
12: Oh, hampir ya, habis.
13: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
12: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
13: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
12: Lihat orang ada dua.
13: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
12: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
13: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
12: mata
13: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
12: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
13: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
12: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
13: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
12: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
13: Empat hari.
12: Empat hari udah merasakan perubahannya.
13: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
12: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
13: Ini ya betul sudah cocok.
12: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
13: Tidak mengada-ngada.
12: Asli gitu Pak ya.
13: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
12: Iya.
13: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
12: Ya,
13: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
12: Beli kedua botol ya, Pak ya?
13: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
12: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
13: Iya, amin.
12: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
13: Amin.
12: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
13: Amin.
12: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
13: Amin. Ya.
12: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: 102,4 FM
16: Radio Peace Ciamis.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.

Banglus lampahipun Semar Badranaya anu nuju melebu menekung kana Mahagung Mujabrata ka Hyang Mahasukma milarian ieu kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat kagungan Prabu Abiasa. Tunda lampah eta kacarios di jonggring salaka sawarga maniloka. Ngadak-ngadak tina kawah sandra di muka. Tina ngagolakna seuneu aya cahaya bodas anu kaluar ngagelemong sagede telomong. Muncul ka awang-awang ti awang-awang mudun deui rag-rag di karang kawidadarin. Lami-lami ieu cahaya bodas teh jadi makhluk jadi manusia. Kasep ngareng pereng koneng kalayan ngaku ngaran Eka Pancatunggal. Larak lirik-lirik dadali ningali kaendahan ieu karang kawidadarin sawarga maniloka kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Seungit kasturi angin-anginan maklum kayaan jonggring salaka sawarga maniloka. Alu mampat tina kentengane pun kejawenan Radria. Eh, wong sawarga, sampurasun kaulah.

0: Kansa.
1: Pulang, aya pikir saeunaon, Aden.
2: Si hore. Jika mana kamana oge urang teh teu leupas tina panalingaan anjeunna. Kalian teu leupas tina kaagungan, kaendahan, kasampurnaan jeung sajabana.
1: Sumuhun larasna.
2: Ieu kaagungan pangeran anu aya di sawarga Maniloka itu kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes kansa. Eueuh hiji runtah nu katinggal nyaan paingan sararehat urang sawarga kansa.
1: Iya atuh kan tenane kula. Aing sawarga
2: Sampurasun Dewa. Kaula aya taroskeun nyaeta kahyang Otipati jagat nata batra guru. Sapratane pun ieu aya makhluk lumampah di karang kawidadaren nyaeta anu ngakungaran Eka Pancatunga parantos katingali ku Hyang Otipati jagat nata batra guru. Nyaeta katingali ti Karaton Himawat. Margi di Karaton Himawate aya hiji alat anu tiasa nguningakeun kaayaan sabudeureun Jonggring Salaka, nyaeta anu kasebat Kasa Trenggana. Lajeng Hyang Otipati Jagatnata nyaeta ngutus Resi Narada miwah Batara Indra pikenepangan ieu makhluk anu aya di karang kawidadaran.
3: Hei, Kisila.
2: Saha itu? Datang nanti luhur. Oh, bisa jadi dewa. Kabener.
3: Ulah kaget.

0: Satria.
1: Aduh, kaula nun kula pangresa dewa.
0: Saha anjing? Saha anjing?
1: Upami dipersanten kaula teh pun eka pan satunggal kaula nun.
0: Eka pan satunggal.
1: Laras.
0: Di mana Andika?
1: Kaula teh ti buana pansa tengah ti marca pada kaula nun.
0: Ti buana pansa tengah marca pada.
1: Tepi noha
0: pan lega buana pansa tengah marca pada teh. Di mana ti itu na? Na teh Ciburia, Ciwidei. Na ti Jono.
2: Oh, ti kebaktian lo itu.
0: Hah?
2: Oh, ti Kemar.
0: Ti Kemar. Atau ti Jang Maluku.
1: Sedaya-daya kaula nu
0: jeung aya naon de anjeun pangadatang ka sawarga maneloka eh wawanianan aya aya
1: dupi salira teh
0: kaula duta sawarga ngaran kaula Narada
1: duta sawarga dupi eta pangkeur
0: ieu anak kaula ngaranna Batara Indra
1: nuhun atuh ditepangkeun kaula nun
0: ieu naon maksud anjeun ka dieu eh? Kudu puguh maksud jeung tujuan anak aya naon jalu?
2: Cing, hayangnya
1: kaula teh aya taroskeun pangresa.
0: Bek nanyakeun naon?
1: Hoyong tepang sareng Hyang Wacipati Jagatnata aya hal-hal anu bade didugikeun ku kaula.
0: Iya. Yeah. Entong make jeung kasawat rangka Hyang Wacipati Jagatnata ka kaula heula we naon coba?
2: Tah, asisten
3: birokrasi.
0: Birokrasi.
2: Ajudan geus sami wae.
1: Tapi no damel nuhun atuh kaula nun.
0: Naon?
1: Kaula teh aya taroskeuneun anu bari ditaroskeun teh saha pangeran kaula sareng di mana ayana?
0: Ulu ulu ulu. Edan.
2: Lahuta yeung budak teh.
0: Lahuta murtad. Make jeung nanyakeun pangeran di mana? Kunyuk teh ieu.
1: Ah, bantangul budak teh ieu. Ulah lalawora jalu.
0: Ari pangeran urang teh ulah disarwakeun eta omongan anjeun. Ulah disajajarkeun neangan makhluk sabab pangeran urang mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di sanak, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa.
1: Eta caritaan ulah ka mana karep jalu.
0: Bisi katulah, bisi cilaka, bisi jadi mamala anu teu hade ka diri Andika. Sinya kana diri ulah ka mana karep eta caritaan teh eka pancatunggal ulah itu jalu.
1: Oh jadi pangeran urang teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Dupi hukumna anu kitu kumaha teh?
0: Naon?
1: Seun hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa teh.
0: Eta hukumna ceuk anjeun naon?
1: Da hukumna teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa mah da nu kitu mah hukumna teh eueuh.
0: Aya. Naon?
1: Cing eueuh nu kitu mah.
0: Heeh, geus jalu samet eueuh urang mah.
1: Oh, upami kitu mah panginten urang teh nyembah teh kana eueuh.
0: Weh itu. Wah, kiwari mah. Nya, bebenyit kiwari mah. Moal ti IAIN mah kitu.
2: Biasa janten teh.
1: Wala lanter budak ayeuna mah. Atawa ti Unisba.
2: Rupina, tingkik dina nama.
0: Ah, tingkik dina.
1: Senda hukumna teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa mah eueuh eyang. Manya kaula kudu mangeran kana eueuh.
0: Uluhna ieu jelema bet kurung batok.
2: Laras.
0: Cing ku putra gua,
1: cing sok Indra.
0: Hei, Satria.
1: Kula
0: lain eueuh pangeran teh aya.
1: Oh aya.
0: Aya.
1: Bisa nanyarita aya? Di mana, Jin?
0: Ya tidak kenyataan.
1: Kenyataan anak kumaha?
3: Moal pati-pati aya dada melanana lamun eueuh nu ngadamelna.
1: Oh jadi aya?
3: Aya.
1: Ari hukumna aya naon?
3: Waduh,
1: itu budak nepi ka nyedeping.
2: Jangan budak teh nyemes we
1: ngomong. Dihlob teh kalah nyemes. Sobi, ari hukumna aya?
3: Eta cek anjeun naon hukumna aya?
1: Da hukumna aya mah karabak, karasa, katempo.
3: Heeh.
1: Laras?
3: Iya.
1: Mana sobi?
3: Cing. Waduh, mana wa?
1: Ih. Teuing atuh nanyakeun ka uha. Wah. Ngalieurkeun jelema teh.
3: Wah. Nyesatkeun jelema teh ieu. Agama anyar.
2: Agama baru ieu
1: mah. Saras agama anyar, kalau mana roskeun. Kitu jelema ayeuna oh dewa teh ai kasereun anyar. Nyesatkeun. Kosong, kosong. Entah make jeung katutulu yang jalu. Geus sesamatinya.
2: Disikatulah.
1: Nah, sabar atuh kabutut bangkong kaula naon sakaleun ye. Kaula ka dewa teh nanya ke sabab dewa teh tukang ahli. Sobi.
3: Bahalima bahaya ieu jelema bahaya ieu. Urang seret keneh kalawang salepak salama nangkep urang cakal di teu meunang aya di dieu. Hayu keluar, keluar, keluar. Urang ajar sia.
1: Nah, kurang ajar kumaha?
3: Heh, kurang ajar.
1: Anu mah kaula pangnanyakeun ge pangna nanyakeun oge kurang ajar ieu teh tah. Purwa dongkap bade teh hayang diajar ku dewa. Tapi anu bade ngajarna kieu geuningan gede ambek. Ngaheulakeun emosi atuh sarua wejeng nemongkeun kalemahan anjeun sorangan. Menutupi kalemahan ku cara emosi cobi gali.
3: Kurang ajar hayu jiga jiga jiga.
1: Teu bisa. Kaula tepungkeun jeung Hyang Antipati Jagat Data.
3: Ai ai ai. Kurang ajar lamun kitu carana. Tegalana.
1: Teu ke kenal ieu teh.
3: Di podaran anjeun.
1: Kaula dek dipaehan?
3: Iya.
1: Ya. Ulah ngarepotkeun sanajan teu dipaehan ku anjeun ge kaula mah bakal paeh.
3: Niangan ayeuna ku kaula.
1: Lamun anjeun keukeuh dek maehan kaula, kaula wajib bela diri. Moal serba kabisa nyaeh kana dirina lintang ti dirina.
3: Apa kon wani marang aku?
1: Ora wani geuning apa kulanang kulanang. Kade-kade indra, kade-kade indra, kade-kade macuah.
3: Bodar kurang ajar sia.

0: labuh kulaku na tigubrag ku ahlakna. Ratu tarangah hukum pamarentah tarang nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mah kade buah-buah goreng buah goreng. Aduh Indra kasep
1: aduh lain lawanun patah-atah ieu jelema. Lain lawanun memeda hari jelema. Bahaya
0: aduh lompat kasep lompat dua kabur kabur kabur.
1: Iya.

0: sin larada kalayan Batara Indra lumpat sakalumpat lampet.
1: Atu iye ekapan satunga ngajug-jug ka iye sawarga manilka ka karaton Himawat nanging otipati jagat nata enga lungsur ti karaton Himawat ka karaton Balemer Sukunda.
0: Di karaton Balemer Sukunda sin larada kasumpingan otipati jagat nata Batara Guru.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'an.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Kumbu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak iya.
2: Mak iya teh linggih paling mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
2: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
2: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
3: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, ah, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karawasnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
2: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, sate acan yang nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
3: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit, kasep.
2: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
3: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ema naon wae?
3: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah, lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah, mohon manjur.
2: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
3: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
2: Cara penggunaan aku maha ma sadidinten.
3: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
2: Ma bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
3: Mudah-mudahan apakah sadayana anu gaduh panyawat seperti ema lambung sarang sesak napas mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
2: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang. Iya. Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
7: Iya.
6: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
7: Iya.
6: Iya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh, 68. 68 usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya. Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
7: Enggak, asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Yang Ngutipati Jagat Natabatra Guru Kasumpingan Resin Rada.
1: Iya, gitu.
0: Anu badai nguningakin kajadian. Unirahangan dika alis manis melas melis lelai kedeh atra pertela anu pinuh kuwibawa. Kakang Pancin Rada.
1: Kaulanun adikku.
0: Kumaha kajadian nuka alaman.
1: Aduh.
0: Adik guru.
1: Tewas.
0: Tewas adik guru. Bobot pangayun timang trajo abot entengnya di selera panjenengan pun kakang tewas. Ari anu jadi marga lantaran. Eta jama. Kekepalai nepangan.

0: Laut Kidul. Itu sadaya-daya pun kakang nyangakeun beung tangaretek-tekeun suku genteng blokeun ka salira adi urang. Batara Indra teu kiat nandangan kasaktian eta satria kakang Panjinrada.
1: Dawuh
0: ari maksudna naon cenah palain nepangan ka salira adi? Maksudna
1: gera
0: teu pira bade naroskeun cenah ari pangeran urang saha sareng di mana ayana?
2: Sakitu.
0: Da pangemut kun kakang mah nu kitu teh murtad dari guru.
2: Lahuta.
0: Oh eta maksudna mung sakitu kituna. Kitu. Sangempun kakang oge. Hareup teuing budak teh jigana. Yap atuh cenah ka dieu we aingan ukur sakitu mah maksudna. Itu adi guru. Atuh naha sanes kita tadi? Naon rupaha perjuangan moa bisa ngawujud tanpa pengorbanan? Sakitu mah itung-itung pengorbananana we keur manehna.
1: Semohon urang nu korbana.
0: Teu nanaon, ai urang mah da dewa ulah belikan.
2: Leres.
0: Oh sae atuh sae, da ai pamimpin mah tara kaelekeun.
2: Serios.
0: Serios ah.
2: Hayang meunang wae.
0: Tu geuning adi ngabedega atuh di gapura.
2: Lajanteng ewon.
0: Oh eta kasep jelemana mah sapertos akang keur ngora.
2: Ah, nya.
0: Tong muji maneh atuh Kang. Yap cenah ka di. Hei, patugas.
1: Luak.
0: Eta tumakna di gapura ulah dipalangkeun coba bere jalan pikeun lumebet. Idin dewa idin Hyang Otipati bisa eta lumebet ka Kraton Palemer Sukuna.

0: guru.
1: Laulanun kula.
0: Eta teh jelema eka pansatunga teh nahbet ngabelesat kitu teu ngalengkah. Moha malaikat kitu. Ah, nah teteh.
2: Tira kuteing.
0: Nah saha atuh eta jalma teh sakti-sakti teuing?
2: Kusakila teh sakila.
0: Jeung naon eta ngan sakitu-kituna nanyakeun jelema teh?
1: Anu kaemut ku kaula Kang.
0: Kumaha? Adi?
1: Eta jalma teh intel. Keur maluruh kitab sastra Jendra Rahayu Ningrat Marukana meureun aya di dieu. Padahal pan urang mah leuwih ti heula masa.
0: Bisa jadi. Nanging saha nu salarasna eta?
1: Kaula ge masih keneh poekeun. Ayeuna mah wayahna we kontek ka Yamadipati menta supaya itu kamera pengkolkeun ka Jagat Raya Pramudita. Urang cenah ngamonitor eta jalma anu bieu. Urang mah urang ningal we ti Karaton Himawati na Kasatrenggana. Gilekeun itu kamerana supaya bisa ngamonitor eta makhluk anu nemeh.
0: Oh, sae.

purna lampah eta kasarios ayeuna di jagat raya Pramudita Marsapada. Kebat lumampahna ieu eka pancatunggal ti sawarga ngolebat lirking kilaban lumampah. Kasarios di popon serot gunung aya anu kaluar tina popon serot gunung nyata cahaya beureum. Lami-lami ieu cahaya beureum teh gulung jadi makhluk jangkung gede simar dada beus yang meros taya papadana kalayan ngaku ngaran Jaya Geni halum mampat tina kenting ini pun waledan aladria. Waladia baladulur dulur bangsa diumparaya bangsa denawa kumpul kumpul kumpul kumpul hege hege hege.

0: Wujud dewa Wasputa diri terakhir sesi.
1: Ini mana.
2: Hei, dulur-dulur. Aya rapat. Dina waktu ayeuna dina cadas anu ngampar ieu rapat teh sugane rame. Hayu kumpul-kumpul-kumpul.
1: Ini mana.

0: Hattir kini shima vakti igwiti.
1: Dil!
0: Tapi dia nama ngajir ke nyimak malam-malam timu ikat tapi kalian kebingan gula kuci.
2: Ayo diterima manajer hem.

0: Hei, hei, hei.
1: Nyawet.
0: Nanya tetirinungan orang hariangan halus. Hitung cek-cekin baik. Dari puji ke mua muruhan mua kenancap.
2: Cepin udah mau guci aja pikir syahin naunya, teh.
3: Kayak pikir syahin naunya, cacuk lah.
4: Aku beli tapeta.
3: Ayah naun. Abang anu bawa dulungan ngumpul ke nasi wilu yang Jepang.
1: Lain yang mana syaratnya mau letik-letik cuy.
3: Akan wain yang penting mah gaji gede.
1: Lah, benar. Lamun gede mah gaji letik. Lamun gede mah gaji letik sama gaji letik teh. Milikna letik deui, awak sakitu letik. Ah, geus segala letik ke mareh mah.
4: Aranana si Parman
3: deui. Heh, jang sok kicu ah. Urang pangna sora letik. Urang teh gede teh ngutang ka Kang Rama. Jadi wika kepengkak.
4: Kan bae da sarerea gede utang
1: mah. Aya naon Gusti kieu?
5: Sabenerna urang sarerea teh meunang tugas pikeun ngeleketek hate manusia.
1: Pikeun ngeleketek hate manusia. Ngarobah sikap manusia supaya tina jalan bener. Karena jalan salah supaya ngoyakkeun mental-mentalna manusia supaya eta manusia ulah jadi manusia anu asli supaya eta manusia anu dimulyakeun ku pangeran teh jadi sahanapeun sato darajatna lantaran dikeleketeh ku urang ditemong-temong pangbibita jeung panyingsieunan kitu dulur-dulur.
5: Iya, anu jadi udagan kaula sapopoe ae. Sapanjang dunya can tutup, can kiamat, urang mau leh ngagoda ka manusia ngeleketek ka manusia supaya poho kana temah wadi, supaya poho ka pangeranana.
1: Supaya hirupna terumasa, supaya hirupna ka pepene, wae ku kaliah dunya poho cenah mikiran akhiratna. Akhirna jadi balad kula ngariung di dieu dulu.
5: Ya. Ah sajabana ti kitu. Ye kula meunang parabot.
1: Mana Gusti tah tempo.
5: Tingali kumaneh
1: ulu. Eta parabot.
6: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Malami deui baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Katidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewet do dada gitu, dada teh asap mana nyeri, cuma asap finish ngewet kita gitu, dada, yeah, dada di punggung kita gitu, terus gitu. Terus lambung, lamun dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka capek.
0: Oh, gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu tersep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, seep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol di Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tersep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti
1: botol. Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Geus langsung eueuh wae imah.
0: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kok kituna Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nya tugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekina banyak. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah delapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh, lu
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Kadieu koyang unggak sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngodo dada kita, dada teh asap mana nyeri, cuma sok finish ngod kita itu, dada jadi punggung kita itu pastinya. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lelengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ieu teh ngan mah bisa ngepel bisa ka masjid ge alhamdulillah.
0: Ibadah lancar.
1: Ibadah lancar. Terima mah ka masjid ge pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar. Alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teriut, Pak. Udah hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabeli meser. Wah, meuli bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis teh tos seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 jeung ayeuna aya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
1: di nya. 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, di botol.
1: Hiji seep ka hiji tah. Langsung aya perubahan. Ieu imah angot imah ya. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi iya botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Ya. Alhamdulillah kita dah Pak Oming ya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga, Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih aya ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Tugan kitu aya sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Pak Oming
0: tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kami maksud mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ya?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kabit ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalna. Wow. Alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posa moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentun biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mah alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawaningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, satu hari ketika seorang ulama besar bernama Al-Imam Al-Faqih Abu Lais tengah berjalan-jalan di dekat kota Basrah, berkelumpulah sekelompok orang di dekat beliau. Mereka datang mengajukan satu pertanyaan. Imam, kami ingin bertanya. Di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Udu'uni astajib lakum, berdo'alah kepadaku, aku akan jawab doamu. Mintalah kepadaku, aku kabulkan permintaanmu. Itu dan begitu janji Allah di dalam Al-Quran. Kami, kata orang-orang tadi, sudah lama berdoa kepada Allah. Tapi kenapa sampai sekarang doa kami ini belum dikabulkan? Katanya, Ud'uni astajib lakum. Kalau kamu berdoa, aku jawab, aku penuhi, aku kabulkan doamu. Itu janji Allah. Kami sudah lama berdoa, pagi, sore, siang, malam. Nyatanya sampai sekarang doa kami belum dikabul-kabulkan. Ini bagaimana? Apa ayat Quran salah? Apa Tuhan lagi lempengan gak dengar? Apa doa kami yang terbalik? Kelihatannya sepele saja ini. Doa tidak didengar oleh Allah. Permohonan tidak dijawab, tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi sebenarnya kalau kita mau merenung, kemalangan apa yang paling besar dalam kehidupan ini? Selain daripada kalau permohonan dan doa kita sudah tidak dihiraukan oleh Allah. Artinya hidup sudah tidak diopeni oleh Allah. Jangankan Allah, saudara-saudara, kita enggak diopeni sama mertua saja bingung. Ini mertua diem aja kalau saya salah, apa salahnya? Kalau ada yang dikepenginin, apa kepenginannya? Boyak ngomong, kenapa diem begitu? Ini tidak diopeni oleh Allah. Kemalangan apa yang lebih malang selain daripada kalau doa sudah tidak didengar oleh Allah? Itu sudah kemalangan yang paling malang, lebih malang dari kota Malang saya kira. Menghadapi pertanyaan ini, Imam Al-Faqih Abu Lais senyum, lalu beliau berkata, tuan-tuan, tahu kenapa doa tuan-tuan tidak dijawab, permohonan tidak dikabulkan, Allah sudah tidak memperdulikan tuan-tuan ini? Kami tidak tahu, Imam. Maka kami bertanya, begini, hati tuan-tuan itu mati. Dari hati yang mati, channel tidak nyambung kepada Allah. Dari channel yang putus tidak ada getaran strom, bagaimana akan timbul gejala? hatimu mati, jadi pantas kalau doa tidak dikabulkan, permohonan tidak dipenuhi, doa tidak terjawab, hatimu mati. Saudara-saudara kaum muslimin, dari hati yang mati ini, getaran tidak akan sampai ke hadratullah azza wa jalla. Nah, ini juga satu penyakit yang kita sangat khawatirkan, yaitu apabila hati kita sudah mati selagi jasad masih hidup. Artinya, jadilah kita bangkai berjalan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita sangat disibukkan dengan menggali berbagai macam jenis obat penangkal penyakit zahir, dan kita kurang perhatian untuk mencari obat penangkal penyakit batin yang kalau diserang penyakitnya menghancurkan kehidupan abadi di akhirat nanti. Perkembangan ilmu kedokteran nyata benar diikuti dengan perkembangan jenis-jenis penyakit. Makin maju ilmu kedokteran, makin modern penyakit. Ngerti juga rupanya itu penyakit. Dulu kita tidak kenal yang namanya AIDS, kita tidak tahu yang namanya liver, kita tidak kenal yang namanya stres. Paling yang banyak cika, masuk angin, dan sebagainya. Tapi baiklah, penyakit-penyakit batin yang menyebabkan hati menjadi mati, dan dari hati yang mati doa tidak naik, tidak didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kata orang-orang tadi, yang menyebabkan hati kami mati ini apa, Imam? Beliau menjawab, pertama, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan hatimu jadi mati, pertama, kamu kenal benar kepada Allah, tapi haknya untuk disembah, kewajibanmu untuk menyembah tidak pernah kamu laksanakan. Bagaimana Allah tidak akan jauh dari kita kalau kita tidak akan mendekat, mengadakan pendekatan kepadanya? Dan pendekatan kepada Allah hanya bisa kita tempuh melalui jalur kegiatan ritual ibadah. Allah akan terlalu jauh apabila kita hanya membicarakannya lewat filsafat dan renungan yang mendalam. Tapi Allah akan dekat dan terasa hadir dalam hidup apabila kita dekati Ia dengan pelaksanaan ibadah kepadanya. Kamu kenal Allah, tapi hakmu untuk menyembah, kewajibanmu untuk menyembah, haknya untuk disembah tidak pernah kamu laksanakan. Kalau soal Allah, kita kenal bukan main. Bahkan tidak hanya kita, kita mengajarkan kenal juga kepada anak-anak kita. Kalau ditanya siapa pencipta matahari, bulan, dan bintang, Allah. Siapa pencipta lautan, gunung, hutan, belantara, dan sungai-sungai, Allah. Siapa pencipta bumi, matahari, dan sebagainya, Allah. Sembahyang apa enggak, bagaimana nanti? Tanpa pendekatan, Allah akan jauh. Apabila Allah jauh, maka doa tidak akan didengarkan olehnya. Oleh sebab itu, logika mengajarkan kepada kita, berpayahlah dulu. Wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab, innama al usri yusra. Di balik kemudahan, kesulitan menunggu kemudahan. Nikmat baru akan terasa, kelezatan hidup baru akan terasa setelah kita jerih payah, banting tulang, peras keringat. Rasanya memang lebih nikmat sepotong singkong hasil cucuran keringat sendiri ketimbang roti dijejelin orang. Ini berarti kita ingin mohon pertolongan kepada Allah, sementara dengan Allah sendiri kita jauh. Sama saja dalam kehidupan kita analoginya, saudara-saudara. Orang tidak kenal kepada saudara, tahu-tahu jauh dari saudara, tahu-tahu datang mau minjem duit. Apa kesan saudara? Enak aja kenal enggak, dekat enggak, datang-datang mau minjem duit, emang duit percetakan bapak lu? Sedangkan yang kita kenal, sedangkan yang kita bertemu tiap hari, sedangkan yang sering datang ke tempat kita, kalau satu saat dia pinjam duit, toh kita kadang-kadang masih mikir, apalagi datang enggak pernah, berkunjung enggak pernah, ngobrol enggak pernah, apalagi kenal juga enggak pernah, datang-datang mau minta, macam apa? Datang nemuin Tuhan setahun dua kali, Idul Fitri doang sama Idul Adha. Doa cerewet banget, apa jadi minta? Saudara hadirin, bagaimana doa akan kabul, permohonan akan dijawab? Jikalau kita jauh dari Allah, kita kenal Allah, haknya untuk disembah, kewajibannya untuk menyembah, tidak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita lalu menjadi mati. Padahal mengenal Allah, setelah mengenalnya, mengadakan pendekatan kepadanya melalui ritual ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal pertama yang menyebabkan hati jadi mati. Kamu terlalu kenal Allah tapi tidak pernah menyembah kepadanya. Sama aja orang kerja kagak, habis bulan mau minta gaji. Karena kita jitak kepalanya. Macam apa? Kerja enggak, tahu-tahu datang mau minta gaji. Kerja dulu yang baik, habis bulan baru, enggak diminta pun memang sudah ada jatahnya. Ibadah dulu kita kepada Allah, soal Allah memberikan karunia kepada kita, itu hak Allah. Apabila kita dekat dengannya, ibadah yang kita laksanakan benar, karunia itu akan datang kepada kita. Saudara-saudara, yang kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kamu baca Al-Qur'an tapi ajarannya tidak pernah kamu amalkan. Kamu baca Qur'an tapi isinya kamu injak-injak. Sehingga ada peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iza azamat ummati dunya wa fi riwayatin dinaron wa dirhaman nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat alaihim barakatul wahyi. Wa iza tasabat ummati saqatat min aynillah." Tiga peringatan keras, tapi yang merupakan gejala penyakit kita umat Islam, diperingatkan oleh Nabi kita. Pertama, iza azamat ummatid dunya, apabila umatku telah terlalu mengagung-agungkan dunia, apabila umatku telah jatuh menjadi umat yang materialistis, segalanya diukur dari sudut keduniaan saja, nuzi'at minha haibatul Islam, maka akan dicabutlah dari mereka kehebatan agama Islam. Hilang kehebatan Islam apabila kita jatuh menjadi umat pengagung dunia, penyembah materi. Nilai kita, keberadaan kita tidak dihargai orang lain. Orang memandang kita remeh saja. Orang Islam gak ada apa-apanya, bayar aja, bisa dibeli, bisa diatur, bisa dikerjain, garap saja. Nuzi'at minha haibatul Islam, hilang dari mereka kehebatan Islam ini. Kenapa? Mereka telah mengagungkan dunia dan menjadikannya sebagai tujuan. Padahal dunia cuma alat, materi cuma alat, harta cuma alat.
4: Radio Fis FM, Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Yang kedua, wa iza turikatil amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari hurimat 'alaihim barakatul wahyi. Apabila telah ditinggalkan amar ma'ruf dan nahyi munkar, maka hilanglah keberkahan wahyu. Ini yang ada hubungannya dengan masalah kita. Kita baca Quran, kita tidak amalkan isinya. Bagaimana hati tidak jadi mati? Amar ma'ruf dan nahi munkar ditinggalkan orang, hilang keberkahan wahyu. Pada saat itu boleh jadi Quran ada, tapi cuma tinggal tulisan saja. Islam ada, cuma tinggal sekedar nama saja. Diseminarkan, disimposiumkan, dimuktamarkan, tapi tidak dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila amar ma'ruf dan nahi munkar telah ditinggalkan orang, hilang keberkahan Quran. Akibatnya apa? Apabila amar ma'ruf tidak lagi digalakkan orang, nahi munkar tidak dilaksanakan orang, lalu orang menilai sesuatu menurut seleranya sendiri. Mana yang ma'ruf, mana yang munkar, tidak ada lagi patokan utama. Kalau baik kata otaknya, dia kerjakan. Tidak baik menurut otaknya, dia tinggalkan. Agamanya adalah otak, berhalanya adalah akal. Akhirnya umat kehilangan pedoman. Tidak lagi jelas mana batas yang ma'ruf, mana batas yang munkar. Dalam kondisi sedemikian, akhirnya akan terjadi penjungkiran nilai. Paling celaka nantinya, yang ma'ruf malah dianggap munkar, yang munkar malah menjadi ma'ruf. Peringatan ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asah, asih, asuh. Kadang yang kita praktekkan kita ini saling gasak, yang kedua saling gesek, yang ketiga saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki. Maka kita kembali kepada persoalan. Hal kedua yang menyebabkan hati jadi mati, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kita baca Al-Quran, tapi ajarannya nyaris tidak kita amalkan di dalam kehidupan kita. Akibatnya, hati lalu jadi mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walam ta'malu bisunnatihi. Kamu mengaku, kamu memproklamirkan diri sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi sunnahnya tidak pernah kamu amalkan. Malahan perkembangan paling akhir, bukan saja tidak mau mengamalkan sunnah, malah mengingkari sunnah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Oh, Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita. Sebagai manusia dia bisa salah. Dan ternyata hadis banyak yang palsu, yang otentik cuma Quran, selebihnya adalah sejarah. Tidak ada itu sunnah, langsung saja kepada Quran. Oh, hadis itu bukan sumber hukum. Oh, tidak perlu mengamalkan sunnah. Saudara-saudara kaum muslimin, mengaku kita umat Nabi, tapi sunnahnya kita campakkan, tidak kita amalkan. Setelah tidak kita amalkan, kita campakkan. Setelah kita campakkan, kita ingkari pula. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kalau siang malam kita memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sementara sunnahnya kita campakkan, kita abaikan, dan kita ingkari dia, sunnah itu. Padahal, jikalau sekarang kita mengenal Islam, jikalau kita sekarang ngerti halal haram, tahu hak batil, bisa memilah dan memilih antara yang ma'ruf dengan yang munkar, itu utamanya adalah karena jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dari generasi ke generasi dilanjutkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'it tabi'in, terus oleh para ulama-ulama sampai kepada kita sekarang ini. Walaupun beliau hanya berfungsi sebagai penyampai, tapi kepribadiannya dijadikan model oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kita melaksanakan kehidupan beragama. Bahwa memang bahwa beliau manusia seperti kita, memang dalam arti unsur biologisnya ya manusia. punya darah, punya daging, punya hati, punya perasaan, bisa sedih, bisa gembira, tetapi beliau itu termasuk basyarun la kal basyar, manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya, punya spesifik, dan itu wajar sebagai seorang rasul pilihan Allah, apalagi merupakan rasul pilihan dari sekian puluh pilihan. Bahwa jamrut itu batu memang, tapi nilainya kan berbeda dengan batu kolar. Satu truk batu kolar dengan barangkali segenggam batu jamrut, nilainya tentu jauh lebih mahal batu jamrut. Kalau soal batunya, sama batunya, tapi nilainya berbeda karena esensinya berbeda. Kita manusia, Nabi Muhammad juga manusia, sama manusianya memang, tapi kualitasnya, nilainya tentu jauh panggang daripada api. Itu sebabnya Allah menjadikan beliau sebagai model. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di dalam diri rasul itu terdapat contoh teladan yang sangat baik bagi kita. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini, apabila kita konsekuen mengaku umat Nabi Muhammad, marilah konsekuen juga menegakkan sunnahnya. Tiga. Yang keempat, yang menyebabkan hati jadi mati dan doa tidak terjawab. Akaltum ni'mata rabbikum walam tashkurulah. Tiap hari kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah mau bersyukur kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Tuhan kita doyan banget. Tidak pernah sehari dan sesaat pun terlepas diri dan hidup ini dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Sejak kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri. Di pasar, di sawah, di kantor, dimanapun kita berada, enggak pernah nikmat Allah berhenti. Hidup kita dalam alam diberikan segala fasilitas untuk menunjang kehidupan. Enggak pernah Allah pasang pajak matahari. Enggak pernah Allah pasang pajak gas udara. Nikmat-nikmat yang banyak itu tiap hari kita kecap, tiap hari kita nikmati. Tapi kita tidak pandai bersyukur. Padahal Allah memberikan peringatan keras dalam hadis kudsinya. Man lam yashkur ala na'mai walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan kepadanya dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku berikan kepadanya, silakan keluar saja dari kolong langit ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir oleh Allah. Kalau orang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang aku berikan dan tidak mau bersabar terhadap ujian yang aku timpakan, keluar dari kolong langitku, keluar, cari Tuhan selain aku. Diusir lah, yang ngusir Allah. Anak sekarang bilang mau ke menong. Kalau diusir kita dari Jakarta, masih bisa pindah ke Bandung. Diusir kita dari Bandung, bisa pindah ke Jogja, Solo. Diusir kita dari Indonesia, bisa pindah ke Singapura, Malaysia. Diusir dari kolong langit, mau cari langit mana lagi? Kalau kau tidak mau mensyukuri nikmatku, tidak sabar terhadap ujian yang aku berikan kepadamu, keluar saja, keluar dari kolong langitku ini, cari Tuhan selain aku. Kalau istilah kita mah Tuhan, jengkel banget udah itu. Nikmatku, yang nikmat yang aku berikan kau makan, tapi kepadaku engkau tidak pernah mau bersyukur. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, wajar. Kita dulunya tidak ada, sekarang ada nikmat. Susunan biologis manusiawi kita demikian cantik, nikmat. Tinggal di bumi, fasilitas yang kita perlukan disediakan, tinggal kita, kemampuan kita mengelolanya, nikmat. Diberikan kita otak yang membedakan kita dengan binatang, nikmat. Diberikan kita agama, diutus para rasul untuk jadi model dalam kehidupan kita, nikmat. Kalau cara kita emang kurang apa sih? Apa yang kurang, hei manusia? engkau tidak ada, aku adakan. Kalau aku perintahkan kau tinggal di bulan, mungkin kau tidak akan sanggup hidup. Begitu lahir, kau kelepek-kelepek habis. Ya, enggak ada HO2 toh di bulan, mau ngisap apa? Aku tinggalkan kau, aku perintahkan tinggal di permukaan bumi. Alamnya indah, fasilitas serba menunjang. Nikmati semuanya, semuanya untuk kamu, semuanya. Satu mintaku, syukuri nikmat yang aku berikan kepadamu. Ya, bukan cuma syukur dalam ucapan, syukur dalam perbuatan. Banyak nikmat yang diterima, makin banyak dia sujud, makin banyak dia ruku, makin banyak dia mengadakan pendekatan kepada Allah. Syukur dalam artian berupa tindakan dan perbuatan, mempergunakan nikmat sesuai dengan kehendak yang memberikan nikmat itu sendiri kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini penyakit yang keempat. Kamu makan nikmat Tuhanmu, tapi kamu tidak pernah pandai bersyukur kepadanya, mensyukuri nikmat yang diberikan tadi. Bagaimana hati tidak jadi mati? Kita sih sibuk mempersolek jasmani, mencari obat penangkal penyakit zahir. Maka yang ramai di zaman sekarang, saudara lihat, salon, fitness, senam, macam-macam jenis. Tidak ada salahnya dan tidak ada jeleknya. Tapi kalau itu sampai melupakan kita kepada memperindah batin, memperindah

0: rusak. Kemana lagi kita akan berobat kalau bukan kepada agama? Maka hati itu jadi mati apabila kita selalu memakan nikmat Allah dan tidak pandai mensyukuri nikmat itu. Dari hati yang mati tidak akan ada getarannya. Oleh sebab itu doa tidak terjawab.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga. Selanjutnya yang menyebabkan doa tak terjawab dari sebab matinya hati. Qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu berkata, kamu yakin bahwa mati adalah sesuatu yang benar, tapi kamu tidak pernah punya persiapan untuk mati. Padahal menurut logika, orang yang akan bepergian jauh tentu dia harus mempunyai bekal yang cukup. Semakin jauh jarak perjalanan yang akan ditempuhnya, semakin banyak perbekalan yang harus dibawanya. Dahulu, seketika beberapa jamaah dari Yaman akan melaksanakan ibadah haji dengan nekat, mereka berprinsip, "Bah, pokoknya kan berangkat haji jadi tamunya Allah, nanti Allah yang akan ngelayanin." Mereka nekat, modal badan doang berangkat. Diadukan kepada baginda Rasul, lalu turun peringatan dari Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Jangan begitu, bawa bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bawa berangkat dengan bekal takwa, itu bekal yang paling utama. Tapi bekal-bekal yang lain pun jangan diabaikan. Kalau kita akan berangkat untuk tujuan yang baik, bekal yang paling utama memang takwa. Tapi tidak berarti harus mengabaikan bekal-bekal yang lain. Begitulah, semakin jauh perjalanan yang akan kita tempuh, semakin banyak bekal yang harus kita hadapi. Kalau saudara mau pergi ke Surabaya, tidak membawa bekal kemudian berani berangkat, rasanya sih saya pikir itu bukan berani, nekat namanya. Sama saja orang belum pernah sembahyang mati. Nekat tuh orang. Berani amat. Belum berbuat kebaikan barang sedikit pun sudah mati, nekat namanya itu. Sama saja tadi, enggak bawa bekal apa-apa berangkat ke Surabaya. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara udah jelas. Belum punya bekal yang baik sudah mati. Sampai ke surga belum tentu, tapi kebelangsak dan sengsara rasa-rasanya pasti itu. Oleh karena itu, kalau kita yakin mati sesuatu yang benar, sesuatu yang pasti datang menimpa, maka hendaklah kita mempersiapkan bekal. Kemudian idda'aitumun najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu memproklamirkan diri ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan dirimu ke dalam neraka. Bagaimanapun bajingannya bajingan, kalau ditanya, ente mau masuk neraka enggak? Jawabannya pasti, enggak. Itu pasti. Perbuatannya sendiri yang melemparkan dirinya ke dalam neraka. Membiarkan dirinya berlarut dan larut, bertimbun-timbun dalam dosa dan kesalahan, dan tidak akan ada niatan untuk memperbaiki diri. Hanyut di meja judi, habis ditelan minuman keras, fitnah sana, fitnah sini, hasud sana, hasud sini. Padahal mulutnya ingin selamat dari neraka, perbuatannya malah melemparkan dirinya ke dalam api neraka. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada diri kita selain kita sendiri. Dan menyayangi diri itu tidak cuma dengan memandikannya sehari 3 kali, memakaikannya parfum dengan segala macam merek, memakai sabun yang wangi-wangi, minyak yang harum-harum. Lebih daripada itu, jaga dan sayangi diri, jangan jatuhkan dia ke dalam perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan diri itu ke dalam neraka. Kemudian disambung oleh Imam Al-Faqih Abu Lais, yang menyebabkan doa tidak terjawab karena hati mati, idda'aitum dukhulal jannah walam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, tapi kamu berat mengamalkan perbuatan yang bisa menyampaikan kamu ke surga.

0: kita kalau ditanya mau masuk surga? Mau. Tapi jarang yang berlomba melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kita ke surga. Kemudian yang terakhir kata Imam Al-Faqih Abu Lais, dafantum mautakum walam ta'tabiru laha. Kamu menguburkan orang yang mati di antara kamu, tapi kamu tidak bisa mengambil i'tibar, tidak bisa mengambil pelajaran dari mayit yang jenazah yang kau kuburkan itu. Mestinya kan nguburin orang itu membuat sadar. Iya. Kalau sekarang dia saya baringkan di liang lahat menghadap ke arah kiblat, bantalnya tanah, setelah itu ditutup dengan papan, lalu ditimbun dengan tanah. Iya, sekarang giliran dia, giliran saya, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan, tapi pasti mengubur mayat, mengubur jenazah, tapi tidak bisa mengambil i'tibar dari yang dilaksanakannya itu. Ini merupakan penyakit-penyakit batin yang merupakan handicap yang menimbulkan jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau itu semua ada pada diri kita, hati jadi mati. Dari hati yang mati, doa tidak akan tembus. Kita tidak lagi akan diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sekali lagi kemalangan yang terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, memperbaiki batin kita, menyelamatkan diri daripada penyakit-penyakit yang bisa mematikan hati seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Yang kedua, berdoa dengan adab, sehingga tata cara di dalam kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dibicarakan secara khusus oleh Al-Imamul Ghazali dalam kitab Ihya beliau yang disebut Adabud Doa. Adab di dalam kita melaksanakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah batin ini bersih dari penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hati jadi mati, berdoalah kita kepada Allah. Bagaimana adabnya? Kata Imamul Ghazali rahimahullah, yang pertama hendaklah ia di dalam berdoa itu memilih waktu yang mulia. Minal awqatis syarifah, kata beliau. Memilih waktu-waktu yang punya nilai mulia. Ramadan dalam satu tahun, Jumat dalam tiap minggu, sepertiga malam yang akhir pada setiap hari, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Walaupun misalnya saudara berdoa pada hari Kamis, tidak ada halangannya, Allah mau kabulkan. Ini tidak berarti bahwa kalau sudah berdoa hari Jumat lalu hari Kamis tidak mau berdoa, tidak. Lebih memilih mengintai waktu-waktu yang punya nilai mulia. Lailatul Qadar dalam sekali dalam setahun, waktu-waktu yang punya nilai mulia. Logikanya begini, saudara-saudara, kalau kita datang ke rumah seseorang, tujuan utama kita minjem duit, yang paling pertama kita perhitungkan tanggal berapa nih, kan itu toh, tanggal berapa. Kalau tanggal 20 atuh minjem duit, orang lagi ngap-ngapan, boro-boro dia bisa minjemin, dia sendiri mungkin lagi pusing. Kita lebih dulu kita amatin tanggal berapa nih, yang enak sore apa siang? Jam 2. Jam 2 dia baru pulang dari kantor, tapi giliran tidur. Kalau dia tidur dibangunin datang mau minjem duit, kagak dimaki-maki sudah kebagusan deh. Kan kita lihat waktunya, timingnya, kata orang sekarang. Tanggal berapa? Sore apa malam, apalagi gulem apa terang bulan. Itu semua sudah kita atur sedemikian rupa, memilih waktu. Yang kedua kata Imamul Ghazali, keadaan, memilih keadaan yang istimewa. Kalau tadi soal waktu, yang kedua soal keadaan. Ada situasi-situasi di mana doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kata Imam Abi Hurairah, "Inda zahbi shufuf fi sabilillah." Pada waktu mengatur barisan perang membela agama, di situ doa kabul. Inda nuzulil ghais, ketika turun gerimis, di situ doa makbul. Inda iqamis shalah, ketika salat mau didirikan, riwayat lain bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat, di situ doa makbul. Itu memilih keadaan-keadaan. Kemudian yang ketiga, kata beliau, berdoa menghadap kiblat. Ya, apa kalau doa madhab mudik Tuhan gak tahu? Tahu. Tuhan gak dengar? Dengar, cuma lebih etis. Lebih etis kalau kita berdoa menghadap ke arah kiblat. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang keempat, hifdzus shaut, menyederhanakan suara, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu tidak terdengar orang lain, apalagi kalau doa kita diaminkan oleh orang lain. Tidak usah terlalu keras. Kenapa? Karena Allah yang kita meminta kepadanya bukan zat yang tuli, bukan zat yang buta, bukan zat yang tidak dengar, bahkan dia maha dengar. Juga tidak terlalu seperti orang berbisik-bisik, apalagi kalau doanya doa bersama-sama. Tapi kadang-kadang terdorong oleh husnuzon dari para makmum saja, tidak peduli apa yang dibaca oleh imam, yang kedengaran cuma amin aja gerengan. Amin, amin, amin, amin, amin, amin. Juga tidak terlalu keras, seperti orang berdoa, seperti orang pidato. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Yang kelima, alla yatakallafa saja fid doa, dalam berdoa kalau istilah kita jangan nyeloncong. Saja suja ini menunjukkan sikap berani kepada Allah. Misalnya ada orang berdoa, ya Allah ampunilah saya kalau engkau mau. Kalau Allah mau, kasihanilah saya ya Allah kalau engkau mau. Itu doa orang songong. Atau sama saja, ya Allah berilah saya rezeki dikit aja. Emang kenapa pakai begitu?
1: Radio P 102,4 FM, Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Iami
2: Radio Peace Ciami
1: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Allah yatakallafa saja fi du'a. Yang keenam kata Imam Al-Ghazali, at-tadarru' wal khusyu'. Dengan tadarru' dan khusyu', dengan sikap tawadu', benar-benar ya seperti kitalah kalau datang memang menghajatkan pertolongan dari seseorang, segala action kita atur supaya hajat kita itu kabul, kan begitu. Kadang-kadang istilah orang kalau perlu ngesor mah ngesor dah, yang penting permintaan dikabulkan, gitu saja. Kita lihat sekarang ini ramai orang bicara soal film-film Parno. Kelihatannya pendatang-pendatang baru pokoknya asal bisa main dah bugil ya bugil dah. Asal yang penting nyohor, bisa tampil. Walaupun dalinya semua sama, mula-mula cuma iseng. Adegan panas bagaimana? Kalau tuntutan skenario apa boleh buat? Apa boleh buat? Emang gak bisa milih? Setelah film beredar baru saya juga jijik ngeliat, ya tadi kemana waktu bikin? Udah jadi baru jijik, bikinnya merem memang itu. Tapi ada satu analogi, asal bisa main, asal bisa tampil di layar, apa saja jadi taruhan sudah, bugil ya bugil dah. Gak soal dah, pokoknya bisa main, tampil, nyohor, masuk Quran. Udah seperti kata-kata orang Arab, bul ala zamzam fatu'raf, kalau pengen terkenal kencingin sumur zamzam. Artinya apa? Bikin yang aneh-aneh, yang orang gak kerjain, kerjain, ntar ngetop. Yang ngetop lempungan jeleknya. Sumur zam-zam dikencingin, kan nyohor itu. Sedunia orang kenal. Kenapa? Gila. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Sangat kita sayangkan. Kalau lalu orang berlomba-lomba, dengan cuma modal paha mulus, wajah cantik, dimauin apa saja mau, lalu bisa tampil. Akibatnya, yang jadi korban adalah anak-anak kita. Disuguhi tontonan-tontonan yang meracuni jiwa mereka. Walaupun akibatnya barangkali ya lain, seperti band orkes dengan film memang akibatnya tidak langsung ya. Kalau band orkes akibatnya langsung, dia bisa berantem di tempat lokasi. Film orang nonton tahu dia di tempat itu, bukan di tempat itu dia praktek, pulang jadi pikiran dia. Tadi serem ya, ntar kalau ada kesempatan kita praktek. Nah ntar ngancemnya itu yang gak enak. Tapi yang saya analogkan dengan persoalan kita, tingkah pola artis apapun dilakukan asal bisa main. Nah itu tuh, asal dapat kesempatan acting. Dalihnya ya tuntutan skenario lah, iseng lah, macam-macam lah. Tapi yang jelas satu target, saya harus dapat kesempatan main. Untuk sampai ke situ cara apa saja harus saya tempuh. Tidak peduli harus menginjak-injak norma dan budaya bangsa yang luhur. Tidak peduli harus bertentangan dengan kaedah agama. Tidak peduli hasilnya meracuni umat masyarakat, terutama generasi muda. Yang penting kan ngetop. Saudara-saudara, baiklah ya, itu soal lain. Tapi soal kita ialah at-tadarru wal khusyu. Bermohon kepada Allah dengan tadarru, khusyuk dan tawadu. Seperti kalau kita mau bermohon kepada seseorang, kita malah merendahkan diri. Pak, saya memang orang gak mampu pak, utang saya udah selebar kampung pak, anak udah 16 seperapat. Apa saja kita meratap, menghibah, mengeluh, merintih, ujungnya kan yang penting gue minjem duit dapet dah. Apa kayak diomongin, pokoknya pulang bawa duit, itu saja. Itu strategi manusiawi. Kalau ini kita adakan konteks, oh iya, kepada Allah lebih lagi kita tadarru, khusyuk, tawadu. doa dengan tawadhu, sebab kita akan bermohon kepada yang serba maha. Menghadap ke arah kiblat, duduk bertafakur dengan khusyuk tawadhu. Jangan doa sembari tolak pinggang. Yang ketujuh kata Imamul Ghazali, ayujzimad du'a wa yuqina bil ijabah. Hendaknya dia menjazamkan doanya itu dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah. Sebab kata Nabi, innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan main-main. Doa ke orang ugah-ugahan. Kali malaikat nyongok dong, lu minta apa lu? Seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit sama orang, ngomongnya ugah-ugahan. Minjem duit tadi dikasih syukur enggak, ya udah. Ya enggak lah, enggak dikasih sudah. Kenapa? Mintanya begitu. Enggak serius dan enggak yakin bahwa doanya akan dikabulkan. Kalau kita sudah punya keyakinan, ah, di jangan-jangan doa saya enggak diterima Allah. Enggak. Ana, kata Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku sih bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku saja. Kalau sangkanya baik, aku baik. Kalau sangkanya doanya dikabulkan, aku kabulkan. So itu doa harus dengan pasti dan harus dengan yakin doa itu akan dikabulkan dan meluruskan harapan, membenarkan cita-cita, meluruskan maksud apabila doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, oleh karenanya jangan doa setengah hati. Jangan berdoa sambil main-main. Apalagi menghadap kiblat dengan dua tangan terangkat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa berdoa tanpa mengangkat kedua tangan pun Allah tahu, Allah dengar, tapi kelihatannya kurang serius. Seolah-olah terserah dah Tuhan, mau dikasih ya kasih, enggak ya udah. Seolah-olah kita tidak serius dalam berdoa. Kemudian yang berikutnya kata Imamul Ghazali, ayyaftatahad du'a bizikrillah fala yabda'u bisu'al. Hendaknya dia mulai berdoa itu dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, fala yabda'u bisu'al, jangan langsung memulai dengan permintaan. Ini tata krama etisnya. Sama juga orang kirim surat, salam sejahtera kami haturkan, padahal mah enggak ada itu juga enggak apa-apa. Itu kan maksud-maksud mukaddimah saja. Besar harapan kami semoga bapak dan sekeluarga di sini pun berada dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kami telah dengar dari berbagai teman tentang kedermawanan bapak, tentang bantuan bapak di berbagai bidang yang menyangkut sosial pendidikan. Sehubungan dengan itu, maka kami bermaksud mengajukan permohonan. Baru masuk itu mah 15 kalimat kesonoin, urusan lain. Intinya, sehubungan dengan itu kami bermaksud memohon kepada bapak. Kita mulai, salam sejahtera kami haturkan, bersama ini pula kami, macam-macam lah. Sama juga seperti tadi itu, kita datang mau minjem duit, datang karena kita tahu datang habis bulan, malam, malam terang bulan, udaranya sejuk, ngobrol lah kita, dapet teh. Apa kabar pak? Baik. Aduh bapak sih untung dah pak, kaya pemurah lagi. Saya tahu bapak banyak nyumbang di mana-mana. Diangon aja tuh orang diangon. Kira-kira udah mau telap aja baru dikedat. Ngomong-ngomong pak, nah mulai nih kalau udah ngomong-ngomong, ngomong dah tuh mulai. Baru masuk. Jadi etisnya berdoa itu dimulai dengan zikrullah. Karena itu umumnya dimulai dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdai wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kita puji dulu Allah. seperti orang tadi lah. Kita puji dulu kebaikannya, walaupun pada akhirnya kita minjem duitnya. Sebenarnya Allah enggak perlu dipuji toh. Dipuji atau tidak, Allah tetap termulia. Ini etis manusia. Allah tidak berharap untuk dipuji oleh manusia. Allah tidak untung seluruh alam memujinya. Manusia mau muji atau tidak, itu urusan manusia sendiri. Allah tidak minta untuk dipuji. Allah juga tidak gila kepada pujian. Kalau kita memulai doa dengan pujian, etis kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita bermohon kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian menyesuaikan doa dengan kondisi. Ini termasuk syarat batin ya, taubat wa raddul mazalim, kata Imam Ghazali, menolak segala macam kezaliman. Artinya kalau berdoa itu tahu diri. Kalau gaji kita sebulan 700 atau 800, 900 ribu, berdoa minta rezeki 1 juta, itu tahu diri namanya. Kan cuma kurang 100 ribu. Ya, kalau kerja kagak, minta gajian 1 juta. Pengen doa dikabulkan, rasanya secara etis enggak tahu diri orang berdoa seperti itu. Orang datang mau minta duit, mau pinjam duit kepada kita, kan kita lihat kira-kira mampu ngembaliin enggak nih orang. Kita lihat, kita evaluasi kemungkinannya. Lalu si yang minjam tentu tahu diri kalau memang kekuatannya ngembaliin tidak seperti kekuatannya mulangin, hendaknya dia timbang rasa. Begitu juga kepada kita etisnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri, menyesuaikan doa dengan keadaan. Kalau tidak, ada gap terlalu jauh, jauh panggang daripada api, nanti nasibnya bagai si pungguk merindukan bulan. Apabila adab-adab di dalam berdoa ini kita perhatikan, sejak dia dari adab yang zahir sampai kepada adab yang batin, kemudian penyakit-penyakit yang membuat hati itu jadi mati, maka insya Allah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun." Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakan kepadanya, aku dekat sekali dengan mereka. Ujibu da'wata da'i iza da'ani, aku akan jawab, aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku. Falyastajibuli walyu'minubi, maka hendaknya mereka juga menjawab panggilanku atas dasar iman kepadaku. La'allahum yarsudun, semoga dengan ini mereka kelak mendapat petunjuk. Saudara-saudara, Al-Baqarah 186 ini dengan nyata menjelaskan kepada kita, Allah akan menjawab doa, mengabulkan permohonan apabila kita falyastajibuli walyu'minubi, juga menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Logikanya tadi itu, araftumullaha walam tu'tuhu haqqahu. Kita tidak pernah mau menjawab panggilan Allah sementara kita berharap doa kita dijawab oleh Allah. Apa enggak pincang? Apa enggak berat sebelah? Panggilan Allah kita berat memenuhinya, sementara kita sangat berharap agar permohonan kita, seruan kita dikabulkan oleh Allah. Menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya. Kenapa? Ada orang menjawab panggilan bukan berdasarkan iman, tapi karena target lain. Datang sembahyang Jumat paling dulu, target utamanya pulang juga paling dulu, nyabet sendal, nyabet sepatu. Menjawabnya iya, tapi tidak karena iman. Jadi apabila kita rajin menjawab panggilan Allah atas dasar beriman kepadanya, maka seruan, permohonan, doa niscaya dikabulkan olehnya. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu iya tirido iya. Nanti Bapak nyobian ka dieu. Alhamdulillah tilu dinten di cobian. Alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok dipijetan. Enak nanti gitu.
2: Entah ini teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangeuna kumaha Bapak?
3: Bapak menuntun petunjuk genep tetes sekali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji ini kumaha tah karaosna?
3: 3 dinten mulai 3 dinten obat Bapak tos karaos rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu saha teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawa taunna, Ibu?
1: Anu kahiji Ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna salira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawa tos sabaralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa Ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang Ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh Ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alfa Propolis, alhamdulillah.
0: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alfa Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah Ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ieu tanenya teu nyarari upami gugah bobo teh. Pasake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemiwapah asa gararejeud lutut teh ayeuna mah alhamdulillah kenceng deui, Ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah, Ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek Ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah, jantan Ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Muhun alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, muhun. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, Ibu teh ngaleut, genep tetes, lebetkeun kanu cai herang. Tara siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu?
1: Muhun mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana, umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Muhun.
0: Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Hayu orang Sunda manco di Pis 102,4 FM. Oke, Wilujeng Wengi sadayana.
1: Wilujeng Wengi orang Sunda.
2: Kelak.
3: Oh iya
1: Assalamualaikum, Wilujeng Wengi orang Sunda.
0: Gitu atau.
1: Kemana ramang sare?
2: Aku tarik ting, Mbah.
0: Eh? Wah,
2: tarik ting.
0: Ting lah benar tadi.
1: Ngengkreng ake omnan. Kan ata tadi lebetkeun.
3: Oh, salah buat ini. Tapi
4: cek, coba. Biasa we dah. Iya, iya.
2: Tolong dia kalau
3: oh, salah naikin, coy.
4: Tuh. Anda geus teu aranehan. Nu lalajo mah ieu teh.
1: Di dapur biasa kan ya, kayak anu cekrak kerik.
0: Iya. Nijinan?
1: Kerak kerik.
0: Kerak kerik na?
4: Kerak kerik.
1: Kerak kerik.
2: Juga teh kerak telur.
1: Dalop dak di dapur si Ake mah komo ya.
0: Sawartos biasa di kita busana 8 ya. Aya gelarannya Sundaland. Lagu-lagu Sunda. Terus lagu-lagu Sundaland. Terus aya informasi nu dipidangkeun di Sundakeun. Aya Wapidin, aya Akel, tos doan nu baradag mah tah.
1: Jelas karasep karantong.
4: Ayeuna teh
2: Mbah asa tarik teuing Mbah.
0: Naonna?
2: Ya.
0: Nanti dinya lah.
4: Nanti kan nanti dinya bedol.
0: Da nu manggingna udah ya. Wapidin udah.
2: Mbah pang di tuna ieu. Oh nu pas ieu na ieu nya. Ya teuing.
3: Pa nu jajalan ieu. Sok.
0: Sing-sing eta, sing ngepas.
1: Emberna bandingkeun
2: eta
1: teh. Oh, kan dengge.
2: Batur ieu. Cita tadi atuh Mang Pidin mah.
1: Cece alit, aya tah umun cece.
2: Kaya
1: raos umun.
0: Cece lala.
1: Cece sari.
2: Sari Pudin.
1: Ini kan disebut kan atuh Pudin nama goblok.
0: Kumaha tadi tang?
4: Ini tanggal sabra sih?
0: Ini tanggal 11 Jun 2000
4: tepatan nuju
0: 26
4: nuju ngayakeun pulang tahun Ciamis ya.
0: Ciamis teh nu ka 384
1: alhamdulillah.
4: Ya mudah-mudahan Ciamis lebih maju lah.
1: Amin.
0: Kedah ya.
4: Terus segala PR-PR na seperti selesaikeun.
0: Leres.
4: Masyarakat asing salabarkeun masih can kacukuranna. Sabar we geura teu cing. Geus dipalikiran ieu meureun. Kitu.
0: Meureun.
4: Pasti pikiran, dipikiran.
0: Iya.
4: Pikiran.
0: Wah.
4: Nah, terus kieu nya talita aya ieu nya helaran nya, pawe nya.
0: Nah, pawe alegoris teh.
1: Kalau epik
2: kan. Nah, ieu bebegik tadi dia. Pikiran.
0: Mentak ginggi apa?
4: Ya, barang kaya ringkak. Kaya nuli karang kamulian ke tanah sabaraha terus
0: Nah.
4: Ciamis, ya, ya sejarah singkatna lah.
0: Iya. Yeah.
4: Nah. Jadi nu kaejina tadina kan kerajaan Galuh.
0: Iya.
4: Yeah. Heeh. Abeula Ciamis Ciamis teh pusat kerajaan Galuhnya. Aya nya berdirina nepi tahun 1585 dipimpin ku Ujang Meni cenah gelar Maharaja Cipta Sang Hyang. Ibu kotana teh awalnya di ieu Cimaragas.
0: Oh, Ciamis di Cimaragas
4: ya. Lama. Nah, jadi jadi kabupaten di bawah Mataram. Tahun 1608 teh sistem kerajaan Galuh diubah jadi kebupatian.
0: Iya.
4: Karena pengaruh Mataram Sultan Agung gelar Prabu atau Raja diganti jadi bupati atau adipati.
0: Leras.
4: Adipati pertama bergelar Adipati Panaikan.
0: Eta nu panghelana eta.
1: Panaikannya.
4: Terus zaman kolonial jeung budayana ya, 1803. Bupati Pangeran Natakusuma. Ngirim warga diajar manajemen pelabuhan ke Tanjung Priuk, Semarang, Surabaya dan lain-lain tah ieu zaman baheula. Terus 1842 Adipati Kusuma Diningrat ngirim pemuda belajar sejarah sastra ke Pengging.
2: Pengging.

0: Ciamis. Di Ciamis baheulana kerajaan besar Galuh gitu. Terus jadi kabupaten di Priangan Timur. Budayana kental Sunda, pengaruh Mataram atau Surakarta gitu. Badagana tuh.
1: Karena
0: back sonan.
1: Eh, rame-rame. Amehara rame ngobrolnya ulah di back sonan.
0: Tak kerajaan Galuh eta teh pecahan kerajaan Tarumandagaranya. Pusat awalnya di Kawali. Di Kawali Ciamis ayeuna masa jayana abad 7 sampai 16.
1: Iya.
0: Sehi. Wilayahna luas Priangan Timur sebagian Jawa Tengah sampai pesisir selatan baheula mah lega.
1: Ciamis teh.
2: Mun Jaya ge masuknya ka dieu. Ka Ciamis baheula.
0: Ya baheula mah Tasik. Prabu Haur Kuning, raja-raja nu penting lah ieu nya. Prabu Haur Kuning hiji eta teh ayah Ujang Meni
1: pusat
0: di Cimaragas.
1: Yeah.
0: Terus Ujang Menina Maharaja Cipta Sanghyang terakhir nu masih pakai gelar Maharaja.
1: Yeah.
0: 1585.
1: Oke.
0: Okay. Terus Ujang Ngekel Prabu Galuh Cipta Permana putrana pindah pusat ke Gara Tengah Cineam,
1: Tasikmalaya. Oh, Cineam Nagara Tengah.
0: Tahun 1585. Lain Ujang Bengkel sih Rit. Ujang Ekel.
1: Naon nu pindah ka Nagara Tengah teh? Naon bieu teh ka Nagara Tengah?
0: Pindah pusat ke daerah Gara Tengah Cineam.
1: Naon teh? Pusat Ciamis gitu.
0: Iya, pusat pemerintahanana. Di tahun 1585 nepi 1608.
1: Berarti baheula kotana pernah dirinya
0: ya. Terus
1: Gara Tengah.
0: Terus Ujang Ngoko Adipati Panaekan. Nah iya titik balik tahun 1606 Mataram maksa gelar Prabu diganti jadi Adipati.
1: Terus
0: Kerajaan Galuh resmi jadi bawahan Mataram.
1: Oke. Kerajaan Wangi kangge Epulion cenah. Kopeana kirang dengdek cenah.
3: Kang Epul halo.
0: Kopeana kirang
1: dengdek.
0: Abah kirang sakigir juga nambah.
2: Beberatan anak kurang merenan.
1: Terus Wilujeng Wangi Uje Jus 2
3: Kang Uje
1: Adoy Sundalen. Emma Maskana. Terus juga ya Sepatu Baru.
2: Sepatu baru.
1: Terus ayah Jas Naon gitu. Terus ayah Pengangguran. Ayah Aki Peot.
2: Aki Peot
1: Plara cenah.
3: Dulu jengi kasadayana daramang sarehat.
1: Kasadananya.
3: Eta sanes menembe dibahas ku
1: kamijin. Kumaha?
3: Eta sadayana namina awalna Ujangnya. Ujang Kehkel, Ujang
0: lain Kehkel
3: ngehkel. Terang Ujang Popo, terus Ujang. Berarti ente Prabu teh.
1: Prabu. Berarti si Yoga ke Prabu Ujang Yoga.
3: Ujang Akeo.
0: Ujang Sarip
3: tuh. Atau mana Prabu Unggul. Atau orang Tenggala, orang Ciamis.
1: Ya,
3: lalu Ujang apa namanya.
1: Nah. Motong gak ya?
0: Mana? Nah. Gitu.
1: Pak jauh matanya.
0: Ini gitu lengit. Baca teh. Jadi urut aing.
1: Aduh, mangganing naon tadi
0: teh? Oh, perubahan ngarang.
1: Oke. Cara
0: tahun 1815.
2: Dina layarna.
1: Eta kalah ngalobrol gitu.
2: Iya. Ya hayang ngetap-ngetap cenah.
3: Hayang mencetan.
2: Ditah keluar ngetap
3: tembok.
2: Hayang tap-tap layar cenah.
1: Oke.
0: Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda secara resmi ngubah nama Kabupaten Galuh jadi Kabupaten
1: Ciamis.
0: Gitu.
1: Tahun sabar eta teh?
0: 1815
1: jadi Ciamis mah.
3: Robihana teh.
1: Tina Galuh. Oke.
0: Okay. Nah, sanggeus kemerdekaan wilayah ieu terus berkembang pada tanggal 28 Maret organisasi Kota Ciamis resmi dimekarkan jadi kota otonom.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
3: Oh banyak banget deket DPR-nya, ayah ngaran bangunan otonom teh.
0: Iya justru banget DPR teh otonom.
1: Tanda para lagi main bola di otonom, main di otonom.
3: Ya, para tinggal lu tidinya.
2: Zaman sekolah itu.
0: Gitu.
1: Oke.

0: Jadi etanya Ciamis tanya no kurang aya na di cicingan.
1: Imah sorangannya
2: lamun galu jadi antara Sunda lah, Sunda Sunda pisan sama
0: Sunda pisan. Ciamis tanya
2: ai rupa budaya gitu. Terus bahasana lemah.
0: Bahasana.
2: Tatar ucingan osok.
3: Ucingan osok.
1: Tatar ucingan mah.
0: Ya,
1: kalau jamina karasep garilisnya.
0: Leres, leres.
1: Mau sarapan.
0: Ciamis mah ada namina ge tadi kan nya mararanis gitu tuh. Heeh. Sanes
2: saware.
0: Sanes ih meni manis.
3: Tapi cenah bae lama aya nu urang Jakarta teh air air.
1: Naon sih keong ngomong naon atuh
3: aya amis teh. Ciamis teh cenah cai air air naon air amis cenahnya gitu basa ti
2: nuti apalin
1: anyir
3: menanya. Anyirnya. Air anyir
0: cenah. Amisna kan amis itu bahasa Indonesia.
1: Amis nama amis manis.
3: Anu teu terang gitu aya terang.
0: Aya Adam Pais assalamualaikum.
1: Adam Pais milu jam mangi.
0: Ya. Sana Inul Kang Adam dia.
2: Oh, suami.
1: Adam Jordan.
2: Kan dia mah kumisnya ipis.
1: Jadi Adam ipis.
0: Sambelah kumis.
1: Adam alis.
0: Terus
2: wa naon cenah nu bisa dihakan?
3: Gua pidin.
2: Wa naon Kang?
1: Wa naon nu bisa dihakan? Wa wa mangga, wa cau.
3: Salah tuh.
2: Ya orang Sunda pada lama ada kudu cekatan.
3: Naon atuh nya euy?
1: Lemot kana tarucingan teh ayeuna mah euy.
2: Jawabanna waluh.
1: Beda jauh cekikeun 11 12 tuh aing.
0: 5 belis.
1: Waluh
3: cenah. Wing mah teu lain belis urang mah.
0: Adam Paes mah cenah mang nu malam Senin
3: cenah. Nya, Senin naon?
0: Tering naon maksudnya?
2: Naon kan ada malam Senin.
3: Naon ya malam Senin kemari? Tato rucingan meren?
2: Oh malam Senin, malam Salasa.
0: Oh malam Salasa. Senin malam. Jeng Kamis malam. Akhirnya ya nutus ke 11 ayo. Ulang tahunnya teh kaping 12 ya? Apa kaping sama Ciamis teh?
3: 12.
2: Nah, pokoknya nama Taurus we.
3: 12.
1: Tapi bibir kok.
3: Peringatan nama tadi. Tanggal 11 tadi upacara nama.
2: Itu terus sop naon cenah anu tara teu meunang dihakan.
1: Tadi walu. Ayeuna teu meunang dihakan ya. Walu deui we.
2: Ayeun sok atuh palikiran.
0: Sop.
2: Ongko ngajakan tatar ucingan.
3: Sopidin.
1: Pas disiapkan ya Ahmad tadi ya Pak.
2: Siapkan dina naon aing ge cicing ieu.
1: Diapakeun aing maca aing ngagenan
2: sop naon. Anu teu bisa dihakan.
1: Sop. Sop tek atuh.
2: Sop, sop ieu.
1: Sop sayuran.
3: Sop pintrong.
1: Akan sop tek mah mengebarau kabeh.
2: Siapa gitu? Siapa yang jawab mah teu bisa.
1: Sok apa? Jawab apa?
3: Bisa na nanya bungkul apa mah?
2: Sop iya kan, sop kaki kan.
1: Sop kaki, iya.
2: Sop kaki ihan kan.
1: Balik lagi.
3: Sop pakai meja mual.
0: Lapidin mah teu apalan dikian naek gitu.
1: Raos dikian teh. Asem. Kasur
0: sebuah cenah sana atas si walernya
1: sop kaki
0: mulai jengongi oke
3: oh kudu nama nu berindungan iya nyata nu netizen nu ngajawab na deui
0: lila
3: sampai ka subuh
0: terus cari cik bang lama di dinya rame terus cici nungguana
3: teh nungguan
0: sebuah
3: sajam
0: ada
2: salah kadam sop kaki kakian
0: mulai jengongi oke uang wadon band 23
1: ya uang wadon
0: uang wadon terang
1: bis ora nang kene nang kono nang kod
0: nang kono nang kan nang
2: kono wadon band oi band
0: uang wadon band
3: lalaki wadon teh
0: lalaki jama lalaki band lalaki hongkol oke
3: ih band aww meureun euy maksud
1: nyane ai wadon teh dikang jalu
3: pugu poho deui asana mah aww meureun bah
0: nyalah kumadinya we
3: nyalah
1: uang wadon uang wadon
0: Ciamisnya.
3: Mana tuh? Man.
0: Nah, ya. Aricing.
3: Kalah kak.
0: Karena buanan kayak.
3: Iya nempuhan nunggu jawab.
0: Aya Agus Supriyadi Ulujeng Wengi. Agus Supriyadi di mana ya?
3: Agus Supriyadi Ulujeng Wengi.
2: Pemerintah Kabupaten.
0: Nah, geus aya deh gini. Pisan wae tadi
2: sadar. Tadi keur ngomong menta tara urcing.
3: Lain bah etek macana leungit.
2: Teu tadi ge aya.
1: Tepo-tepo acan-acan oge
2: Pemerintah Kabupaten Ciamis menggelar upacara peringatan Hari Jadi Ka sabada cikang.
1: 347
0: tadi kan disebutkan di awal ge.
2: Di tahun 2022 berlangsung hikmat. Rangkaian peringatan tahun ieu karasa jiga spesial pisan gitu karena diijikeun jeung pemberian ratusan penghargaan bagi masyarakat jeung instansi berprestasi.
0: Oh lain pas ieu teh upacara teh. Tadi. Ewa Pidin pasti mau menang, tidak berprestasi.
1: Alhamdulillah ayah.
2: Ayah. Nah, tadi meriahkan ke parade budaya Akbar Galuh Etnik Karnival 2026.
0: Tadi saya ayah motornya di dia tapi tak ayah jaminah kemana?
1: Nyumput tuh itu ngerjakan tugas.
3: Hanya itu tugas. Tugas dari ibu negara.
1: Udah tadi siang.
2: Pak Bupati Ciamis, Sanglian Sunaria dina amatna cenah ngamaparkeun berkat kuatna andil jeung kepedulian masyarakat jeung gotong royong ngajaga lingkungan, Kabupaten Ciamis berhasil nunjukkeun kinerja nu luar biasa.
1: Alhamdulillah.
2: Jeung ngaraih prestasi gemilang baik di tingkat internasional maupun nasional. Di antaranya penghargaan sebagai kota terbersih se-ASEAN. Serta predikat sebagai kabupaten terbersih ke-1 dalam kategori pengelolaan sampah di Indonesia Barat sih.
1: Tadi memulai kurang sadayana warga Ciamis.
2: Ya di daerah Batur Matuda ya itu masalah listrik we nya. PLN itu listrik nepikeun ka aya naon
0: pemadaman bergilir cenah aya teh dari Jogja teh
2: kamari. Tapi aya nang tapoe tadi geus geus rapi diganti bah gitu. Jadi penyalaan bergilir.
1: Ayo awang dijulurkan aja. Di pareuman.
0: Geus pareum pasti hurung
2: meureunna. Ah hurungna teh bergilir di bah.
1: Katanya.
2: Gitu. Sama leuleung lah. Tadi nadi pareuman bergilir.
0: Dijulurkeun bergilir nih. Pailele
1: kali ewang
0: tenang. Tuh, cek ada Pak Es Mang orang mana? Kasaha itu tuh.
1: Abi orang Sunda.
3: Orang mana?
1: Oke, orang mana? Orang Cina.
0: Ya dan bagus. Oh, jigana naraskan leuhur
3: ge. Kan leuhur jigana mah.
0: Jigana padahal nu itu ge nanya ka Agus Mang orang mana?
3: Heeh.
0: Dan bagus ge Mang orang mana? Sugan teh Mang mana orang? Wah, aya si Ujang.
2: Si Ujang sia tadi sugan terek nuturkeun medolek nabrak urang geus. Caing teh motor di katengah paling didedetkeun. Si Ujang Adipati si anjeun.
1: Prabu, Kang Prabu.
0: Adipati tinggal sewan.
1: Dijalikeun atuh.
2: Terus ya, ya kabupaten atawa kota nu sejen ya kudu ngalokasikeun anggaran APBD nu gede. Itu di mana saparuhna digunakeun jeung ngabersihan susukan, penanganan sampah. Nah, sementara di Ciamis mah budaya gotong royong jeung urusan kebersihan lingkungan ieu geus jadi kebiasaan.
1: Bareng
2: nya.
1: Masyarakat.
2: Itu cek Pak Bupati teh.
0: Cek Si Ujang Mang Pidin puisi lah
1: Lan.
0: Puisi.
1: Puisi. Najis nih kawas Rendra.
2: So Kang puisi lah, tar request Kang.
0: Request.
3: Sok request atuh kudu
2: di. Kan mah gampang.
0: Gampang.
1: Ciamis.
3: Sunda. Tadi kudu ku Sunda.
2: Pakai make ieu make cicing keo. Pakai backsona. Terus kan tuh subla.
3: Backsona lagu
1: dorang. Si Amis. Urang reus, urang bagja bagian jadi warga Si Amis. Si Amis raresik, Si Amis balaresih. Jalmana sararopan saromea. Karasep garulis.
2: Karya.
1: Karya Udin Petot.
2: Api padam.
0: Rezek Si Ujang
1: lilin.
0: Ya cenah wangging suaranya juga kadis.
2: Kadis trotoar.
1: Kadis susukan.
0: Cenah Mang Pidin lainnya bagian push up cenah.
1: Nah, aing tadi disiksa-siksa tadi. Habok cenah. Aing mah kan. Siapa aki ku abi sabar polisi ki.
3: Ke DPR cing
2: lanjutin ya. Pak Bupati, Pak Bupati Herdiat oge ngajak KKB elemen masyarakat ya. Harus jeung naon menyalakan semangat gotong royong melalui guyub ngawangun galuh demi kemajuan bersama.
0: Oke.
2: Itu. Nah, tadi teh sanggeus upacara teh nya. Acara teh dilanjutkeun ku penyerahan bantuan sosial jeung penghargaan secara simbolis ku dipimpin ku bupati langsung. Bantuan atensi Kemensos ya. Nu dialokasikeun jeung operasi katarak. Hitanan mah tah hitanan masa tukang lain miluan ya.
1: Kabaya geus tilu kali ngiluan teh hitanan masa.
3: Kelas temen.
1: Kan semenan. Sabaras ganti
3: deui. Kurung henso ngeuleutna
2: ge. Hitanan masa teh terus pemenuhan hidup layak. Terus bantuan kewirausahaan jeung lansia. Penyandang disabilitas jeung kelompok rentan.
0: Wah, Pidin ka asup kelompok rentan.
1: Atuh kedeng dirapu
3: rentan.
0: Oke, cenah okay, ulah-ulang-ulang bisi kasurupan. Kasurupan.
3: Udah malam cuma kali mon ini tuh nya euy.
1: Dengar kalongan haa.
3: Ingetan bener-bener.
2: Bubar. Nah, terus penghargaan oge dibikin ka sejumlah instansinya serta para pemuda pelopor tingkat nasional jeung provinsi. Selain eta Desa Kalijaya Padaringan jeung Tiga Herang ngada menang penghargaan pengelolaan PBB tercepat.
3: Wah,
2: menang motor kan?
1: Menang motor tanya
2: hadiahnya. Lain Tiga Herang
3: tadi. Di mana cik Tiga Herang?
2: Geus rancah. Geus robah jadi 4.
3: Di rancah cenah Tiga Herang.
2: Geus robah jadi 14
1: herang. Tiga Herang tanya.
0: Itu di
2: Panawangan. Barengin salah 3 kan? Jadi bener 2 salah 3.
3: Panawangan.
1: Rasanya gini bandu
3: Panawangan.
1: Salah kilu
3: Panawangan.
2: Eta menang.
0: Ya gitu Panawangan kan?
3: Panawangan.
0: Segala herang
2: kita ah, Panawangan. Benar atuh.
3: Tiga herang.
0: Iya, Tiga Herang.
2: Kali Desa Kalijaya Padaringan.
1: Padaringan.
2: Terus Desa Kalijaya, Desa Padaringan jeung Tiga Herang. Menang penghargaan pengelolaan pajak tercepat.
3: Mantap.
2: Marang motor.
1: Tuh. Eta jeung saha? Motor naon?
2: Jeung kantor atuh.
1: Oh, jeung kantor.
2: Kantor desa na.
1: Masa ulah jang perorangan we.
2: Asal jang perorangan mah Kang mah anu meuli motor di bare kere kabe. Nah, terus kecamatan
0: Raja Desa bener.
1: Oh, Raja Desa saya ngitulin Panawangan jauh-jauh.
2: Apalan siapa?
3: Segala herang berarti nya mah bener.
0: Ah, segala herang di Panawangan.
3: Tah iya segala herang.
1: Nang aing nu herang.
3: Nang ditutupan kopea.
1: Segala kiru.
3: Lanjut.
2: Kanyut. Sementara kecamatan Jatinegara, Cimaragas jeung Pamarican menang penghargaan pengelolaan keuangan kategori kecamatan.
3: Waduh, hebat euy.
2: Kecamatan ieu mah ngurus duitna jagoan.
1: Mudah-mudahan ulah
2: ieu. Teu eta oge deui nya.
1: Make Pak.
2: Pemerintah Kabupaten Ciamis ogen.
0: Bukan cuma itu.
2: Tidak hanya itu.
0: Oh, tidak hanya itu.
3: Bingung melihat Sunda.
2: Pemerintah Kabupaten Ciamis ogen nunjukkan komitmennya dina pembangunan infrastruktur. Itu ditandai ku penandatanganan prasasti pembangunan baru pembangunan baru SPAM. Pipaan Desa Bojong Menger. Penggantian jembatan Gedebong ruas jalan Ciparengkok Tam
1: Pomas
2: Baksari Sirit.
3: So iya Tam Pomas.
0: Jauh-jauh
1: Tam Pomas mah nangka tuh.
3: Tam Pomas mah nangka
1: perahu.
2: Itu tah suasana poe tadi teh nya hari jadi tadi sudah berempat. Oh, beki nya beki Semarang ku ayeuna galuh etnik karnival GEC. Musung tagline guyub ngawangun galuh.
0: Mantap.
2: karena pal budaya tadi ngambil rute nanti start di kantor di Sebutpora Ice Ice nya finishnya di Pendopo Bupati tadi abah ke Nago
0: betul
2: Nago
3: Nago beri udut deh
0: beri caleg tenaraskin
1: ayo mati nyamper
2: orang pas liwat dah rada rusuh kadangnya si abah tengah ngegorowo kan ungker lewat ah ingat ah ingat oh yang ngiringan
1: ah ingat
2: sabah tuh curang tuh orang kan pinginnya jalan dipikir kapikir lo deket stadion oh yang ngiringan
1: kayak gak cekurang teh antir entot ah entot
0: pengantai orang awi pari
2: terus ya tadi ramenya
3: rame.
2: Sepanjang jalur protokol jeung nyaksikeun nya suguhan eta seni budaya lokal jeung
0: aya ti Kuningan tadi teh
3: oh hebat euy
0: naonnya ti Kuningan teh angklung kitu nya aya ti Kuningan bukan
1: mah iya nana teh nya
2: insyaallah kahujanan sok beureum Kuningan
1: geuneuk
0: ini ada korban ge teu meunang sapi ti Kuningan
3: ya teu ti Kuningan sapina
1: ngeureutna oge.
2: Nah, parade ieu tadi dimeriahkan penampilan spektakuler cenah. Mulai dina Gema Galuh Marching Band. Halus eta marching band ieu bener.
0: Betul.
2: Terus Babagig Sukamantri.
1: Nah, aya Babagigna ieu.
2: Buta Kararas Panjalu. Terus Wayang Landung Panjalu jeung Sangkala.
1: Buta Sakil.
2: Terus Barongan Purwo Purwadadi. Terus Jurig Sarengseng Kota Banjar. Oh Banjar gayanya.
3: Banjar
0: aya. Oh Banjar ngirimkeun ya.
2: Terus Raja Belet Citeureup. Munding Kibawang Kawali.
0: Nah, di Kawali aya tadi ngaliwat.
2: Pasti itu tuh. Mabakui Raja Desa. Meng Mleng Windu Raja. Windu Raja teh Kawali kene. Terus lebih penampilan tamu berupa tari kreasi angklung di Kabupaten Kuningan. Nu tadi saur abah. Terus lomba berdak letik tadi di ieu bah di naon Sanggar Titik 2 tari tadi aya. Oh loba dah nu teu kasebutkeun ge ieu loba.
0: Loba nya.
3: Banyak.
0: Tapi tadi ya
3: kadenge.
2: Naon deui naon?
3: Ieu ti Banjar
1: sih. Hayu baheula masuk aya nganangnya di alun-alun. Naon ngaranna teh panjat pinang teh? Mau naik
0: naik jambe
1: jambe mbak lama rame
2: atau pencet air mau naik jambe di alun-alun penting tidak boleh diinjak
1: di kebun awi
0: resep mah no sepeda luren balong ya
1: progres beca mbak lama
0: ayahnya
1: ayah kapal
3: iya peserta anak
1: ayahnya dalam Sudirman
0: oh iya
1: jemping 18 km ngoncangkung
2: ngebut
1: progres
0: dikebutkan ya
1: try di standing kan
2: lamun bodas ngebelesat naon bodas ngebelesat itu tarucingan ya
3: tarucingan
1: apa ranyai
2: bodas ngebelesat
3: pocong
1: pocong
3: pocong sianan suntik
2: raco, ya. Remeh kan remeh dina motor Rossi
3: kan kabur nggak jawab sih,
1: amun hidung ngeblesat nawa, tai kotak nama Tarosi.
2: Itu perpaduan antara refleksi prestasi, gotong royong jeung kemegahan budaya rakyat itu negaskeun bahwa Tatar Galuh Ciamis siap ngalangkah lebih maju jeung solid.
1: Amin.
3: Merdeka. Jir katorekan merdeka.
2: Itu bah masih ya kan eh.
0: 15 detik deh.
1: Oh, mudah-mudahan majunya angnya kapan juga lebih nanjur.
2: Ribet maju susah. Lebih maju.
1: Maju.
2: Terus maju.
0: Terus maju.
1: Makmur. Rakyat nak.
0: Terus.
1: Raharja lemah
3: cair. Kalau mau tukang usap ulah maju, ulah sina maju.
0: Nah, okay. Jebur.
1: Dikunculung.
0: Oke, kalau gue lah banyak.
2: Yuk,
0: ini. Ada
1: nela.
0: Ada.
1: Waalaikumsalam.
4: Geningnya. Daratan urang hijau geningnya lamunan urang sesahate tinggal waasna manegus ayanu boga hijau geningnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Teras dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Teras abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi sasiki gitu. Teras disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka desa kandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantu bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar Radio Peace?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Paknya? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Kulitnya wangi, kata Dayana. Oke, okay. Ayakan resek. Nah, oh, salah naikin. Ayah itu mah.
1: Salah naik? Nah, ada tuh salah naik. Ada tuh, Mbak.
2: Oke, uangnya naik nggak?
0: Nah, mana sih Bapak ini? Sok, cek.
2: Halo, cek, cek. Halo,
0: nyana ya, tau.
2: Besa.
0: Boleh jengongi kangge cerita di
3: right,
0: mana itu sih? Kuningan cerita itu ya. Terus saya Epolion mah di Prancis.
3: Prancis.
2: Orang Ciamis, orang Jakarta.
0: Saya Sagung.
1: Saya si Kakang.
0: Kakang, oke.
2: Kakang,
0: boleh jengongi Kakang. Wapidin, cenabi Kakang cerita. Wapidin.
2: Abi Dede.
3: Jadi Pipin,
2: Jadi Budin.
0: Kopi aneh cina juga nunan, elah judi cina.
2: Ceblok wae, pukul lah kopi wae.
0: Oke, tadi nyareskan Ciamis ya.
2: Laras.
0: Nah, ini nama.
1: Wisata na bah gerak Ciamis.
0: Oh iya, itu pasti wae.
1: Si tentara rangen.
0: Ini kan kelap juga liburannya.
2: Oh,
0: ini ya. Tempat wisata di Ciamis teh. Nawiskin pengalaman liburan seru cene. Kangge keluarga.
2: Yes.
1: Ya. Udah arena kunya arena.
2: Lari is
0: harus. Atau juga.
1: Wios.
0: Nah, selain keluarga juga nu pencinta wisata oge, okay, wisata alamnya itu cocoknya. Mulai tina pesona alam nu memukau. Dugi ka destinasi wisata enak, edukasi ya. Nu bermanfaat gitu. Ciamis teh ya, gaduh beragam kegiatan liburan yang cocok. Untuk kangge setiap anggota keluarga nanya. Di antawisna. Di antawisna teh.
2: Kata-kata.
0: Nek aja ya.
2: Untuk menegar dek
3: ya. Ya juga pager untuna.
0: Kampung wisata Sinar Mulia Bojongsari.
1: Bojongsari teh mana tuh?
0: Nah, Kampung Wisata Sinar Mulia Bojongsari teh ayana di Desa Gegempalan.
3: Oh, Gegempalan,
0: Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Nah, salah sahiji kegiatan nu menarik sareng unik teh bisa dinikmati di wisata Ciamis ieu nyaeta bermain permainan tradisional kuno anu bisa ngabantu anak-anak kangge melupakan sejenak gadget gitu. Nah, keunikan tempat wisata ieu teh daya tiket khusus masuknya. Jadi pengunjung teh hanya diminta memberikan sumbangan sukarela pas masuk dengan cara memasukkan ke dalam kotak anu tersedia di pintu masuk. Gitu, tapi teh disebutkeun naon eta teh?
1: Mana ngosna cenah tuh? Teka cirieun.
0: Nah, terus saya Cireong Park. Nah,
3: Cireong Park.
1: Di mana, Cik? Di mana?
0: Di mana,
2: Cik? Terang tuh Cireong, Cikoneng.
0: Wisata alam Cireong Park
1: itu. Masuknya Sinang Kasih.
2: Sinang Kasih.
0: Jadi salah satu pilihan menarik anu
2: wisata alam ya.
0: Ya, kangge liburan ya, jadi keluarga di Ciamis teh.
1: Bari ngojay di susukan.
0: Daya tarik nanti nyata ya. Kolam renang terletak di tengah perbukitan.
3: Wah, keren artinya.
0: Cina teh asalnya tina mata air pegunungan.
2: Ya walungan ana parantara.
1: Air water mon.
2: Air water mon.
1: Mata air pegunungan.
3: Water mountain.
2: Amun mata air. I want water.
0: Jadi ieu teh ramah kangge murang kalihnya. Jadi ulasian nyanak murang kalih ka dieu teh. Soalnya aya dua area kolam renang nu cocok. Nyaeta kangge dewasa atau anak-anak.
1: Begieun bah dieu. Tah teu ning Epul ge. Mang Pedin Sunda Len mancing di Cileueur bener po.
3: Dina leutak.
0: Cileueur Riper Walk.
2: Ngeri perwoken ayahin namaun.
1: Naon cik eta? Artinya.
2: Dalam-dalam di Cileueur.
0: Nah, tempat ini dilengkapi ke berbagai fasilitas. Aya gazebo, kantin, kamar mandi bagas pastinya.
2: Ayah.
0: Terus juga ya tempat sewa ban oge aya.
1: Dah liwat gitu nya.
3: Liwat dadakan teh ya.
1: Marurah.
0: Terus ayah puncak bangku.
2: Pangku Puncak Demang.
3: Puncak PB berarti nya.
0: Puncak Bangku Ciamis teh ayana di Situ Mandala.
3: Situ Mandala.
1: Sitman.
0: Nu jadi salah sahiji destinasi favorit di Ciamis ternyata ieu teh nya.
1: Kena-kena teh kali itu mah isuk-isuk, Pak. Ningali matahari terbenam
0: isuk-isuk. Titi dieuna nyumbuhnya.
2: Awan di arandapnya asal lu dengan awan.
3: Tina jam 3 tidi dieuna, Pak.
0: Jadi objek wisata itu nawarkan pemandangan jika ya
3: negeri
0: jika
3: di awan
0: berada di atas awan.
2: Gitu.
0: Nah, jadi pas berkunjung orang teh bisa menikmati keindahan gumpalan awan gitu. Tekudu mendaki gunung ya mah.
3: Itu
0: gitu.
1: Untuk hujan.
0: Tempat ieu ge dilengkapi ku berbagai spot foto nu cocok ngabadikeun momen liburan bersama keluarga lama cek gak lama Instagramable
3: gimana gimana
2: wisata alam tapi nu jorang
3: nih ulah eta mah ulah ya itu
1: pasir cangcut dan si cangcut
3: diganti aja mana
0: di pagi hari di anjing-anjing nu cerahnya ya tapi kudu cerah
2: bisa kalau doa ya.
0: Orang teh biasa ningali hijauna hutan, terus luasna area persawahan. Nu dikelilingi
3: ku. Banget itu teh naon euy?
0: Gunung Cermai.
2: Opak.
3: Ranginang di kecina
0: teh. Enggak aja di dieu.
2: Cepak da deukeut-deukeut ieu Abah mah ditodongna.
1: Oh, emang spotna
0: kitu.
1: Panjang banget.
3: Wayahna we.
0: Nah. Aya juga katingali hutan pinus di sekitarna nu sarang udara segar nu pasti banyak. Nah, kalau misalkan wapidin ka ditu tapi temekal tenda. Di tempat wisata ieu mah nyewakeun tenda.
3: Bisa diakeun.
2: Oh, aya hola jeung jerkutnya.
0: Jadi
2: barala kalau
0: kira ada jukut. Disewa lah ku wapidin. Selain eta ge biasa nyewa hemok. Hemok. Atau tiduran sambil menikmati udara sejuk. Oh, hamok nih.
2: Hamok.
1: Hemok. Benar lu sabar nama bah eta kan da.
2: Bau. Talian we geus kada tangkakeun awakna.
0: Terus aya Curug Tujuh Cibolang. Nah.
1: Seven naon Curug Tujuh?
2: Seven ieu underground.
3: Waterfall.
0: Nah, eta. Jadi Curug Tujuh Cibolang teh
3: musik underground.
2: Panjalung.
0: Tempat wisata alam Ciamis anu cocok kangge melepas penat dari kesibukan sehari-hari Wapidin di Tangerang.
2: Back to nature.
3: Ini morot nature. Kena
1: kamera.
3: Kena kamera. Kena mic
1: temen. Kayak no tadi disebutkan ku Abah kisah beriji. Tilu aja.
2: Aku.
1: Kenep. Gus pernah akan kak ditu.
2: Alhamdulillah atas.
1: Anu mana wae.
0: Mana wae cek eta.
2: Curug mah geus kukuh da eta mah tempat kalahiran.
0: Kampung wisata
3: tempat kalahiran di Curug.
0: Balik deui tadi ka luhur ulah ka Curug 7.
2: Anu pernah mah anu ka Cikoneng teh
0: eta kampung wisata. Kampung wisata Sinar Mulya Bojongsari.
2: Acan ka Sinar Mulya. Sinar Mulya
0: mah. Cireong Pak.
2: Cireong Pak atos.
1: Jeung saha?
2: Ajeung biasa ti dealer sering kan. Puncak majikan pernah.
3: Sieuneun ka caleto.
2: Puncak Bangku mah acara karak Puncak Dipan.
1: Karak dua tah.
0: Dua berarti. Ayeuna Kadar Macang Hills.
2: Atau sering eta mah moro ka dinya Macang.
3: Moro Bagong.
2: Sering mah ulah Kadar Macang.
1: Nah, era kumaha Kadar Macang, Bang?
0: Ye, salah sahiji kegiatan seru nu bisa dilakukan jeung keluarga oge pas liburan nyaeta bisa berkemah di Dharma Cang we. Nah, ieu teh memiliki beberapa tempat wisata nu cocok oge di sana teh bisa camping salah sahijina. Terusnya di Dharma Cang nu letaknya di kaki Gunung Syawal. Ieu teh nyaeta di Desa Dharma Cang Air Kuning Ciamis.
2: Yellow water.
1: Nah. Water jam.
0: Ciluncat.
3: Ciluncat.
2: Nah, dia
3: jalan ciluncat.
2: Water jam.
0: Juga Van Halen
3: itu. Asal ada yang lagu water jam.
1: Terus iya nanti. Head King tuh. Ellen Head.
2: Ellen King.
1: Iya.
0: King Elbow.
2: Ayo janggala.
0: Nah, ai janggala teh naon sih?
2: Jangga beuheung atuh.
1: Janggala mah ieu Boy Gala.
0: Boy Gala. Jang Gala. Jang. Nah, di puncak Dharma Chang Hills, orang bisa nikmati panorama indah Ciamis dari ketinggian, coy.
3: Tiris tuh ketinggian.
1: Lantas ngomongkan tiris, emang ngomongkan ketinggian. Ngomongkan ketinggian. Puncak, gimana ngaran gunung ketiris?
3: Tekuat saya nggak jawab.
0: Disertai dengan kencatnikan hutan pinus di sekitarnya. Gitu.
1: Terus ya, oke, iya non sih, kang binatang katanya.
2: Unca,
1: jadi unca kalau balik kota itu di gunung,
2: balik deh, kalabur deh.
1: Siapa tuh dengan unca?
3: Di gunung berarti.
2: Sok merasa kalau di, ya iya di suatu
3: tempat. Oh, sok moro unca mana?
0: Nah, itu di Dharma Caangnya, iya manggis aya. Alun-alun mah lah, alun-alunnya, iya wisata.
2: Jelas-jelas cecernya.
0: Jadi terlengkap lah liburan ke Ciamis tapi teka alun-alun.
1: Kalau alun-alun ayunan ya.
0: Wah ayunan.
3: Wah ayunan mah megah.
0: Letaknya strategis di pusat kota. Jadi alun-alun teh sok rame weh dikunjungi ke masyarakat lokal.
1: Food court ya namanya.
0: Ayunan wajah food court.
1: Penyeberangan ke food
0: court. Kamu men Sabtu sore ada musik gitu. Musik.
1: Musik on the street.
2: Musik on the street.
0: Gitu.
2: Terus ayah wisata alternatifnya, wisata kota alternatif ayah nuka.
1: Betul, rock ayah rock.
2: Itu aliran anak jendri ya.
3: Wisata alternatif. Nah,
0: terus, ya menikmati di alun-alun teh ya naik mobil nu di Goel teh ya.
1: Hakan.
0: Terus.
1: Mamer geus seueur
3: banget. Si mall.
0: Sate dirinya ya.
3: Sebelah
1: khas Ciamis sungguh.
0: Terus saya odong-odong, terus yang budak mah yang mewarnai ngusep.
3: Sama Widina yang ngusep. Alun-alun.
2: Anggo jalan-jalan cara angin.
0: Ini makanan lagi khasnya khas Jawa Barat nih. Keren lah, terus ditempatkan di food court.
3: Nama teratur ya nama.
0: Lu ngerti kan ke anak ke
1: saya. Bukan sesah buku. Ulah anak yang di tengah jalan-jalan.
3: Tembak ke celana.
2: Iya, ada
1: di lanjiran. Tuh, katir ya
2: nama. Boleh kira tuh.
0: Itu kaosnya halus sunalen.
1: Oh iya.
3: Abi undalen, abi sunalen.
2: Sunalen, sunalen.
0: Citu Mangga Pangandaran itu ya. Tadi Curug Tujuh tadi tanya.
2: Terus
1: dari sekitar Curug Tujuh ayo nah ya iya Bukit Baros.
0: Oh iya. Bukit Baros nih ya.
2: Baros.
0: Mantap.
1: Kayak daerah maka ditu lah.
0: Nah, Curug Tujuh saya. Curug Tujuh teh ketinggiannya teh sampai 800 mdpl, Bapidin luhur ke Cida.
2: Wih, jeruk artinya mdpl.
0: Luhur.
2: Luhur itu. Kapan dibawakan laut?
1: Di atas.
3: Di atas permukaan laut DPL.
0: 900 meter di atas permukaan laut
2: MDPL. Amun dina siku-siku mah rata-rata air.
3: Bawah laut. Satu negara jin di bawah
0: laut. Nah, jadi ini. Ya,
1: Baros. Mangaceng ngeunaheun pisan. Kayak
3: recokan. Jeung naon teh aya di pasir naon di?
2: Aya di
3: Panjalu teh.
2: Panjalu anu aya
1: pasir Cor naon?
3: Pasir Keusik.
2: Pasir mana teh segitiga kabeh bangunanna teh.
1: Eta mah Bukit Baros.
3: Naon sih aya pasir naon nu kolam renang eta?
2: Nya teh kolam renangan geus urang harita teangan.
3: Eta mah Bukit Baros.
1: Lain eta teh. Urang kamari ka Bukit Baros na.
0: Lain eta nya.
1: Lain eta.
3: Jadi aya dua
2: ngambil na teh anu di daerah Panjalu anu deket itu nggak, nanti ada panumbangan masuk nanti panjang panjang loh kena masuk
3: pasir naon atunya, aduh
2: pasir kikisik,
3: sik anu terang atulah
0: oh. Ini jadi lah ayah situ lengkong Panjalu ya mah guys kakoncara ya
1: apa ya nama
0: ya
1: situ lengkong Panjalu.
0: Nah tempat wisata itu nanya itu terletak di kecamatan situ. Panjalu. Ya mah ketinggiannya
1: di
0: situ.
1: Ketinggiannya
0: 70 mdpl.
1: Di atas permukaan laut.
0: Jadi pas mengunjungi pas mengunjungi tempat ieu mah kita bisa menikmati keindahan
3: di
0: danau
3: permukaan laut.
0: Anu berkeliling menggunakan perahu sewaan. Nah, selain itu di tengah Danau Situlengkong juga ada sebuah pulau namanya Nusa Gede.
3: Nusa Gede.
0: Nah, di Pulau Nusa Gede itu teh aya museum anu nyimpen benda-benda pusaka ti zaman purbakala ditemukan di sekitar daerah eta nya. Nah, ieu ge bisa jadi pengalaman menarik kangeng mengetahui lebih banyak atau lebih seueur tentang sejarah serang kebudayaan daerah Ciamis. Ya, gitu.
2: Benar. Nah, Ciamis teh apa?
0: Itu udah. Sakitulah.
2: Ah itu mah teu kasebat pentingnya.
0: Gimana?
2: Lebih karisma. Diisen aing nama lebih karisma.
1: Wih kalau semua bendungan.
0: Oh, bendungan itu.
2: Sudah diangkat jadi objek wisata.
1: Ayo mau tiisu.
0: Tiisu ya.
2: Tanya si angin hari tangan dua anwe.
3: Kucing. Apa naya itu kucing.
1: Tapi kan lumayan jadi lagu.
2: Ya tang wat.
1: Kita orang Sunda orang Cianis.
0: Rancah itu macam itu. Tadi tewana tuh nyebut rancah teh.
1: Eh tak puncak bangku. Puncak
3: bangku.
0: Baros asik mah. Pasir-pasir teh naon teh?
1: Pasir jancut.
0: Cek si akel teh.
3: Pasir Mukti naon tuh?
2: Mukti mah eta mah tuh toko ieu toko bangunan.
3: Lah, teuing teh teh naon kolam renang teh.
0: Pasir naon nya? Pasir heulang lain.
3: Aya gerak
2: lah di dinya. Nama daerah Panjalu ngambil di daerah. Itu naon Panumbangan. Memang jalur
3: eta jadi bisa kemah di dinya ge bisa.
2: Aya dua titik.
0: Pasir panjang lain.
2: Ayat dua titik harus dihandap.
3: Sanes bah?
0: Lain.
2: Pati ahot.
1: Kalimantan.
3: Pasir panjang mah di Bandung itu.
1: Kalimantan.
3: Kalimantan.
2: Aduh sebutkan nama.
1: Wisata.
2: Ayat anu make.
3: Wisata. Kolam renang.
2: Nama Cipangalunnya.
3: Ih kolam renang di Panjalu.
2: Eh tadi Sabuling.
1: Aku jadi kasar kuling.
3: Di Sukamantri.
2: Nah, daerah Sukamantri.
1: Bener.
0: Ya, di Sukamantri.
2: Daerah Sukamantri.
1: Tahan, bener nama.
2: Panjalu. Pasir Sukamantri batinnya yang masuknya.
1: Ayah, Kang, nanti Panumbangan kumah datang. Nah, Kang, di Kulon. Di
2: Kulon, kalau itu ke Panumbangan, kata langsung ke Sukamantri.
0: Oh gitu.
1: Ya, itu nu ayah, bu, nu imah, nu.
2: Segitiganya, hotel-hotel nanti, penginapan anak.
0: Enak puncak gitu. Jahim
2: cenah. Oh, puncak Jahim.
1: PJ
2: Jahim berarti. Mang Jahim.
3: Terus kan ieu. Aya da bae beurah hiji.
0: Heueuh, Cireung Tujuh si Tolengkong jeung Jahim. Mana gerade? Geus ada sakedeng deui closing
1: eta samenit. Kita panggena jam 8.
3: Disukan we lah PR-keun. Pasir-pasir eta mah nu kolam renang mah.
2: Heeh.
0: Mah Jahim.
2: Mah Jahim Cileueur.
0: Ah, siap atuh. Wapidin jadi eta na.
1: Ban.
3: Lain.
1: Abah di luhur.
3: Jadi kesana. Jadi cai panas.
2: Jadi non light guard dan apa enggak?
1: Eta mah lain akang. Eta mah nugas.
3: Kudu di laut.
1: Mau ngomong itu. Sari. Itu sorana.
2: Mau ngantri taros sari lain hari lain.
0: Sari na tidak kerma juman tidak merena nih.
2: Kayak ada bang ya.
0: Aduh, ini semangat deh.
2: Persiapan.
3: Siapa
1: sublah
0: aja. Oke, aturun kasadayana.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginurur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura ka palayun deui ah. Sor ah, nyangakeun.

0: Aduh, Jang, gede milik Ujang mah. Bisa mibanda barang hade, kudu saeutik, duh. Hah, nuhun, Jang. Ya kitu we lah, nuhun pisan, Jang, ieu teh. Mudah-mudahan Ujang sing dina kabarokahan hubungan ka Akang. Jaba Ujang tepan bisa mibanda barang hade. Ku duit saeutik jaba boga amal soleh nu kasida gedena sabab nulungan ka Akang anu keur susah. Nuhunnya Jangnya, nuhunnya.
1: Oh, samangsuna Kang.
0: Si Jajaka manirebeh liang irungna. Atoh jeung reueus boga jam tangan hade rap dipake harita kerne. Terus amitan bari ngajak sasalaman gedik ini lempang dangah bangun gagah nakranan. Ari Rusli teu kuat ku hayang seuri ningali petalaku eta Jajaka anu geus katipu atah-atah ku nukeran jam tangan teh. Serenep kana sela-sela mobil nuker diparkir cakakak Rusli seuri mani pipingkelan disampeurkeun ku Ian bari nyerengeh sanggeus deukeut pok ngomong
1: beres Kang.
0: Beres Kang, hebat Kang. Aduh, lain hebat, hebat Jang Ian, aduh. Sugana dekieunnya aduh, kakara Akang mah ieu apal ye. Si horengnya jelema teh loba katipu ieu mah ye.

meni enteng nih pujal matenya. Kikan ngelikan arlojina tuh Kang, tak ada hargaan gitu. Aduh, aduh ampun waas eta budak. Sigana mah eta budak jajakan teh aduh. Jelema aya sigana mah eta tukang bisnisnya. Ateuing Kang, pokona mah urang kudu menang duit ya, pokona mah kitu tah. Cen ningali atuh. Arlojina tuh jamna yeuh. Sok sajang tah. Da Kang mah teu pati apal lah karena jam-jam kitu yeuh. Cek Rusli bari mikeun jam tangan anu menang nipu ti si jajaka. Ku ian diilikan tetela lumayan sakitu matu. Nah, jang seuri. Ah, beres Kang lah. Yuk urang ka jalan ABC yuk ah. Ngajual jam ieu bari neangan modal keur isukan. Kumaha carana jang? Aye hasilna kitu. Aye hasilna ieu teh. Is nya aya tuh Kang. Pan jam nu tadi teh dijual sakitu teh meuli na mah ngan 1500. Oh mah nya ari si Ujang. Ari Akang. Meuli na ngan 1500 Kang. Dijual 40.000. Bari meunang jam alus kitu. Teu ada jam butut atuh Kang. Ngan alus warna wungkul. Aduh. Kuitansi weh 500-an. Jadi modal nanti dengan ukur 2000 perak gitu. Ari hasilnya. Aduh, entengnya Kangnya. Gitu weh nipu jelma mah. Mata orang teh ulah belagu di jelma teh kudu gaul gitu. Modal 2000. Hasilnya ayo 40.000 ditambah jam iya. Anu alus iya. Jam teh moal kurang ti 25.000 ya jam teh atawa 15.000 lah mun di toko teh ieu. Da alus jam ieu mah tuh. Duit meunang, jam meunang. Yuk ah. Oh kitu. Aduh. Aduh. Akang mah ka apal ieu teh. Hayu atuh ah.

Mus dua nana karena sedan geleser diurus ngajug-jug ke jalan ABC rek ngajual jam menang nipu teh tekung sedila geus tepi teh saya ngaduitkeun barang teh da didinya loba nu nadah atuh Rusli jeung Ian baralik dina mobil ia nyarita deui tah isukan kukuring disampeur deui nya Kangnya isukan mah moal mawa mobil da sok dipake ku bapa omat sing leuwih alus ngomongna sing jiga nu nya kitu mangga jang lah mangga mangga mangga Rusli atuh henaker jeung resepeun deui diajak kituan teh asa gampang neangan duit teh kitu aduh takang kumaha jang hasil poe ieu urang bagi duanya mangga atulah soklah kumaha ujang wi akang mah nu penting mah boga duit teh pokona mah ieu nya lumayan pan keur ngaroko heuh da saoran akang teh cicing di mangaraksa teh meureunan kudu aya we ngabantuna urang teh teu gratis kitu wae nyalah kumaha akang pokona mah kitu lah urang bagi dua betul nya teu karasa go ka hareupeun imah mangaraksa rek mobil eureun Rusli turun Ian mah henteu darek buru-buru balik bisi bapana ngarep-ngarep sanggeus carapti biur di Ian mah ini tarita teh poe eta Rusli meunang pangalaman anyar dina widang usaha hatena puguh regreg mimiti betah di kota Bandung teh teu sumpeg kawas ti heula-heula

0: urang nyarioskeun kaayaan di lembur Cisasak. Harita teh di imahna Mang Dasim istuning pi kaketireun. Mang Dasim nu geus lila teu kacarita. Kahirupanana beuki dieu teh beuki balangsak. Ari sabab hate teu tentrem. Ati tungtungna dungsing wae baras mikiran nu jadi anak nyaeta Rusli. Karena usaha kurang sumanget Mang Dasim teh. Atuh urusan tani teu pisan ayeuna mah. Da sawah anu ngan sakitu-kituna teh geus dijabel kabeh ku Kang Ubed. Tungtungna kahirupan nu tadina geus ropoh teh beuki ripuh wae Mang Dasim teh. Keur mah geus kolot, keur mah keur nu ngelis ka turug-turug hate marungkabut. Cuwet balas mikiran si Rusli. Atuh beuki dieu teh beuki balangsak Mang Dasim teh. Awak begang, beungeut kanyos, pakaian geus teu kaurus. Mineng huleng jentul mikiran anu teu puguh. Ngan untung Mang Dasim teh bebuhan laku lampahna hade ka sasama. Loba nyeun kahadean ka sasama, teu bulung manggih dahar. Da aya wae anu mikanya ah, nu mikarunya ka manehanna. Contohna Mang Uhim nu ngarasa kahutangan budi ku Mang Dasim. Anak anu gering katulungan ayeuna geus jag-jag deui anak Mang Uhim teh. Kacaturkeun dina hiji poe. Brek Mang Dasim gering. Teu bisa ka mana-mana, hudang oge teu kuat sigana teh. Gawéna ngagoler bari ngararasakeun ka nyeri. Degoh-degoh batuk. Sapoe-sapoe teh kitu we ngagoler, leuleus ka bina-bina. Kacida tu genahna hirup nu ngelis Mang Dasim teh. Lieuk eueuh. Ragap teu aya. Ceuk paribasa teh mah cukleuk leuweung ngacukleuk lamping jauh ka sintung kalapa. Puguh we matak ngalangsa atuh hayang nginum hayang dahar eueuh anu ngawulaan es tuning atuh Mang Dasim teh.
1: Gusti nu Maha Agung, kedah kumaha ieu abdi? Kamana ari si Rusli atuh? Bet asa ka bina-bina teuing budak teh. Rusli, Rusli, piraku maneh teh rek tega ka bapa? Rusli, di mana anjeun teh Rusli? Tapi ka plengles we. Eueuh beja eueuh carita. Lah hirup keneh. Nah benang karena ku polisi atau di mana Rusli mana teh

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalna alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna
1: panten para wargi sadayana nyawat. Anu ngagaduhan panyawat sapotoskeun Unbiang lambung malihan mah Unbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: mangga sami-sami bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
2: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: aduh. Ieu sakadang batuk ngatak bosen. Ieu cangkeng geus nyareri ieu teh tikoro asa rek pegat. Tapi ieu mah teu pati dirasa ku kuring teh geus biasa. Naon atuh nu paling karasa ku Akang Kang? Ieu nu panggerina mah batin hate mah aduh teu beunang dipapalerkeun. Eubeuh ubarna hin karasa pangnyerina ieu hate teh yeuh.
1: Ceuk Mang Dasim bari ngusap dadana. Nah make nyeri hate atuh Kang. Sing bebas we tumang prakan mah kawasa. Pancek Akang oge manusa mah teu daya teu upaya usik malik angin ku Gusti Pangeran Allah Ta'ala. Sing sabar we Kang, ulah aral subaha. Ceuk Mang Uhi mah pelingan.
0: Bener ku kitu teh Mahim. Tapi ari ras ka anak kukut kuring Sir Usri. Akang masuk sedih jeung nyeri hate ieu teh.
1: Ah geus wae lah ulah dipikiran teuing Sir Usri mah. Mata kitu oge geus boga karep sorangan meureunan.
0: Keun wae da Akang mah teu salah. Ngawarah jeung didik ka budak teh geus apan Akang mah. Nuduhkeun kana jalan anu bener geus. Moal matak salah dikolot mun kitu mah da urang geus kanaksanakeun kawajiban. Eta mah budakna we nu durhaka atuh Sir Usri mah. Kalakukeun kajahatan, nipu, ngabangsat, babadog, dadampok, ah kacida atuh. Budakna we nu beleweng eta mah durhaka ka kolot teh. Teu sugema nanyo anak kitu batu teh henteu eta teh.
1: Nya tapi dalah dikumaha tuh Kang? Pasrahkeun we ka nu maha kawasa, ieu mah ka Allah Ta'ala urang mah.
0: Bener ketang him. Duh. Syukur maneh mah geuning ngadongokan ka kuring nu keur gering ieu teh. Apal kuring depan iwati nungul pinang di dieu teh eueuh sasaha. Ti heula kadua jeung Sir Usri kalah ka kitu geuning ngariweuhkeun wae ka urang lemur.
1: Jep jarempe. Mang Dasim batuk dua kali terus humarurung. Simut na dibenerkeun ku Mang Uhim. Sarena ngagoler nyangareup ka Mang Uhim anu keur nungguan tadalila jempe. Mang Uhim nyawang mangsa nu geus kaliwat da manehna oge nyaho pisan. Basa Mang Dasim nyokot Sir Usri ti sisi jalan. Budak sakitu meyedugna ladugna tara mani jeung begang cerong lamokot budak leutik teh sisi jalan ngadelu dicokot ku Mang Dasim. Masih kena pamajikanana harita mah keur umur budak 5 tahun harita teh. Terus Sir Usri diurus ku Mang Dasim sakumamistina kawas ka anak pituin bae. Tapi nyatana ayeuna Sir Usri teu mulang tarima ka kolot kalah nyamerongan kulaku lampah anu goreng patut jeung jahat kabina-bina. Cegoh degoh Mang Dasim batuk deui. Kulisik usik pok ngomong.
0: Aduh, ieu batuk. Him.
1: Naon Kang?
0: Ari ka dokter mahal euy.
1: Ya lumayan Kang. Mana komo da ti urang mah aban jauh ka dokter teh.
0: Kongkosna oge kawilang berat. Jaba kudu nebus obat ka apotek deui.
1: Ada kitu kumaha Kang? Ceuk Mang Uhim bangun heran.
0: Akang teh hayang keneh hirup him. Hayang panjang ieu umur teh him. Asa loba keneh dosa Akang teh ieu teh. Can sampurna dina ibadah kana Maha Kawasa him. Hayang cager deui we mun bisa mah. Hayang ibadah nu leuwih hade. Sangkan bisa nebus dosa jeung kasalahan him. Tapi kumaha atuhnya? tekayan akang batan sakil, akang teh hayang ikhtiar, hayang ngubaran ka sakit, sesuganan ku dokter rumah katulungan. Cik atuhim ieu mah akang teh hampura pang ikhtiarkeun duit keur biaya nahim.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sarang ayeuna pangintenya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teteh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teu aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya.
3: Ya alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cina siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon? Iya teh ce.
5: Tetes mata, tes mah aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
4: Wah, geningan seueur kasiana, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
5: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
4: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, dia batuk. Him.
1: Naon, Kang?
0: Ari ka dokter mahal euy.
1: Ya lumayan, Kang. Mana kok modal ti urang mah aban jauh ka dokter teh.
0: Kongkosna oge kabilang berat. Jaba kudu nebus obat ka apotek deui.
1: Ada kitu kumaha, Kang?
2: Cek Mang Uhim bangun heran.
0: Akang teh hayang keneh hirup, Him. Hayang panjang ieu umur teh, Him. Asa loba keneh dosa akang teh ieu teh. Can sampurna dina ibadah kana Maha Kawasa, Him. Hayang cager deui we mun bisa mah. Hayang ibadah nu leuwih hade. Sangkan bisa nebus dosa jeung kasalahan, Him. Tapi kumaha atunya? Dakayan akang batan sakieu. Akang teh hayang ihtiar, hayang ngubaran ka sakit, sesuganan ku dokter mah katulungan. Cik atuh, Him, ieu mah akang teh hampura pangihtiarkeun duit keur biaya na, Him.
2: Mang Uhim mani ngahul ngadenge kitu teh. Hatena istuni ngara kaca, keras inget basa anakna gering, sedih jeung nalangsa, neangan biaya asa berat kacida. Geus nginjem kaditu ka dieu eueuh nu mere, meunang sote diturungan ku Mang Dasim. Bari jeung disangka nu lain-lain ku Kang Ubed jelema beunghar, ari ayeuna Mang Dasim keuna ku musibah, meta tulung kitu manehna teu bisa nulungan. Ngan bati ngurutan dada bari ngarahu.
0: Aduh, Kang. Kumaha, Him? Kamana nya meta tulung atuh? Kuring teh rumasa, teu bisa mulang tarima ka Akang. Ari kuring ditulungan ku Akang basa eta, ari Akang teu bisa katulungan ku kuring. Da puguh kahirupan kuring batang sakieu apan.
2: Kitu ceuk Mang Uhim bari ngalimba.
0: Ih, Akang mah lendek nagih, Him. Lendek nagih, Him. Kade ulah salah hareupi. Bebeja ka Uhim soteh. Pedah we Uhim anu pangheulana datang ka dieu. Tanu sejen mah eueuh geuningan. Akang tembo keur kieu teh eueuh nu ngalongok hiji-hiji acan. Keun bae geus karepna meureunan. Da manehna oge berboga kariweuh sigana mah eta teh.
2: Mang Dasim ngaretieun kana tujuan Mang Uhim.
0: Ih, katampi katedah pisan, Kang. Tapi kumaha atuh carana nya? Kieu, Him. Kumaha panginjeumkeun we ka Kang Ubed? Daek, Him. Nya urang cobaan we, Kang. Sugan we aya milik. Sabaraha nginjeumna ieu teh?
2: Mang Uhim rek lahan manginjeumkeun ka Kang Ubed.
0: Nya asal cukup keur biaya ka dokter we kuring mah ieu teh. Heuh, sugan 15.000 oge cukup meureunnya atawa 10.000. Meureunan mahi sigana mah keur dokter mah kitu. Tapi kita jeung ongkos tapan jauh teu dia ka dokter teh. Heu urang nginjeum we 20.000 mah nya, sugan di Kang Ubed mah damehna 100.000 apan boga duitna. Beda ku we teu mere sakitu mah. Itu da nginjeum urang mah nya. Nya kumaha maneh we eta mah?
2: Saangeus asak badami Mang Uhim turun ti imah. Niatna rek nepungan ka Kang Ubed, sedengkeun Mang Dasim ngalempre sorangan. Hatena rada ngemplong ayeuna mah sabab aya nu daek haat mangihtiarkeun nginjeum duit nyaeta Mang Uhim teh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna ati jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leuleus kitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Bebar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas men.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
5: Ketiga,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
5: iya,
4: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
5: nyata.
4: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis.

0: Kamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: ...102,4 Radio Peace FM. Masih di sarenganku Aba Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: manggering bingah we sarta bade ngadoakeun pisan ka juragan bade iraha angkat ka Mekah teh sun kan ayo teh kitu cek Mang Uhim rada penasaran
1: ari rencana mah isukan rek daftar bari setor ongkosna kitu isukan ieu teh ini damwali lah deui moal kungsi sabulan deui boa bakal langsung ka Mekah
2: temalgan Ubed bangun reus sabab manehna tereh laksana munggah haji.
0: Aduh nuhun atuh gamparan nuhun atuh permios gan ieu teh
1: nyaji ka ditu kitu bae nya sebutkeun we wayahna ayeuna mah tong jeung ka kuring ayeuna mah kitu kana dek jeung teh tongka dasi mungkul nu lain oge sarua kitu
0: nuhun mang asun
2: geus amitan mah cut Mang Uhim turun mani asa teu napak suku teh bakat kutu genah teuing kumaha omongan kan Ubed teh asa ditujukeun ka manehna pisan da memang manehna anu ngadenge Mang Dasi mah upama tidak bejaan moal nyahuun yen sikap kan Ubed sakitu pika nyeriunana atuh bari leumpang teh Mang Uhi mikir na kudu kumaha bebeja ka Mang Dasim dibejakeun usahanya na atawa dipiningan sabab geus kasawang mun dibejakeun sajalan terahna bisi matak jaheut kana hatena Mang Dasim
0: dasarnya nu medit duh ari baraya kitu-kitu aduh duka ai nu ngadongeng sok medit atau operator atau pengarang ah moal meureunnya duh sugane berehan atuh aduh ieu mah ieu abanungan kan Ubed jeung kulawargana duh eta komo istrina mah datang kuring teh sugan kumaha someah samutut bari jamotot melong ka kuring aduh ieu mah kuring dek ngomong ieu ge hal-hal rese komo menta meureunnya aya we alasanana teh itu ya ieu teh keur itu keur ieu atuh alasan we kitu bakat kubedit cen kacoceng ka aing teu mere ka Mang Dasim mah komo atuh beuh kudu kumaha atuh ieu teh nya kasaha nyanginjeung duit duh dikeresakeun ari keur kieu ieu keur tiis tiis mah tiis
2: kitu ceuk Mang Uhim bari terus leumpang muruk ka imah Mang Dasim barang bus ka imah Mang Dasim kasampak teh Mang Dasim keur hubarurung keneh pikawatireun ku Mang Uhim disampeurkeun dirampa tarangna karasa panas wani nyongkap harita teh
0: aduh lah nyeri aduh kacida deui ieu Kang kumaha atuhnya ieu teh
2: ceuk Mang Uhim samar pola teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipigawe ari Mang Dasim humarurung aduh-aduhan terus malik gedebag-gedebug ciga nu teu puguh rasa
0: aduh alah ieu nyeri aduh

0: sirah lalaunan panona ngagiler ka Mang Uhim.
1: Gang, Mang Uhim ngarewos lalaunan.
2: Naon Him? Ieu Akang tulungan Him. Duh. Aduh Him, aduh Him, aduh.
0: Eling Akang teh.
2: Ihnya eling atuh Him. Kumaha sok teh teu kuat kunahan ka nyeri eta. Aduh ya Allah, ya Rabbi. Biasana ge tara kieu gering teh. Aduh, jeung tara karasa. Aduh.
0: Naon nu karasa, Kang?
2: Ieu sirah asa bejat ieu teh. Di korok garing di ita. Duh Him,
0: Mang Uhim ukur narik napas jerok nakeranan hatena bingung dah puguh teu bisa ngubaran. Ras deui inget kana omongan Kang Ubed bet matak nyeri hate asa kabina-bina teuing Kang Ubed teh. Bila oge ukur nginyeum 20.000 nepi ka teu mere. Mang Uhi melong lalangit kawas anu jararauh paninengan bingung tepuguh rampak kalah ngumbar lamunan ngantir sawangan. Atuh Mang Dasim panasaraneun pok nanya bari teu weleh humarurung.
2: Him, kumaha ihtiar teh euy? Sok sebutkeun ka kuring. Nepi ka teu bisa batuk-batuk acan eta ya, duh asa eungap asa nyeri mun batuk teh aduh karasa ngegeserna tonggong aduh jejedudan tonggong teh aduh kumaha hasil
0: teu hasil Kang.
2: Nah kumaha cenah ceuk Kang Ubed teh?
0: Duit geus dipake cenah geus dipake jeung geus dipake beak pisan cenah mah meneh naon ge roba pangabutuh cenah nginyeum mah kana sejen cenah kitu jawabna teh Kang ieu teh.
3: Mang Dasim teu ngomong deui amekan ngahegak napas kerep kesang tiis nyorolok paseuhan awakna beungeutna sapapias terus ngarahuh ditungtungan ku istighfar launan.
2: Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. La ilaha illallah la haula wala quwata illa billahi alul adzim.
3: Mang Uhim ngahelas nenyok nu gering kitu teh. Manehna teu wani loba omong, cicing we gigireun Mang Dasim anu keur meuceuh kana parna awakna panas maneh nyebret ka cida. Sedangkeun dina waktu nu sarua Kang Ubed guntreng paduduaan jeung bojona anu katelah Ibu Yaya. Saanya anak dua anak oge keur meujeuh nariweuh ngumpul-ngumpul duit bet usaha nambah-nambah keur ongkos naik haji ongkos ke Mekah. Ladang kalapa tara dicoceng, ladang lauk, ladang bako geus puguh ladang ngajual pare mah beunang disebutkeun pokona da eta nu panggedena atuh hasil ngajual pare mah.
4: Kumaha geus kumpul duit teh ibuna?
3: Ceuk Kang Ubed bari meuleun udud.
5: Kumpul asana mah geus cukup sakitu oge. Isukan mah geus setorkeun duit teh atuh sakalian daftar be bisi tinggaleun.
3: Tembal Bu Yayah bangun reueus sarta geus teu sabar hayang keura laksana jarah ka Mekah.
4: Ih gampang daftar jeung setor mah. Tapi kumaha urusan Bandung yeuh? Pan hayang bareng jeung urang cenah heuh nyiwar liah kitu.
5: Nya mun teu diajak teh bisi ngamek deui. Kumaha atuh Kang? Narek di bejaan heula ka ditu atawa kumaha ieu teh? Jeung deui saha nu rek ini teh nyiwar lia atawa jeung Jang Arisna ieu teh?
4: Ih. Ari Jang Arisnu init mah teu kudu bareng jeung urang atuh. Apaan matak hayang bareng oge pan awewe mah teu bisa init sorangan. Panu ini teh nyiwar liah ieu teh teuing walu alam jadi henteu nama nu penting mah initna manehna wungkul jadi hartina nanti ulah init sasoranganan kudu aya batur kudu aya nu ngajajeran contohna Akang nu baris ngajajeran manehna teh lanceukna Akang teh kitu.
5: Nah bejaan we atuh heula naha rek daftar di Bandung kitu atau daftar

0: di dia. Sabab ari daftarna teu bareng mah ini toge bisi teu bareng deui atuh.
1: Nyala isukan ka Bandung heula tuh, tapi kumaha pagawean? Geus beres kabeh, can ieu teh.
0: Geus beres kabeh pagawean mah ieu teh.
1: Syukur atuh.
0: Duanana kacida bunga heunana da puguh cita-cita na geus ka Sawang bakal laksana. Duit keur ongkos ka Mekah geus sayagi geus leuwih ti cukup. Sabab sajabana ti ongkos nu geus ditetepkeun teh boga deui keur sasayagian bisi aya kahayang di jalanan.

0: Dan terus ini trek nepungan adina nu aya di Bandung. Teu mawana naon da horea melidu cenah jeung ongkoh sok ditarek ku Bu Wardia. Teu kacatur di jalana gan Ubed geus tepi kanu dijug-jug ka sampak teh nu aya ngan Bu Wardia wungkul ari paris di kantor keneh. Ian keur eueuh nyieyen keur jalan-jalan jeung Nyi Titi. Atuh simpe di imah teh ukur sorangan.
1: Lain, nah manajaran pingkir ieu teh, Nyi. Nah kamarana tuh?
0: Ceuk kan Ubed bari rarat-raret kawas aya nu diteangan.
2: Nu mata keur areubeuh di imah ieu teh. Akang deui atuh, meni. Naon teh ngan sorangan ka dieu teh? Nyamana si Ece atuh?
0: Ceuk Bu Wardia bari nunda susuguh dina meja.
1: Ih, kieu ieu teh Nyai.
0: Akang teh ka dieu teh matak sorangan oge moal lila rek sakeudeung bae ka dieu teh moal ngenong deui da dilembur keur laliweuh ieu teh ari pokona mah rek nyusul babadamian nu ti heula teh na kumaha ka Mekah teh tulus atawa moal ieu teh
2: ih nya tulus atuh Kang
1: syukur ari tulus mah rek di mana daftarna dilembur atawa di dieu kudu bareng apaan ngarah ini teh bareng da misah daftarna mah can puguh bisa babarengan apaan
0: Bu Wardia ngahuleng maneh na bingung nang tukeunana naha kudu di mana daftar jeung deui pansarakina keur eueuh bisi kumaha onam ari teu diajak badami mah sedengkeun kan Ubed moal lila cenah moal ngalaguan paris datang
2: kieu Kang
1: kumaha kumaha Nyi
2: kumaha mun daguan heula Kang Aris atuh
1: ih Akang teburi teuing balik atuh lamun ngadaguan Jang Aris mah waya kumaha datangna ka imah
2: eta kumaha atuh kuduna cek Akang tuh Kang
1: geus we kieu atuh urang tangtukeun daftar urang sakalian di lembur soal duit isukan susulkeun ku Nyai ka lembur sabab rek disetorkeun sakalian tah kitu we ayeuna mah ulah loba nawar sabab eueuh deui waktu keur badami ieu teh eueuh waktu ieu teh
2: heuh atuh ari kitu mah Kang
0: babadamian dianggap rengse Bu Wardia kacida bungahna lantaran bakal laksana jarah ka Mekah ngan aya hanyakalna saeutik Pak Aris teu bisa marengan da ongkosna karek cukup soranganeun sanggeus rada lila sarta babadamian geus parat gan Ubed terus amitan harita keneh langsung balik deui ka lembur ku Bu Wardia diongkosan sacukupna malah dibahanan kueh sagala rupa harita.

Waktos na parantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongeng nanya. Urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deuinya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

saya ditanyakan jadi di sisi kuta. Bila ayah kelepatan tiap

0: Serpin. Gentur tinutur mangun catur.
1: Oh.
0: Ingkang dados gentra kang cindarita. Gelis kang kapiwarti.
1: Oh.
0: Kawontenan selebeting kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon. Kawuhipun ingkang Raka Sri Narendra Kresna ti jengalamane. Dekakantun Raden Gatotkaca ti kasatriaan Mlajang Tengah.
1: Allah.
0: Lian. Ulu cupu panawa Lurah Semar Kuda Pawana. Samia jajar denira pada pinara Tungkul Hamlenguk Ajriha ningali pangkun ingkang Raka sadaya. Cenuking waktu merahayu pratane mangsa utama gunirahangan nikah.

yakin anak layan kan keri kan kawis pinuncal makutan nira sinum sum tiga ya cah kayani murupu biar kadia kunang-kunangan siwala

0: praptane mangsak pun nirahangan di kasri nalendra lelai kedah atra pertela mengkaten pengandika
1: dah.
0: Raka Batara unyuk sumanga sugeng rawuh ku unyuk panjenengan
2: Yai Brata.
0: Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen peninggal ti dicangcang sapucuk ing rema pun di ing mastaka Yai. Yai wreh kurara.
3: Kakang haku kucaliteng.
0: Ula rayi.
3: Bagia satu kamu.
1: Ula.
0: Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwat tengen simpen peningati di cang-cang sapu cuking rema putih mas naka.
3: Sebalik haku. Caluk malum. Kura bisa tatap juga kaya abung diangi.
0: Oh, atu tewa glanana. Iya, iya, penengah.
3: Net. Bagia net.
0: Kapino damo Raka Prabu unyuk sumanga Rai Arjuna ngahaturkeun sumapangabaktos ku unyuk panjenengan.
1: Tah.
0: Ditarima ku Akang Rai. Unyuk Raka Batara ditampi Yai. Rakarya
3: tak terima net.
0: Kaula nun. Raka Gusti. Unyuk sumanga rayi nakula ngahaturkeun sumah pangabaktos ku unyuk panjenengan kalayan haturan ku unyuk Raka Batara katampi Yai nuhun. Ditarima rayi. Tirayi sadewa sami-sami nyangakeun sumah pangabaktos ku unyuk panjenengan. Ditarima sadewa. Gatut Kaca anak kua
2: kaset. Gatut Kaca bagia sateka Raden.
3: Tot.
1: Loh.
3: Bagia tot.
1: Loh.
3: Putra dalam Gatut Kaca. Ngahaturkeun sembah sinungkem ku hunyuk panjenengan Rama Uwa Prabu.
0: Ditarima ku Raden.
3: Kuhunyuk Rama Uwa Seking Jenggalamani.
2: Kaset ditampi kuwa.
3: Kapi hatur dateng Rama Haria. Tot.
1: Doh.
3: Tak terima tot. Kauhipun para sepuh sadaya.
0: Ditampi kumang nakula kaset. Ditampi kumang Raden. Ditarima Gatot.
3: Kaulon. Permilani pun panjenengan. Kersahani mali putra Gatut Kaca.
1: Nah.
3: Katus kang punapa margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun daluk. Angin dawuhan pangresa jeng Rama Uwa.
0: Syukur bahagia Kakang Badranaya coba kapayun kang.
3: Mar, kaharep mar.
0: Kakang Semar.
1: Hahaha. Loh, dobara katakan eh.
0: Aduh ayah anak kaula nun jungjunan kalbu semahen jisim abdi nun unyuk sumanga jisim abdi pun semar hatur nampi karena pembagi kalayan ngahaturukeun semah pangabaktos ku unyuk tampa Gusti sadayana ayana. Ditampi Kakang Semar. Syukur bahagia hari Astra jingga udah wala di mana di luar nun
2: atuh senak aja roh kang
0: ah sawio sawio sawio sawio malumnya kita baru dak masalah lonor nun sawio senak di luar weh sawio
1: tiga kota segala cabak segala tembok
0: dawuh timalan nyata aja pikir salnaon purwa pangresa ngahaturan nanti jengalamani Gusti Batara kauhipun ti masing-masing pakuwon abdi ngantos ya nun
1: sini.
0: Hahaha.
1: Tidak ada yang rasa untuk membangun kembali.
0: Beres. Saprekawis akang nyubadanan undangan uka tampi, kumaha rayi ajari nakawilu jengan. Ibaring pangestu.
1: Olah.
0: Kali nanti kitu ya teh aya naon pamaksadan tua rayi ngemplakeun saraya para saderek teh kantun ngundang akang ti jengalamani. Aya naon nun?
3: Aya naon?
1: Dah.
3: Coba kula nunggu.
0: Paulanya yogikeun tanaga sareng emutan. Aya naon pura panjenengan ngahaturanan Raka Batara?
3: Kalintang diajeng-ajengna.
0: Dah. Aya naon kaula nu? Raka Gusti. Pura dihaturanan linggih.
3: Leres.
0: Saperkawis rayi maksad negrakeun rasa kasono ku kalamian tetepang.
2: Oh, sami-sami bae.
3: Iyo, pada-pada.
0: Tajeng. Kalih nanti kitu. Arantos janten biasa.
2: Leres.
0: Di mana panawa nyanang katungara.
1: Dah.
0: Kancikan ku kaprihatinan. Sok tarangumah kakanu sanes angin panjenengan be anu diperdi. Reking rayi tenuju ayat dina pasir kaprihatinan uju ayat dina sagara katungaraan.
3: Oh.
0: Dupi anu janten marga lantaran tenaun.
1: Cing.
0: Kasasah naon nah ieu teh kasasah nu tumiba kana penggali. Kuayana ieu nagara bakal kadampal. Gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara.
1: Teh.
0: Sanes eta.
3: Sua naon.
0: Dina perkawis naon ayana.
1: Beuleuh.
0: Nah kasasah ku kakirangan biaya kanggo nangtoskeun pangangunan ieu nagara. Sanes eta.
2: Kasusah naon?
3: Kasusah naon? Coba ceritakeun.
1: Yeah.
0: Dupi nu janten marga lantaran uningakeun rayi teh dina wengi Jumaah mangkukna nampi suaratan katingalan istilah kena ganam ramo.
2: Oh, ganam ramo. Soanten anu katampi tanpa rupa.
0: Tekapi nodama.
3: Kumaha unggulna?
1: Yeah.
0: Cabi kumaha unggulna nun? Dupi unggulna suaratan katingalan anu katampi. Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati kolotnya stok budak erak dengan Mika Yung Yun sarta anjin boga gelar ratu mulku musejati.
1: Dah.
2: Leres.
3: Inggi.
0: Ari hartina ratu mulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja. Soksana jen anjin sugih mukti berat benghar keur aya dina hurung nangtung siang leumpang ngahenangah ning. Tegesna anjeun teh keur aya dina tungtung ancaman.
1: Loh.
0: Wilalah zat kersana hiang widiwasa.
2: Oh. Sakali deui.
0: Nuju aya dina tungtung ancaman wilalah kersana zat yang widiwasa.
2: Margi.
3: Sabab.
0: Margi nu ari nu jadi sabab anjeun geus poho ka purwa dumadi ka cukang lantaran utang tu sok abong kena bapa geus teu aya. Istilah ngajentu karitu tungguna ayak ngan sakarar paesanana dek dipanang eweh jeng hirupna.
1: Loh.
0: Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna mah masih kenengan cik isagara sirna anu tantuk. bisa anjin te apal arwahna bapak anjin Prabu Panu Dewanata.
2: Leres.
0: Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa di para dewata digodog di kawah canda di muka dina nuci Balagadaba.
2: Amuing.
0: Ya, bet asa karareun teh ieu ya.
4: Mohonna, hayu teh bulan
0: Aduh, aya anak kabarudak tong jararauh kitu ya.
4: Akang mah sanggar saling teh tara-tara ieu Kang.
0: Salajengna nu,
2: salajengna.
0: Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa nyait katungara nu jadi bapa nu keur aya dina panyiksa para dewata. Kayalian iwati ku kasolehkan jadi anak kalayan amal jariah muka dua muka tilu ilmu nu diamalkeun geraprak Yudhistira deuk make jalan kumaha anjeun pikeun nemungkeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula. Saparantosna nampi suaratan katingalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantun kenenda
2: wengi
0: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantunkeun kana monok. Aka Prabu Kakak Prabu kaulah nu kedah kumaha rai kesan nyait nasib Kangjeng Ratu.

manawi meninggalih masihkan konggolongan kamanan anuni palar di salira sa perkawis singgat tumaros nah ieu teler suaratan katingalan teh nyata muga-muga masihkan katranya usal jatina.

0: Aduh ayana, ujang ngeras kana dosa bapak ucu. Rumah sabapa teh tamelar kana jadi kolot, abungkeun geus maot ngajentul ka ditu tunggul naceuk paribasana. Ulah. Ujang hinga eling ka karuhun ujang bapa teh tarang raek mangoredkeun mangoredkeun acan di paesanana dosa ujang. Ya. Aduh, kitu geuning nyai.
1: Bima.
2: Malam naon suara tan katinggalan nu katarima?
1: Dina malam Jumaah.
2: Hieu. Coba minta katerangan nu jelas. Isi Kakang Kresna.
0: Jadi,
2: nah ieu suara tan katinggalan beunang dipercaya. Yakin bapak kula keur aya dina siksaan dewa.
3: Loh.
2: Arwahna.
3: Loh.
2: Calap.
0: Aduh. Yayi Penengah.
1: Kaulah nun kula nyangakeun bobot pangayun ti Mang Teraju. Rayi lungse lir kapukai munan lir kapas kahujanan.
0: Aduh. Raka Batara. Nyangakeun raka.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengertes sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, pirajina nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
5: Gak acan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birahi nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep da wayang golek gitu.
4: Lainna bade mesek kangge panyawat naon bapak ieu?
5: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatumal sakitu wilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Saprekawis para lun maklum kasuhun hapun teranu katedak. Iji bawa nungkula. Ya iji berek penara.
2: Kenapa kakakku? Coba minta keterangan pasti.
10: Nyangakeun Raka Batara kalanu nyangakeun Raka Prabu.
2: Wah, pasihan nu jelas wah.
10: Jauh binun nah ya teriwan atanapi kumaha nu.
2: Cing.
10: Ya becing baru rindak cisi mabi inget kaki baru dak.
11: Ya nu. Ya. Emutan dah yang mesti wah.
10: Ujang ngajentul kari tutunguna ayah kari paesanana sakalianya kari ngecewis ukur diri pribadi ngecoblak ukur sorangan dan unemalan ma eweh aing
11: deh yakin wak jelas
10: ayah nakarasana numatak dimana kolot kir ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut didengek kucelik kenca plos kanu katuhu sumawona nyakitu kadengek kucelik katuhu plos kanu kenca karasa amis jeung manfaatna di mana kolot geus eueuh karasa kuneh yang
11: itu lah
10: yang
11: ah
10: naon eta di jero teh meremanakeun sawaratan katingalan
11: sumuhun cenah Kang
10: sugan bae kitu keur meremanakeun paningkatan gaji teh ajigana
11: aya bahan
10: ieu sumuhun
11: Kang mudah-mudahan sing tuluy naik
10: moga-moga we moga-moga cing aya milik kitu
11: eta kitu
10: ya naon teh
11: nanya Kang di mana wae make naon di mana wae atuh
10: rees
11: ih da eta kana sare teh atuh
10: nya dengan teh jeung ngabandingkeun ieu keur baju hansip dengan teh
11: is
10: ieu dewe keur sepatuna cen boga teh ieu
11: nya na baju nang saya Kang.
10: Eh?
11: Bajuna saya.
10: Wah, bajuna mah kumplit.
11: Naon saya?
10: Kunang rereongan di masyarakat.
11: Oh, gitu.
10: Sawari, sehingga hasil dibuat.
11: Nya.
10: Diborong ku hansip.
11: Hmm.
10: Bina kena ya dua kotak.
11: Duh. Cina
10: aya bagian hansip.
11: Nya.
10: Atu cina kerbekel na cina bias perelek aya.
11: Duh.
10: Di RT na teh.
11: Nya. Ah, lumayan.
10: Ini nyapu gu. Nyapu gu.
11: Gini. Tengah-tengah itu maju
10: dah. Jadi? Yang akan pandangan upami telepat anu kaemutku akang iya suaratan ketinggalan uka tampi biasa dipercanten kalayan ayah hubungan anak sernyata
2: hah bener
10: tekapino ya
2: iyuu
10: margi istilah nasaridate kagungan kakasih pangapunten dharma kusuma anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup kusumah nyataning suci
11: tayo
10: iya pas soalan yakin ayana suaratan ketinggalan anu katampi teh tumi bana karayi anu murni gali
2: tuh
10: jadi hai akang pesanten 100% yakin dina rasan diri etama nyangakin bobot pangayon timang teraju bareng ngangu jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama nyangakin aya naon Bima?
11: Naon jadi?
2: Kula minta kesempatan keur nyarita.
10: Oh, sae.
2: Duh. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
10: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata.
2: Jadi yakin arwahna si bapa panu Dewanata kura ayah dina panyiksa dewa
10: laras kitu telepat
2: Bener
10: kitu Bima
2: iyuu Lamunnya dipikir dibulak balik kukula, kula maca dina katrangan.
12: Cing.
2: Manusa gelarna kalam dunya, kukersana zat angwi diwasa, nukagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina.
12: Nyanang.
2: Di mana pae?
1: Laras, laras nun.
2: Birawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Tialah mulang kalah.
12: Oh.
1: Laras. Ya, aya nyai-nyai aku lucu. Lajeng.
2: Ayeuna barang teh kaharti. Bapa aing asal ti Allah. Kudu mulang ka kadewaan.
12: No.
2: Bari jeung arwahna disiksa ku dewa. Lieur aing.
12: Nya.
1: Siugan teh wae nu lieur teh cu.
12: Ya, aya adanya batuna.
1: Memang ieu teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong.
12: Yes.
1: Ai biji cirinya ai asup kaitu na ieu teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha? Nyangakeun rakarya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasolehkan anak kanggo nebus Kangjeng Rama.
2: Jeung rasa aing leuwih halus kula idinan. Dik init ka sawarga deuk nanyakeun ka dewa.
1: Eh,
2: lamun bener si bapa disiksa ku dewa. Naon alasanana? Naon dosana? Sanajan bener bapa aing aya dosa nu nyangkut ka dewa dina geus paeh otipati taya urusan.
12: Ya.
2: Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Rumah dia. Cik rasa aing yakin otipati. Ku ayana kawasa. Nyangking tiu alam jagat luhur sawarga. Jagat tengah mayapada. Jagat hanap. Tila pisan bumi kahiji tepi ka katujuh. Aya dina kakawasaanana. Na pedah kawasa gampil nyiksa jelema. Pikir.
12: Ya.
1: Laras, laras nun, laras. Mun teu salah.
2: Daun.
1: Jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman.
2: Ye. Yeah.
1: Kangjeng Rama teh kasenengna bubujeng
2: moro.
1: Bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeung halal di dakar.
2: Tuluy.
1: Di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan bi Kangjeung Jalu. Tuluy ku Kangjeung Rama di pentang tepi ka paehna. Cenah mah boregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe. Mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teridoeun tepi ka disapa jadi uncal.
2: Tuluy.
1: Jadi yang tenumutkan pamenak etar site ahli tapak tukang iblat taat ibadahkah yang jagat nata. Wayana Kangjeung Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna etar si kitu numutkan katerangan uka tampitina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
2: Pangna etar si jadi uncal.
1: Ngahaja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manekanana tuluy we eta uncal dijadi awewe teh disapa jadi uncal.
2: Aye resi.
1: Resi ge jadi uncal jaluna tuluy we siri udag anu dipamrih bebas tina panempo jelema aye sato mangundag-undag deui sato wajar. Oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milusa hiji awewe anu tridoeun.
12: Ya.
1: Teu kapina.
2: Yai. Sabigali. Tuh. Urbah dia. Lamun bener bapak aing dihukuman tina ieu pasoalan, sarua jeung Otipati lieur ieu.
11: Nyaha, omong. Tuh.
10: Kapino bieur kumaha rayi?
2: Resi maksa hiji awewe. Disapa jadi unsal.
11: Tuh.
2: Manehna jadi unsal. Tuluy dipaksa. Jadi jadina unsal teh ieu teh supaya bebas tina panempon jelema.
11: Kuning.
2: Aino sok maksa miru sama sifat sato. Pembah dia resi ahli tapa.
11: Loh.
2: Resi ahli ilmu.
11: Ya.
2: Bari jeung tukang iblat taat iman takwa ka Otipati. Tuluy tepi ka maksa hiji awewe anu tridul tepi ka disapa jadi unsal. Moal resi kosrak mah ieu.
11: Ya.
2: Moal bua.
11: Beres bagus.
10: Bisa jadi kitu.
2: Kari-kari dewa mang meunangkeun. Kaeta resi. Sarwana jeung dewana lieur jeung. Teuning. Cek rasa aing. Uwe di jalan pikir negerakan kasurehan hiji anak. Iwati aing dek hanyat kasuralaya.
10: Maksud?
2: Dek minta katerangan tuh tiba-tiba. Dimana bener gitu di amuk koi sawarga.
10: Karena Bima ulah kuara gurung kusuh Bima.
2: Tebisa?
11: Yayi, yayi, emut rayi, emut rayi. Upami rayi nganggu ancaman rupi gitu sami sereng nyabut sifat wala sifat asih dewa kapan awa? Kapan panawa tetos aya istilah di piasih ku dewa?
2: Aing, najan teu di piasih ku dewa moal matak jadi rugi keur aing.
11: Anjeun anu manyaden. Ge yayi, yayi, yayi.
10: Upami dina resan dieu, ieu pasoalan akang ngantep, akang teu tiasa ngareskeun kana naon rupi ka itikad rayi, rayi ngancam ka dewa sami sareng akang teh hiji batara teu benten titunggul.
2: Sabab
10: teu benten ti hiji batara mangrupakeun arca nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya kangos sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh teu tanggung jawabna. Mangagali. Rayi ari akang, akang lanceuk rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang. Sami sareng akang nangtang pamecatan ti dewa pangemut akang rayi cabut deui eta maksad cabut deui eta saur kita ulah tega rayi ngancam ka dewa nuntut ka dewa cilaka pangemut akang upami kitu. Ya resnun ieu teh bakal aya akibat coplok tina welas asih dewa.
2: Teu bisa, teu bisa. Sanajan bari dewa sanajan bari Otipati kawasa aya salah wajib dituntut.
11: Teuning
2: ngahukuman jelema temernah tanya dina hakna.
10: Ay akang batara tugas dewa.
2: Kersik akang batara tugas dewa payus. Tekitu-kitu acan goreng patut hiji bawahan temang menangkan pimpinan anak. Keraing abu hubungan anak jeng dewa.
11: Ya.
2: Si Gatot zaman ker umur 3.5 tahun. Ngaran kerjabang tutuk kakene. Dipentes gawe ku dewa. Lantaran ayah hiji buta numika hayang kasih supraba. Kami dadari. Dewa teu kuat, batara teu mampu, tapi naha anak aing umur kakarak 3.5 tahun.
11: Ya.
2: Geus bisa maehan naga persona. Panawa geus bulang tama.
11: Budak.
2: Coba pikir. Ayeuna bapa aing disiksa. Ya hartina panawa anu geus nyinyasa ka urang sawarga. Dewa hartina cucuk mata nu asih di pulau sengit. Karti?
10: Aduh, aduh.
11: Ya
10: Bima ulah wara gurung kusuk lamun rayi ngancam ka dewa sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
2: Teu bisa. Ieu teu puguh pamaregan. Idinan aing geuning init.
10: Ulah Bima,
2: yayi ulah yayi. Teu bisa. Sanu ngahlangan ka aing dipateni bae.
10: Allah. Ayang.
2: Ayang. Aku sing bakal apa? Aku sing bakal maning gontri Suralaya. Deuk amuk.
10: Aduh. Khawatir dulu itu engke-engkean acrug. Kajajak ku Gusti Bima.
11: Ah,
10: mangkan ingkeur hees di lawang keraton.
11: Teteh sarena teh kakara gede kreup
10: teteh kan. Nuju kulem.
11: Mohon.
10: Terus nangis gagaikan.
11: Teteh nangisata.
10: Jang.
11: Kan.
10: Silaka euy.
11: Naon akang?
10: Ngancam ka dewa kadenge tina handapeun janela keraton ku ayana arwah ramana di hukuman ku dewa. Yakin ye pamadegan dewek luyu.
11: Lah
10: kumaha ieu? Da daya Otipati nyiksa arwah jelema.
11: Tah.
10: Mah geus kieu ayeuna bet mah kumaha ieu.
1: Probadi mah yakin itu akibatnya rakyat nu bakal kageleng ku roda alam.
11: Tah eta.
1: Di jero dogdag jeung Gusti Kresna. Dewa ancur ku Gusti Bima. Uh-huh. Anu katempuhan pan rakyat nu teu maes teu meuleum. Tek pikir.
11: Bener akang
1: teh. Nyai geus ditegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bae bae.
0: Aduh ayana. Aduh yayi cilaka yayi. Kumaha bae pipetanana parantos kiraka.
1: Pangemut akang kumaha upami? Gatot Kaca kanggo ngabujengan Raja Brekodara supados batal tina ieu pamaksaran. Lumpuh nafsuna laas amarahna.
0: Upina bae yayi. Pangemut rayi.
1: Kumaha yayi panengah? Upami Gatot Kaca anu ngahalangan Kakang Bima. Sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak rupina ieu teh bakal urang maring. Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna Kakang Bima.
12: Tah.
1: Aye kitu. Pangemut mah muga widi sawios rayi we. Nyuhunkeun diring ku para pawongan Kakang Semar.
0: Iye nun,
1: ayu barengan ajak Astra Jingga Dawala urang susul ku urang sararea. Oh, sae. Gatot Kaca.
12: Poblon.
1: Hidep ulah angang ti ieu karaton ketok anter jaga katawang jaga karaton bisa ya hal kajadian anu teu baruga
12: nuhun ngi teu sanika
1: yayi
0: ka pinurdama
1: mangga urang manah ku ngunukun mujabrata ka kersana muga Rayi Bima cing sadar pangemutanana lebet yayi.
0: Barang Arjuna maksud ngabujengan ingkang raka urek kunara.
1: Kairingku para pawongan sapratane pun wadya bala tentara Kotbuta angkot buta di nagara bata merah sakiduleun nagara Mandura aya nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana Dupi Gora.

Yeah.

0: Patihing Sun Gorapati, Yayi.
1: Dungkula.
0: Aer muntah salah itu si Janaka.
1: Kakang Semar,
0: iya nun.
1: Dawala bulan-bulan. Asrajinya abisun gareng.
2: Abi kan?
3: Ya.
2: Kan ayah buta kan?
1: Waduh. Gening itu buta tengah aja megatan di sisi alun-alun.
0: Bener si Janaka, aja Janaka ulah kag.

0: Jaka tenyo sidik tumina.
1: Janaka, Janaka, we yai bakal balas pati gugurna Gusti Prabu Gorawaksa, Gusti Kang Sandewa.
0: Ayana.
2: Yakin yete ulon-ulona barayana si Kang Sandewa.
0: Leres.

0: tenera ingkang kasrano.
1: Sateng aking alun-alun nagara
0: usir dayuh indah prasna.
2: Ya. Aun ait-aitan ka kuda rengong kitu.
3: Ah, aya di kuda rengong ge Kang ka mana diga kitu.
1: Memang teu salah ieu teh si Arjuna keureut beungeutahan teu leungit. Janaka coba-coba geura inget-inget dosa anjeun dina lalampahan Kang Saben Jago di Mandura baheula.
0: Kaponakan kaula pencar sirahna ku si Bima ku kadoli manana si Wrekodara. Ula tapa taun-taun deuk balas pati ka awak maneh jeung ka saturunan Panawa. Geura teh nyewa dia bala tentara si kepedang tafsir gada benih can rasa panah kitu. Geura inget-inget jampe paeh.
1: Samat inung anung-anung

0: Arjuna.
1: Itu di negara Batamera. Horopino gawe ha? Kula kadangna si Kakang Kurawarsa anu gugur ku si Arya Prabu, kadangna si Wasudewa.
2: Gerasamat inung-nunganung Arjuna. Bapa nungoyuga Janaka.
1: Ura ingat-ingat sampai pae woi.
3: Alah,
1: daeta jelema anu panjang irungna jiga cukang.
2: Tata nu ngomong teh babi buta tata.
4: Ya, atanya keneh hayang nyaho ku akang nya.
1: Daeta teh irung tarompet.
2: Nya irung. Daeta gigireun irung teh pipi balon tete.
1: Untung ngahina si awalak.
3: Nah.
2: Maneh ulah sok ngahina.
3: Nya.
2: Aing geus ini ti nagara mawa sanjata.
3: Tak.
2: Deuk maehan panawa.
3: Wah.
2: Panawa.
3: Wah. Eh.
1: Apal keneh awak maneh ka kaulah, ha?
2: Anjeun saha?
1: Kula ngaran Gorawana kadange Kang yo kadange Gorawansa anu gugur ku si Arya Prabu.
3: Loh,
1: mana si Wira Kodara?
0: Bejakeun si Wira Kodara mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian ti pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7. Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dua dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
5: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
6: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
5: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
6: Radio PIS.
5: Radio PIS unggul, Pak.
6: Mohon.
5: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
6: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
5: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluhan para tiga.
0: Ha? Janaha, maju janaha.
1: Kakang Semar, iya non. Nyumput kakang, kakak itu nyumput di nadrem kolot mak itu.
10: Bisa-bisa,
1: yuk. Abdi hayangnya udah kun tahu di dia. Tak mundur, pak, mundur, pak. Pak, mundur kaji kolot mah. Kun budak syare, eh, gelut. Coba-coba orang para cekel sabuk bilang tatu adu teluh ampar tiga. Aja malah ditegakkan ke pati. Tewak. Rasa kena siku kula. Untung war-war-war-war siya. Kaya
10: kama. Awas ka.
1: Silai siya ngaran. Ngaran siya tumengung siwung bitung.
11: Ya ha ha.
1: Ya den. Iya.
10: Awas.
1: Umay siya geski.
11: Awas.
1: Kaju.
11: Ya.
1: Awas.
11: Awas. Awas.
10: Awas tong jekin.
1: Oish. Nyabut bedong dulu itu.
11: Awas. Kaya kam.
1: Asupkeun sia bedog eueuh sia. Rasakeun sia janten tilu tapi benul teh ku aing. Naon jadi tilu hulu dicacag ku aing. Penas tiker sayang dumampara kot buta dikadek tilu hematan bencar sapisan. Kamu rasut utek nak
11: yang kamu
1: terang terang terang terang terang terang terang terang
11: terang
1: terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang terang pamarentah anu deuk nganiayakeun nagara wah dibasmi ku aing.
11: Ah bener beres Kang lah. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
1: Coba Gusti dulu aing bencar huluna.
11: Aduh
1: Gusti. Haling aing sia maju
12: jeung aing lah.
11: Ya,
12: maju lah. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
1: Wah, sia make sarung leungeun.
11: Ya.
1: Jiga tukang tinyu.
11: Loh, tukang tinyu.
1: Sabara ronde sia wani?
12: 600 ronde?
11: Oh, naker tah mah.
12: Sok euy, tak loncengna euy.
11: Sok, trok ah.
12: Iya.
10: Ronde satu euy,
12: Bade.
11: Cari mikir
12: ya.
11: Tinyu heuh temu.
1: Ya.
11: Iya. Iya. Ya. Aduh, nang.
10: 2-0 dah.
1: Kurang ditak,
11: bahaya itu mata.
2: utah euy biji deui mih teh jigana.
11: Ya, jadi kekemusan.
2: Weh, beda pepe.
11: Ya,
10: asongkeun bedi. Walah. Tiupan aman, tiupan.
2: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas pun senjata Sarotama, cahayana gilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Pinastik kersa yang dumam para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka serotama amles dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

0: sapira haksia panuju sugan kudu kitu wawalak sia ya,
1: puas diwanya Kang ah
0: urang sia
2: banian akang
0: lamun hirup keneh jeung abdi adukeunana
1: ya
3: wani
1: kabangkeun
3: mah parat
0: cabut keris panahna dawala kulan cabut panahna semu entong dikosreng deui wayahna kudu diropea deui semu hiji dua tilu
1: aduh
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna si kunyuk si aye ngomong teh rengse nun kabeh jalari cir patihna korban rajana ponya kitu untung di dieu keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayeuna nun bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mah yeuh sun di tengah ramat kapanasan resep ti baheula oge
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan bubuahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah
1: nya
0: apelna ge ieu atuh da
1: naon
0: kan apel jaya
1: oh,
0: di apa? Di pasar Anir itu. Ngepros dia.
1: Pasar Anir.
0: Penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya.
1: Tah, digana kang mau meuli.
0: Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geudah deka itu ah.
0: Penayagan diberena teh hiji penayagan sakilo.
1: Aduh, beres. Nah. Beres kan? Ya,
0: tapi orang kudu mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Aku ingin gitu mah nyokot
0: teh kan sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae moal poe ge. Ayu astrajina gareng agan.
1: Dah.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Udah bilah.
1: Iya, sarhadi. Sanang
0: kamu. Ayu reng. Aye si gareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maniloka ucu ayu. Kawontenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang selapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu yang Arya Bima ngajega payunan lawang selapet tangkep.
4: Dewa Hotipati haja kari haku sing bakal dedayu haku sing bakal kuwu bapakku dewe arwah si bapak panu diwanata dipasrahkan selamat dipasrahkan dek

bawang serapet tangkep ditutup, ditobrak siapa ya. Dewa, aku simbaka tedayo, bagiakan kula dewa. Buka dewa.

पुनः प्राप्त माया, ia wis kenal arah kesayang dumampar.

0: Arya Bimaka payuneun lawang salapetan ke lawang salapetan ke prekep kaya gegep dewa daya nu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima maka sumping diserengan ngancam ka para dewa ta. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngajorag surga maniluka. Wenirangan dikanipun mengkaten.
1: Loh.
2: Ya. Dewa ulah datang dewa. Buka lawang sela petangkep.
1: Aduh.
2: Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula.
1: Nih.
2: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula dewa selamat. Teripasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
1: Tuh.
2: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti.
1: Tuh.
2: Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku dewa. Buka dewa. Dewa. Buka dewa.
1: Loh.
3: Wah diseret.
2: Digedor sia.
1: Nah, so.
2: Jempling. Bisa jadi dewa HS wayakie.
3: Pasti ya bahan.
1: Halo, kumnya tibla sudah.
2: Buka dewa. Pin datang.
0: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
1: Oh.
0: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirih mekara.
1: Halo.
0: Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
1: Nih.
2: Bujeng-bujeng kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget.
1: Naon?
2: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil tina babadan alas amr. Kula boga kekuatan Bayurota.
1: Oh.
2: Kula boga kekuatan Aji Wungkal.
1: Hmm.
2: Watekna landing kana tanaga gajah seribu.
1: Loh.
2: Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung, tulung.
0: Pinasti kersayang dumam para lawang selapet tangkep amur rasut sapisan dipun tabrak dening rekor darah.
2: Wow.
3: Amur rasut tadi itu.
1: Hancur tuh.
3: Didengar gitu mah ancuy. Gini.
2: Dewa cempling. Patamanan marakata. Datang kalan benteng-benteng siang ditabrak kuing. Patamanan dileyek. Datang kalan dicabutan siang kuing. Wow.
0: Nah kitu kajadian neme dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung
2: anu dipimpin ku Hyang Narada tim Megaduta mana.

0: Para Putra Batara anu 4444. Pelebah dia terpriyoga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi,
0: kepung wakul bayi bangap, tewak, tewak, batur. Tewak, batur.

0: Bima.
1: Dewa naon yuk.
2: Kula Betara Brahma.
3: Loh.
2: Saking kahyangan Duk Sinageni. Dewa Sunu. Binatang.
3: Ya.
4: Maju Dewa Sunu ibu.
2: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang selapet tanggap. Balik Bima.
1: Iyo. Aku sin mangke bakal mulang. Aku sin bakal mulang. Tapi aku harap kuwu bapak ku dewek, arwah bapak ku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa. Wah!
2: Celaka Betara Brahma Munur, batur tekuat Munur.
5: Munur, Munur.
2: Betara Brahma Munur, Munur, Munur, Munur. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
2: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, Sambo.

0: Batara Bayu maju, Batara Bayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing we. Hayang maju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
3: Bapak Endi.
2: Bapak Endi ti mana?
3: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
2: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
3: Parantos 2 kali.
2: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
3: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
2: Aya panyawat naon di selain puyeng?
3: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
2: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
3: Atau sabotol nutos saeb mah.
2: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
3: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis rehat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
2: Alhamdulillah nya Pak, ting sehat wae nya Pak nya ka payuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P-A
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Hari kaula maki wae.
0: Kumaha kumaha kumaha cing cing cing cing cing. Cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha?
12: Nah, teh.
11: Wa tangtos paus. Wa tingali. Bima anu ngayugakeunana teh kaula.
0: Oh, nya.
11: Panu dewana tamah sakadar syariat dasidik bapa tegas nama kula. Ayeuna Bima deuk ngamuka sawarga. Kudu kumaha kaula tindakan? Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naroga hala anakna.
12: Eta, Mang.
0: Nya aiku kitu mah kasep tapi tugas. Ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
1: Eta sing ngamuteun ka dinya adik.
0: Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan di mana salah wajib dituntut.
1: Tuh, kitu tadi hukum.
11: Memang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan bima anak kaula?
0: Iya, pribadi lamun cek bayu dek bisa karimunan atawa dek bela kana urusan pribadi, ieu hukum bakal murah jadina.
1: Ngawur ini.
0: Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ieu hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit saeutik.
1: Da eta.
11: Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Kana hukum Nabi mah moal patipati dek tega asup ka marju kunanga deukeus ka tipati lamun teu bogaan lan bener dina jiwana.
0: Sabab
11: cikaula mah teh salah otipati. Sarjan bari cek hukum kitu, tapi otipati salah. Sarjan bari pangagung anu nya ka kawasan Triloka. Nadek bakal jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moal teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagah nu murka moal tangkahkeun ka teruk saku ka beneran jeung kaadilan. Cobi galih wa.
0: Ah, deui ku kitu tamah.
11: Sokomo kaula lamun deuk tega ngarogahala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu lima perkara? Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong. Ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra tina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir tina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi, katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Deudeuh kalemah saena. Ayeuna lamun si kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
0: Amuing. Ai saha eta? Bima mah rekor darah.
11: Ya, Batara Wisnu maju, Wisnu hidup,
12: Wisnu hidup,
11: hidup,
12: Wisnu maju.
0: Rekor darah, rekor darah. Utang pati DPR, pati hutang irang DPR irang. Kaula dewa keadilan bakal mutusakeun jiwa raga nira.

0: turun tangan Betara Wisnu. Ditewah ku panangan kenca oleh Konara.
1: Wisnu. Wisnu.
0: Nyata si Wrekodara di Jayang Rana. Wah munur.
1: Tenyoyu senjata sedi. Patongkeun ku aing. Haku teuk mancat puntring marjukuna. Kotipati haja kaget haku simbaka guru arwah bapak ku dewe. Pin.

0: aeh-aeh para batara sakumna menta supaya munur teratur kalayan marananeh kudu ngonci maneh di kahyangan masing-masingna sabab moal kuat di ngarepan urek kodara gajah na panawa. Lamun dek maksakeun diri bakal ciraka. Dewa bakal kawalah kan lamun senganyeun mararasa. Lumata cekua munur sakabehna munur ulah aya nu wani ningaran. Wa bakal ngadeusan tuang ramah yang jagat nata di kahyangan marjukuna. Kahyangan hikmat.
1: Munur.
0: Kawan tenan kahyangan marjukuna yang jagat nata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teu tiasa nyagah pulia kana kadigjayana. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan. Adi, pangapunten ya Kang Adi. Kakang Resi Narada,
2: kula.
0: Yap. Urang badan ten di kahyangan Marjukuna geusan ngalanyawana si Bima, urang usaha.

Kakang Resin Rada. Aduh adikku maha baik geramanga tingali pala putra anu asadaya 4444 pada kawalakan. Tetiasa mayunan rekodara atuh kukitu tiama sokomo bapakna ayo nabi ma anu ngamuk cacakan putra nage keur umur 3 tahun setengah geus nimbulkeun kaahengan Gatut Kaca waktu karita. Cilaka, atuh cilaka, maka bae pipetaeunana. Nasib para putra sadaya kawalahkan pabaratak hingga pinangkuran kalayan malalabur ti marakata. Bawiraos akang rayi saena mah panu dewanata geura bebaskeun tina godogan kawah cekap siksaanana parantos 5 taun aya dina kerak.

0: Sana mah panu dewanata gera bebaskeun dah pangemut akang mah ieu teh teu lepat panu dewanata waktu harita anu dipilari teh sato anu hak anu halal dilaharna. Jadi panu dewanata teh henteu nempo yen eta teh resi Kindama, yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Beunang haja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato. Adi nulungan anak Kindama nyubadanan kana pamenta Kindama menta supaya panu dewanata disiksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba gali. Nangi hapun ten akang terayi. Moal ayat jelema anu taat nyiblat taat ka dewa, iman takwa ka dewa, iwati resi Kindama anu gentur tapa.
1: Ulo.
0: Ih leres etage leres etage. Leres ku kitu teh mah leres. Namung sok sanaos gentur tapa. Gentur dina ngulik ilmu, gentur ibadahna, ana seug lepat nu dipilampahna tojang nyah jeung hukum katranganna nasar, boh hukum agama.
1: Betul.
0: Boh hukum

0: dari gama pasaliah tina ilmu anu tangtu anggang tina sifat kamanusaan di dia sanajan bari lekoh ibadahna legeun ibadahna di dia bakal cilaka dirina. Sobi gali. Na wajar salah sahiji resi maksa hiji awewe anu tridoeun.
1: Nih.
0: Na wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukaeun.
1: Dah.
0: Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku kindama manehna ge robah sifat jadi uncal tuluy we di udag-udag. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udag-udagan teh uncal we padahal eta teh resi.
1: Nya.
0: Nya ku panu dewanata dipentang da sidik sato. Ta ieu hukumna adi janten ragir teh. Ngabela jelema anu salah mun kitu nyata.
1: Nyala.
0: Lamun kitu kakang mang meunangkeun si Bima. Akang sanes mang meunangkeun si Bima, tapi akang teh apal mana salah mana bener.
1: Loh.
0: Ai akang bisa warga jadi naon? Jadi kabayan? Utusan atau napi duta salira? Luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah? Ih, nah nganggo naroskeun kitu atuh namina oge jami diparentah. Piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak-tak?
1: Anenan.
0: Saha nu marentah? Salira. Saha nu kawasa? Munguhing dunya salira.
1: Loh.
0: Mana nu dikawasa ku kaula? Jagat luhur sawarga. Jagat tengah marsapada.
1: Yeah.
0: Jagat handap ti lapisan bumi kahiji dugi ka katujuh eta di kakak di kawasa ku salira. Eusi na oge bujeng hingga manusia, jin, setan, barakasakan, siluman, silemin.
1: Allah.
0: Sanajan sato leutik sato gede. Minangkana sato alit utek tongo wialang taga sifat roh gogodongan di kawasa usik malikna ku salira.
1: Tugeuningan kitu tenang tah.
0: Jadi mungkin kaya anak kaulanmu ngeresakin anak leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaulan. Sabenerna manusia tetuduh apungan ngaku kanu kawasa kadrat kerasana Allah padahal anu kawasa makaula gerat tempok ciri nak lengan lagi opat.
1: Kayanya juga temu.
0: Muaya anu pangkawasana iwati diri kaulan. Sakabeh makhluk ku kaula dikersakeun anak usik jeung malikna. Kekeanan adi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad teh namina bet ngaluluhuran anu kawasa anu ngajadikeun dewa kawasa. Ari kawasana dewa aya nu ngawasakeun usik malik aya nu malikeun dewa mah ibuan dewa mah ramaan aidat kersana Allah teu ibuan teu ramaan anu ngajadikeun ieu bumi langit surga neraka anu tangtu. Panuhun eta sasauran teh geura cabut deui kedah tingali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu minterkeun. Akang taat sotek kana parentahan syariat kumaha kasalira. Tapi munguh batin mah akang teu mangeran ka adi.
1: Allah.
0: Tapi akang ibarat taat. Dahyang widiwasa zat kersana Allah nu kagungan. Ulah eta sasaurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing adi pamali, pamali, pamali. Emut, emut, kawasain ngawasakeun pinterain minterkeun.
1: Yeah.
0: Aya akang mangeran teh ka saha? Kajat kersana Allah nu kagungan, dewa sareng nu kagungan akang. Aya ngaran, aya rupa. Tiap rupa teh tangtu wujudan. Tapi no, mustahil aya ngaran eueuh rupa, mustahil aya ngaran eueuh nyata. Leres. Coba nanakeun akang mangiran kajat kersana Allah. Mana buktina pangeran anjeun?
1: Duh. Ya.
0: Ih, kapan aya istilah zat laisa kamislihi saeun? Hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir, panon sirah, tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate. Cing bisa kasasar ku sajatining rasa ai ukuranana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara tapi kresna nu kagungan daya antara deukeutna ka urang lir ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deukeutna alahna ka urangna deukeutna teu pino lir saupamana utak curup jeung curupna lantaran aya wujud jeung hirupna pamohalan nyebutkeun ayana kresna zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna.
1: Iya pemot.
0: Ke kakang. Hai pernah nak nanakeun akang ngadeukeutkeun Allah ka diri, coba geura tangtukeun. Dina resan dinya mah adi teu aya bedana lir gula teh amis lir uyah teh asin, teu tiasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin, tiap gula eta amis. Lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuluh apungan linglung ngaranna. Sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tara leumeun Allah teh perantu lamun kitu nyata. Gusti teh loba nyata. Tapi lamun tos kaaji ka manunggalanna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah. Idinya bakal kapangih intisari na kauban ku sifat laisa anu natra.
1: Ya.
0: Iya, adi nu janten poko dalam meninggal karena syariat nu nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan. Ai nyata na rengkona aksara na alif lam lam he tuluy ditasjid make jabar anu nangtung. Dibacana eta Allah eta ngan ukur jenengan tapi anu jenengan ku kerasana Allah gerapek gerabat sadiri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku ruksak sapanjang urang hirup nutang
1: nih.
0: Iya adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nabungku geus maca turun ditutupkan gerapek gerak aji diri sakunjur tidur hurtung tungbuk dianap nampak suku eta rahasia Allah anu tang
1: doh.
0: Iya
1: kagus nacana
0: akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna sategesna nyata na nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeunana nya kaula nu kawasa. Amuing amuing adi akang mah ulah dicacana kaenya kang obatin akang teh moal deuk mangeran ka makhluk nu ngajentu anu kakeunaan ku gering jeung ku cageur
1: eta mah
0: anu kakeunaan ku jaya jeung apes
1: moal.
0: Pedah dewa saluhureun manusia kagagahanana tapi akang mamangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan adi. Lamun kitu akang baha tapi ngeunaan syariat akang teu bakal taat kana parentahan salira.
1: Tuh.
0: Hiji akang geus taat ibadah kersana naon? Taat. Yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusanna mantenna. Katilu akang bakal taat ka pemerintahan sakitu tugas akang mah moal bade ngaharubiru ka salira.
1: Tah.
0: Da akang mah bodo tina sama urusan kana tataan nagaraan mah, tina urusan kadunyaan akang deuk mercantenkeun ka salira kana pinter.
1: Heuh.
0: Sakitu. Talamun kitu atuh ulah deuk baha ka diri kula. Di mana akang baha kasebatna? Geus, ieu urusan teh kaula nu bakal nyekel. Oh mangga, mangga. Kedah kumaha akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi antina si Bima iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam Mayapada. Di luhur matan bencar sapisan. Kamu rasut utek nak
1: ini.
0: Eh, ayah hanuke mah wajar.
1: Yang kerjaan baru wajar, jadi tiru gitu mah. silahkan.
0: Jeng cibatan gelut jeng sapangsi nagara dogdag jeng baraya gujur ya. Jeng dulur aiki mah puguh musuhna anu deuk ngarempakeun ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara wah dibasmi ku aing
1: mah. Ah bener beres Kang lah. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
2: Coba Gusti dulur aing bencar huluna.
1: Aduh
2: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
3: Jeng aing lah.
1: Ya,
3: tinyo jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, siap make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyo.
1: Loh, tukang tinyo.
0: Sabara ronde siawani?
3: 600 ronde?
1: Oh, nah kertah mah.
3: Sok tak loncengna euy.
1: Wah, sok trok ah.
3: Ya.
1: Ronde 1 tadi. Tadi ini kan yang ketemu. Ya. Iya. Ya. Aduh, nang.
4: 2-0 dah. 2-0.
3: Kritik. Ulah ditak, ulah cakol goblok.
1: Ih, atuh ulah sabun lah, mun. Ya,
0: lu. Waduh. Bontong donyok angin sia.
1: Aduh.
4: Bahaya.
1: Dasar hukum yang
0: nunggulah tidak. Bahaya itu mata. Utah, bijil deh, mih teh jigan.
1: Ya, jadi kekemusan.
0: Hei, beda pepe.
1: Ya.
4: Asongkan badi. Tiupan, tiupan.
0: Rasa kena senjataku dewek sarotama, rasa kena gurawana. Arjuna melepasipun senjata sarotama, cahayana gilang kumilang, lajeng dipun pentang.

0: kami
1: pinastika sayang dumam para Prabu Gorawana kadangnya Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka serotama amles dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan

0: sapira haksia panuju sugan kudu kitu wawalak sia ya,
1: puas diwanya Kang ah
0: urang sia
2: banian akang
0: lamun hirup keneh jeung abdi adukeunana
1: ya
2: wani
1: kabangkeun
2: mah parat mandul
0: cabut keris panahna dawala kulan cabut panahna semu entong dikosreng deui wayahna kudu diropea deui semu hiji dua tilu
1: aduh
2: nyaan pamut
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna eh si kunyuk si aing ngomong teh rengse nu kabeh jalalicir patihna korban rajana ponya kitu untung di dieu keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkaning salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi kalawang salapet tangkep ayeuna nu bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sun aya mah yeuh sun di tengah ramat kapanasan resep ti baheula oge
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan bubuahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah apelna ge ieu atuh da
1: naon
0: kan apel jaya
1: oh di apel jaya
0: weh di pasar anir ditu nu ngepros teh penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya.
1: Tah, digana Kang Mauli.
0: Moal meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geudah deka itu ah.
0: Penayagan diberena teh hiji penayagan sakilo.
1: Aduh, beres. Nah. Beres Kang. Ya,
0: tapi urang kudu mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Aku ingin kitu mah nyokot teh keur sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae
0: moal poe ge. Ayu astrajinga gareng agan.
1: Ya.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Udubillah.
1: Iya, sarhadi. Sanang kamu.
0: Ayu reng. Ai si gareng bantu nu hayu teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maneloka ucu ayu. Kawon tenan Suralaya. Arya Bima parantos dugi ka lawang salapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung medang kamu desa medang kamu Arya Bima ngajega payunan lawang salapet tangkep
3: Dewa Hotipati, haja kagir haku sing bakal dedayu. Haku sing bakal kuwu bapakku dewe. Arwah si bapak panu diwanata. Dipasrahkan selamat, dipasrahkan di amuk binata.

lawang selapet tangkep ditutup ditobrak siap woi. Dewa, aku sing bakal tedayo bagiakeun kula Dewa. Buka Dewa.

0: salugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetangkep. Lawang salapetangkep rekep kaya gegep. Dewa daya anu sasauran istuning comrek-rehe. Margi parantos waspaos Bima bakal sumping diserengan ngancam ka para dewata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benuk bakal ngajurag surga maniluka. Gunirang andikanipun mengkaten.
1: Duh.
2: Ya.
1: Dewa. Ula datang, Dewa. Buka lawang sela petangkep.
2: Aduh.
1: Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula.
2: Nih.
1: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Teripasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
2: Tuh.
1: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti.
2: Tuh.
1: Kula deuk ngabebaskeun bapak kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapak kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
2: Halo.
1: Wah, diseret ya. Digedor sia.
2: Nah, so.
1: Jempling. Bisa jadi dewa HS wayakieu.
2: Pasti emahan. Halo, kumnya tibla sudah.
1: Buka dewa. Pin datang.
0: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan.
2: Oh.
0: Sabulu-bulu jocong kaya jara socana bun sorot lirih mekara.
2: Halo.
0: Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
1: Bujeng-bujeng kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget.
2: Naon?
1: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil tina babadan Alas Amer. Kula boga kekuatan Bayurota.
2: Oh.
1: Kula boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga Gajah Seribu. Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung.
0: Pinasti kersayang dumam para lawang selapet tangkep amur rasut sapisan dipun tabrak dening oleh kordara.
1: Wow.
2: Amur rasut tadi itu. Didengar kita mah ancuy.
1: Dewa Cempling. Patamanan marakata tatangkalan benteng-benteng sia ditabrak weh. Patamanan dileyek, tatangkalan dicabutan sia weh.
0: Saparantosna kitu kajadian name dewa pada kaluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung anu dipimpin ku Hyang Narada di Mega Duta mana.

tempatan kemarangan. Ya pada kemarangan dewa-dewa, ya pada tumamu. Para putra Batara anu 4444. Hingga

0: dewa naon ieu?
1: Ulah Betara Brahma.
2: Loh.
1: Saking kahyangan duksina geuni. Dewa Seuneu pindah.
2: Ya,
3: maju Dewa Seuneu ibu.
1: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapetangga. Balikna.
0: Ieu. Aku sing mangke bakal mulang. Aku sing bakal mulang. Tapi aku harap kuwu bapak ku dewek, arwah bapak ku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa.
1: Wah! Celaka Betara Brahma Munur, batur teu kuat munur.
4: Munur, munur.
1: Betara Brahma Munur, munur, munur, munur. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
1: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, Sambo.

0: Batarabayu, maju, batarabayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing le. Hayo maju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam motel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karawasna terus ngaleut Papropolis sabot?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lambungna teh mohon diciwete sok nyeri ini, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Papropolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kuma apa enak karaosna tos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun
2: supaya tuntas we nyapanya.
3: Mohon
2: pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Asol.
2: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Akang bade janji ti ayeuna di mana aya balitung sareng Kakang Semar. Akang ulah kacacana ka ieu. Calik-calik we kumaha kaula. Katengah arumbantun ka pino. Amin abdi. Bro. Gani raya lumunur wiwit wilayah ngeran.

0: sinarada kaya kilat tumampah nyanak wujudna lurah togong ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jug-jug regeng bae dicanak. Lurah togong parantos daya dagingan malah jujukutan jarara di dina sera-seraramu kelek sareng suku. Bicanak ti sanga prawata disangakeun ka Hyang Jagatnata. Dimarjukuna adi geuning teu lami nyangakeun ieu tuang raka kakang mangga tingali parantos reksaki ngolah tapana nyah teuing kakang Teja Mantri. Yete ku hayang-hayang na gera bebas tina tugas ayang gera mulang kakahyangan dugi kaki
1: yete
0: tepi no adi muatakakan kata kitu merenung agawekan te ayah
1: ya
0: nasi di kakang togok maname tiasa barang tuang upama seg deket kanu dolim deket kanu murka dinya seger kauntungan kanu sugih mukti bari jeng ewah-ewah bari jeng sarakah bari jeng dolim. Ada kakang Semar mangan kadar nane atuh. Ngasuhna anu adil paramarta. Ngasuhna karatu jujur karaja jemar ku budi anu linuhung. Mangga nyangakeun adi. Muga-muga sukma akma anu angang gera asup raga istirahna nyawa. Hartina nyawa nyanding waruga. Hirup nu hirup jeung kahirupanana. Nunggal gunung galang ngajadi hiji. Acining diri nu tebih gerangan cik. Lelemutan nu jauh sifatna gara asup kana wujud. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras, waras ing waluya. Waras tina manan. Lolo.
1: Dah, lolo emu.
0: Tagening, tagening, tagening.
1: Masalah lolo itu mah tening. Ah,
0: geragugah Kang. Iya kaula. Geragugah Kakang. Aya di mana iyo?
1: Aduh, aya di mana cenah iyo?
0: Ojong sararungi goreng entog iyo.
1: Yes. Sok amungan kuas kata bonge
0: leh. Iya teh ayat di marjukuna di kahyangan mangga geraguga. Lo. Duh, ode pade ade agang raye. Nyah teuing dugi karagas ciga gambang. Haturan kakang. Diterima adi ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo?
1: Iyo.
0: Wah itu si adi kak neka putro.
1: Kak neka putro.
0: Ku kaulah dibantun ti. Tegal Arum kadia tugas tuang rayi yang otipati. Untuk kapino kawe akan naon sebab dibawa ke dio akan ukur ngolah tapa akan ayang gera buru-buru bebas tugas ayang gera buru-buru bete
1: nya
0: akan wos cape
1: ayang di pangseon
0: ayang gera di pangseon jadi akan teh ngarep-ngarep anu nita
1: nah,
0: diraja-raja murkan tu ayah itu cara zaman kepungkur zaman bula
1: ya.
0: Zaman Prabu Dasamuko zaman Prabu Somali
1: ya.
0: Zaman Prabu Digiling Wesi Prabu Nagapura Cuno Prabu Maniman Toko
1: ya,
0: di ya, niwarta kewoco kita akan dinya lupa keuntungan tapi yuna akan sengsara belangsak akan hirup jadi uwa gegableng. Pria ku ati intonya akang-akang karena bentuk jika kiu. Mematak akang gus mundur. Akang telah musi ati ngante pai ka akang atau akang mual maju-maju akang. Naon mual maju-maju teh diajar nyinen akang teh. Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akang yuk?
1: Ya, 5,000.
0: Kumaha? Untuk naon akang digoeng-goeng? Maksud nama digoeng-goeng, panginten. Dah, eta.
1: Cek bahasa Inggris nama.
0: Purwa dihaturanan linggih. Sahubungan sareng akang maksud dinangulah tapak palaimu. Leres parai mulih tikayangan, kakahyangan, bebas tugas di marcapada. Tuh, sumpah na uki bintar gluduk.
1: Waduh, ya, gluduk tim dari Magaang.
0: Tempat paranto soyogi, kasangiangan gera anggo. Kalayan akang disahkan kawin katujuh widadari. Waduh. Oto kawin, oi.
1: Ayam milik tokol.
0: Oto kawin, oi. Kawin-kawin dah tari oi untuk nangap jipong oi jipong oi.
1: Hubungan tinggi lari kawin semula jipong mah.
0: Oi untuk nabuh tarleng.
1: Ya.
0: Untuk nyetelkan radio entip.
1: Oh. Nyetelkan radio ati.
0: Oh kasih nak Wisnu Wisnu recording.
1: Ya. Recording.
0: Tapi kan hanya akal. Ancakal uma bisa warga katin cekuk kaliwuhan tingali marakata rusak ancur dirusak wiji jelema anu deuk ngancurkeun wibawa dewa anu deuk ngarusak wibawa dewa la la la la la la dah example dok
1: wey jeung sagunan
0: rusak marakata kang kurang asar
2: kurang asar teh.
0: Sayo jelema anak nu ngamuk.
2: Ngamuk
0: si Bima anu kaniaya deuk ngarusak dewa. Bima. Bima. Urang mana yo Bima?
1: Nih.
0: Nah dewa anu digawe yo.
1: Aloh-aloh.
0: Para dewa tadaya anu kuat. Sadaya kawalahan rusak dewa teh kan. Tuh dewa biye.
1: Biye.
0: Upama kitu dewa beye teh.
1: Nya dewa beye.
0: Anu mawi akang dihaturanan linggih teh wayahna kerah didamel heula numutkeun dina kasat Renggana. Teu aya dinu bakal jadi antina si Bima Iwati salira. Pangmaehankeun we sabab ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa.
1: Bari sareng babatukan mangogog-mangumujengna teh lo.
0: Akang tosieun kusing saabae komo ieu sifat manusia. Kura denge kunyo akang ku dewa entuk sieun. Ku curik entuk sieun. Ku ijin entuk sieun. Ku siluman selemin berkasakan genderwo entuk sieun.
1: Entuk sieun yang kusing.
0: Ku kuntilanak entuk sieun. Ku wilwak entuk sieun. Ku tengkorak rerongkong entuk sieun. Ku dewa entuk sieun.
1: Segala entuk manehna mah.
0: Coba. Akang tuh siun ku betara.
1: Ya.
0: Sanu jelema cuman takari tempeleng kau ini.
1: Ya.
0: Percaya ku gitu tiap. Iya si Bima orang mana yuk? Pira aku lali deh ka Bima. Tuh akang po'o deh yuk. Bima piraku. Panawa. Urang nagara Amarta. Panawa nuka dua putra Panu Dewanata kan. Panawa nuka dua.
1: Nah, ngahanjutannya.
0: Pandowo. Tuh, lamun eta akang ento sanggup.
1: Tadi segala ento.
0: Nah, gening kitu ngeper. Upama Pandowo akang ento sanggup. Sieun ku Yudhistira. Koyo Yudhistira ento.
1: Ya.
0: Juga sekiti ento.
1: Sekiti. Juga sepipiti.
0: Ku Bima meureun sieun nya. Kubi masiun, kusiaria bemo ento.
2: Ya, benar.
0: Kusi rajuna ento, kusi nakulo so dewo ento.
2: Ento lah.
0: Ngen.
2: Tata.
0: Ngen.
2: Ya,
0: naon ya. Uwudui makhluk manusia nudi ajen ku akang.
2: Ya.
0: Nudi argaan ku akang. Akang gila ku eta jelema kejawati nungasuhna.
2: Tata.
0: Adi.
2: Pengasuh sih
0: nantinya. Sahanu bakawan tunjing ngarep kakakang Semar atuh adi. Usaha teh sieun. Tuh ulah api-api ento nyao.
2: Nya.
0: Was ento nyao. Iyo ta, lumpang naoge kieu tuh. Lumpangna eta Jiga Putra ento.
2: Nya.
0: Lamun ku lempang tarjempe sungut na aduyanak.
2: Aduh anak.
0: Lamun untuk timpak mobil yo ka kebun kelapa aduyanak.
2: Nya.
0: Dekat mobil. Aduyanak kebun kelapa. Pocong loa. Kakang tuh sanggup iwati Kakang Semanu di ajen ku akang kajun tuh jadi sengiang. Kajun tu jadi dewa, ya. Kajun tu kawin tetari, jung tibatan akang kudu ngelawan Kakang Semar, akang gila, bau lauge akang ele.
2: Aduh, mesti ele bola gitu
0: nih. Kayo sungut akang suwek yuk. Nah akibat naon eta? Duh, pak kolot, juga Kakang Semur kolot ain, juga akang kolot akang, juga Kakang Semur coba tokok. Lamun benar kolot mana? Coba turui gunung.
2: Ya.
0: Gunung mana? Gunung Gelonggong.
2: Ya.
0: Untung Gunung Gelonggong itu meletuk.
2: Aduh,
0: itu meletuk dina sungut.
2: Bagus kene.
0: Eta gunung itu katurui kejadian akang sungut soek. Jadi.
2: Ya.
0: Ay Kakang Semar, upama Kakang Semar yu diturui gunung beluak belum. Numata Kakang Semar butung na pun canut.
2: Ya.
0: Yu marupakeun siloka Kakang Semar gunung tiasa katurui.
2: Oh, gitu.
0: Gunung percanten adi, tagening gitu. Akang ulasieun. Si Bima asup na kakahyangan yete malulu dititahku Kakang Semar. Kakang Semar tenentang karena parentah dewa. Duh, itu bisa jadi Kakang Semar tara usir silian auge. Akangnya, oh. Yete tugas timaha tunggal, Kang. Jadi lamun akang sienku Kakang Semar, engkete nu bakal ngahukuman teh yang maha tunggal ka Kakang Semar.
2: Duh.
0: Akang memuak kacacana. Benar gitu, benar.
2: Yo,
0: piraku kaula bohong. Jola mun bener gitu, akang tu tanggung jawab asal si hati tanggung jawab 100%. Tanggung jawab 100% dok.
2: Ya.
0: 100% lain bae 100.000% kula nu bakal tanggung jawab.
2: Oh. Sepuh dikal tanggung jawabnya
0: ge. Lamun akang celaka, kula nu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman Kakang Semar. Upama kitu entu jatuh naon.
2: Ya.
0: Sok bae. Akang sanggup ayahan si Bima ditempeleng wain.
2: Aduh.
0: Jadikun weh. Sok. Ngan akang minta dikawinkun ke Widah dari.
2: Ke Widah.
0: Tujuh. Akang minta dihukun dina kesenyangan. Kentai akang. Upama kakang Semar ngamuk. Akang masyarakun. Tapi cek ukuran kau lama akang bakal ungu. Cate kakang togok bakal ungu. Dekuma.
2: Nya.
0: Pira kuda dewa matara ngomong bohong. Upama kitu untu cari naon-naon tapi akang ayang tisalin untu make baju iyo era.
2: Nya.
0: Akang gus lokot.
2: Kolot.
0: Gus kolot. Pira ku mupujukun kana kucrut nuntun raja bisuna.
2: Nya.
0: Akang minta pakaian anu kasebut baju ngora. Baju zaman ini nama baju zaman koboi.
2: Koboi, yang baju koboi.
0: Ayang di celana lapis.
2: Lapis gitu.
0: Daeta, lapis.
2: Nya.
0: Sadiakeun Kang Ulan baju hikmat di kamar ngebak mangga ngebak heula sabun aya sabun sabun sadia amin akang duk kecae ujug mandi anduk aya anduk aya sikat untu aya emes aya emes
2: aya emes geus
0: emes eta bungkus yo sikilo pang eta. Ukur gosor gitu. Aya mangga. Amin.
1: Balik nomor tadi.
0: Aduh, adi akang mah hariwang akibat.

bercahaya sekaring wang. Nur cahaya sekaring wang.

0: amuin. Iya teh akang, teh kapinogawe akang teh jamantri.
1: Loh.
0: Aduh, pamor baheula katingal deui.
1: Awis sebab cahayana teh nomalah.
0: Neng tos disalin cekap sakieu. Utami pisan. Saha anu bakal dianggo jenengan? Bade nganggo jenengan naon salira? Ieu mah kieu sanajan 1000 kali disumput-sumput da sidik akang teh ieu teh bakal migawe salah. Tega nganiaya asuhan kakang Semar. Ieu aya dina pertanggungan jawab kaula. Sanajan bari kitu. Da gurat akang mah tugas akang mah tiba heula oge sapanjang akang aya kakarak mangih kauntungan akang lamun kudu bari ngarugikeun batur.
1: Dah.
0: Kakarak meunang kamulyaan lamun bari ngaruksak nulian. Akang mah deuk nyinyirian maneh we ngaran teh deuk make ngaran Bambang Jaya Kamurkan. Bambang Jaya Kamulkan. Bambang eta hartina satria wedalan pasantren. Jaya, Jaya eta unggul. Kamurkan, Kamurkaan. Sugan we akang deuk mecakan manawi dikersakeun unggul dina Kamurkaan.
1: Gitu bae.
0: Mangga waktosna si Bima paehan ditampiling ku akang moal menyat deui si Wirakurara. Tapi awas, ulah jalir tina janji di mana akang bisa mehan si Bima geura sadiakeun widadari 40-anana jajarkeun. Deuk dipilih ku akang 7 widadari sarta sadiakeun lebe 17 sakurang-kurangna.
1: Aduh.
0: Teu kapinogawe. Oge geura tangtukeun titer kasangyangan keur akang. Unyuh sumanga. Warak padara alamat dicabut umur di alam nyawa.

0: Dewa Kublub, aing diberi kahimengan di Marakata, ternyahu kaler kidu kulon wetan.
1: Kaulah Bang Jaya Kamukan.

0: Satria.
1: Pun apa, Bima?
0: Sahanyin. Dewa naon?
1: Kaula lain dewa.
0: Sanghyang.
1: Lain Sanghyang.
0: Batara.
1: Lain.
0: Setan.
1: Lain.
2: Loh.
0: Iblis.
1: Lain iblis.
0: Sopo.
1: Kula manusa.
0: Yew.
1: Kaula manusa bonanti Tegal Arum.
2: Loh.
1: Bisi Bima teu apa kaula jiger ya.
2: Sadaya beulian mani.
1: Satria bayaran kapentes ku dewa pikeun metik pati ngalah nyawa awak maneh. Anu bakal ngancurkeun wibawa kumara dewa.
2: Loh.
0: Ajar binatang. Kamu tugas dewa.
1: Urang pina gawe.
0: Aku sing bakal jajak di jainira. Pada-pada aku pinggal pati. Kamu dek dipun puntang dipun pantingmu.
2: Loh.
0: Dibanting dening gelang sandra kinara. Dek tusuk dening pancaraka.
1: Warekodara pak. Urang para cekla sabuk bilang tatu adu telu ampar tiga.
0: Majua.
1: Taker lodera. Para dewa tala.
0: Kula. Hingga. Iya kulan. Iya.
1: Saksian.

0: barang nuju seret sineredan banting pinantingan sapratane pun Arjuna kairingku prapawongan.
1: Mamban niranga deman ewuh pagulingan rana. Mamban niranga deman ewuh pagulingan rana. Arjuna den

0: Kakang Semar.
1: Iya, Nun.
0: Tingali Kakang Bima Kerjogol jeung hiji satria.
2: Tuh.
0: Ujang tempokeun ku si aing Ujang eta teh dewa naon, cu?
2: Nyaha.
0: Eta
2: cing.
0: Eta apa? Dewa. Dewa naon? Nya dewa naon?
2: Dewa naon caren?
0: Aduh. Tempo monyong euy. Lain lalawara dulu cahaya nang gencelang gitu.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh ti Palimanten.
6: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
5: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
6: Di kapungkur teh gaduh panyawat batuknya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta ayah perobihan atau tapi kumaha?
6: Akhirnya ayah perobihan di landongan ku Alpha Poris, tos meser 2, akhirnya meser D2 jantan CF 4.
5: Bapak konsumsi Alpha Propolis tos CF 2, kumaha eta ayah karaosna?
6: Ayah karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh tarietna tos tarurun tos raya gitu nyirangan gitu.
5: Ada konsumsina kumaha Alpha Propolis?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
5: Uninga Alpha Propolis teh ti mantan Bapak.
6: Di radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alpha Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
6: Mangga aya cobian meser Alpha Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pejabat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
6: Amin ya Rabbal alamin.
5: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
8: Kena debu nih, dan gatal lagi.
7: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
8: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
9: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
9: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hai eta teh lawanna teh saha teu teu nyuting euy. Ning dewana naha mun teh?
11: Lah parah kan?
0: Aing hayang nempo. apa anjing?
1: Eh, si anak semutin. Kita
11: bahasa di mana di mana
1: tetek. Babasan teh. Itu di syawarga monyong.
0: Ah kan baik sih.
11: Ulah-ulah gitu yang tadi suarga era ah.
0: Kenbaik?
11: Iya, lain kenbaik-kenbaik, kalau bilang kebejaan.
0: Kenbaik dah anjing, oke bisa ke suarga asli. Hei,
11: pokri-pokri di suarga.
0: Kakang Semar, jigana kakang Bima KDC. Dinasti kersayang dumampara. Arya Bima, ipun camaku kekuatan Dulpawilis. Kajadian tutung sapisan selirana.
11: Loh.
0: Bima ngemasing pati tumakaning praya. Bima?
12: Bunda apa?
0: Tega lara?
12: Aku tega.
0: Pati?
12: Aku sing tega pati.
0: Laden mereka lara?
12: Coba.
0: Bima! Sorakanlah para dewata.
13: Jaya kemurkan unggul. Hidup, hidup, hidup, hidup. Jaya kemurkan hidup, hidup, hidup,
0: hidup,
13: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup.
0: Para dewata.
13: Kula, kula, kula, kula, kula.
0: Coba gerak jajarkan midar dari 40 anak. Dipilih, kukaulah. Gerak ketok serat kaum lebay kumpulkan kawin. Kumpulkan.

0: ngaleos na jaya kamurkan Arjuna loncat ngalangkungan selapet tangkap. Ngaranku layon ingkang rakaurek konara.
1: Aduh,

Kami mau nikahkan kena dan Yaya. Dewa Tuhan kaya kaya papa kama. Kakang Semar dugi kaki na tempo dan Yaya. Salirana tepi katutungki. Ayana! Nyata lewih tega, lewih kejemah.

0: doyana amui kujang tepi kaki ayana
1: ulu ulu
0: dan ayah pisannya tedewa nanahan tampal dengan tepi kamati mati ya
1: gusti
2: as
0: hai hai upama kia dewa ngahukuman lebih kejem bedah gusti bima ngarusak lawang selapatan kepunyaan ayana ayana
3: aduh udu bila
4: ya sarah hadi yang kata bonge
3: tutung
4: ya.
3: Kurang ajar anjing teh
0: nah bae dewa naon itu pika kieu dewa na jigana ieu bapa we urang tempuhkeun da barayana
3: heus nah lalah ora ting sia
4: ya
0: kakang Semar
3: iya nun
0: kaula wajib bela kanu jadi lancip tadi kula deuk ngahalangan tapi geus nempo dulur jiga kieu wajar kaula pikeun guyang getih balik ngaran paduduaan jeung nu jadi lancip payus
3: aya na kula moal kiat
0: kaula lain deuk ngarepkeun kuat jeung meunang tapi wajar kaula kurban guyang getih ngabelaan jadi dulur
4: kewajiban bebela
0: dewa coba dawala barengan dawala mangga kula mangga
3: yang siap mau kuat
0: ya. Kan antep lain mau kuat ya aki-aki teh ya. Satria tuh teh wajib bela kasaderek ngadek tegak itu saderek tiga kia kincin mawa layon ka itu
4: ya.
0: Mengkani ngaliwat kaci kadut nonton lalawara
4: wah buku hedi ngapain hujat nung merah
0: oh. Panganut panawa teh ah pikiranun
3: mahagis jajan pinas dikersayang dumampara Arjuna sami kadeseh pada ajal pati layona ragrag di payunan pawongan
4: do
3: ayana
1: ulu
3: ulu pak guanana pak
0: kudu bila
4: sarehadi cana
0: meski pak korban dua nana
3: cek aing oge okay. Ya
0: tadi dewek geus nyarita moal kuat ieu teh dewa teh cu. Lain sadewa-dewana deureudampaleungeun tapakna tepi kaki. Molopo urutna. Ya.
3: Maha bae pepedahna na ya.
0: Ingu maha bae kumaha bae teh mah unggeun nya nges di dieu yo.
4: Naha.
0: Pak. Pak.
3: Iya, ya.
0: Lamun bapa teu aya belana kadunungan terase wangsul ayeuna ngagotong mayit ah nyaan jika na datang-datang teu abdi mah menta diserahkeun langsung
4: nya
0: ih si kunyuk sia pan bapa teh pawongan setia dunungan sunyah milu bunga dunungan untung milu sugih dunungan rugi milu sungkawa ayeuna dunungan maot bapa deuk ngajentul wae.
4: Yeah.
0: Toh bapa teh pawongan nu setia, tanaga, pikiran, rarapati kapunut ku dunungan payus na deuk payus ayeuna bapa mamawa layon wangsul ka nagara.
4: Disebut geulu cupu.
0: Disebut geulu cupu bari jeung kangaranan bapa teh hiji kolot.
4: Yeah.
0: Lain kolot-kolot tok untal gantrengna beuheung muning. Sempengangkeun ngangkeun mar menyemarakeun datna alam.
4: Geuning.
0: Abdi aing ngaliwat ka Kira Conong teh bentik ke budak teh. Curupna teh. Anak jago, anak jago, anak jago. Geuning.
4: Sapayeun sejauh mah nyawa.
0: Saha sanang bapana teh Semar sanang nu buci truk teh.
4: Aduh. Geuning.
3: Cek saha teh jeung?
0: Cek budak tukang beca ER. Teteh Semar teh buncanu teh beuteungna teh lain kueh bandros elmu sana teh.
4: Aduh, eta nu bilak kitu ER budaknya.
0: Teteh Semar mah ku jago-jagona sanang ngaliwetna oge kusik.
4: Nyaha.
0: Tumpangan ku pedah sina.
4: Aduh.
0: Pemotongan besi jeung seng.
4: Pedahna
0: teh. Pedahna.
4: Ieu teh bubuk pel aja.
0: Pek tanyakeun ka punanceuk aya samelna naon tah? Samelna. Imah sing dikurut di mah.
4: Nyaha. PSM dari PSM lagi sama lagi.
0: Tapi kaki tuh tapak.
2: Pak, uing ada yang kan ngomong jelema yo.
4: Ya,
0: masih. Naon si lain milu ngomong deh.
2: Cek batur. Kucago-cagona Semar, Semar kabeukina kana bubur ketan hideung.
4: Ya.
2: Hiji mangsa Semar minta bubur ketan hideung ka pamajikanana.
4: Kamawe.
2: Kama.
4: Ya.
2: Emak kerewe.
4: Duh.
2: Lain bapak ambek. Tuluy bapak mapai-mapai jalan gede.
4: Ya.
2: Geus depi ka anapeun tangka Kendari. Dinya aya nu keur ngagodok aspal.
4: Tuning.
2: Aspal keur ngagolak-golak seruput. Diuyup.
4: Aduh.
2: Pokona asa serimpak jeng bubur ketan hidung.
4: Asa hidung ini bukan lemah.
2: Tapi kaki itu Semar nguyup na oke. Aspal digodok.
4: Ya.
2: Golak-golak.
4: Aduh, karena bubur aspal.
0: Betul, kenapa ditinyuh nanti pan bubur ketan hidung masuk Kucipati. Ya. Wah Semar masih nanyangan apu we dua black.
4: Cina. Aduh.
0: Awur gue nih kena aspal. Tapi kaki cukup jago nanti.
4: Ya.
0: Terus ya, terus ya.
4: So.
0: Campelakan aing gue siap.
4: Itu kan jadi sadar tuh, jadi ngasongkan masalah tuh nang.
0: Oh iya macet batur salam uroi gitu nyahun
4: nyokot kenyataan lah iya batur
0: hai Semar karesep nate sena kana angin iya angin taking
4: angin naon
0: ya man angin daging naon sia hai kabeki nate angin taking tapi
4: gitu sena taking iam kerguma ribet itu ribet kisiknya
0: hayangeun teh sana hayang ngemplang wae wah tiap-tiap mah ukur sasangku mah dikobok cenah maneh
4: noh dikubur kobok-kobok lah
0: boga wae kauntungan bapa teh jegur we sana meuli daging teh sahabekna wae eta mah ka pasar meuli daging cenah tah saparapat os bakal ku hayang loba caina sana ah kincir we ka laut kidul kalawong we di ka tengah lautkeun cenah. Eta laut nu sakitu lobana di panang caina da di kuah sana tamu. Ya, sia teh careku ngawadul teh.
4: Pak,
0: abi lain bohong yeuh.
4: Yo.
0: Eta we sana. Sa laut. Angeun daging anu satengah os teh tadi parapat os. Buk bakat ku hayang subuh Semar sana.
4: Ya, terus ke.
0: Senokna teh sina ku
4: Kunaon
0: sia usenok singkup ke sik sinok ke sik singkup
4: disangka
0: ku doser cukup ya oke nya eta si kunyuk tepi ka kitu
4: nya akhir tadi ngomong Mang Suarna dari kitu mah
0: cing jang urang pariksa ieu teh tapak gampaleungeun nanah haon kitu naon haha. Jika nak yete culain jore jore, paingan mual mampu saha oge. Dewa naon ge mual mahi iwati aing lawana dulu.
4: Jadi.
0: Ya. Hush. Ya iya.
4: Beres sama ayah kuliah karesep nih hari
0: kita. Cek ambil oge. Iwati bos lawana tu dah.
4: Beres jadu kenyang bos malah.
0: Pak. Bapak mah cenah len beja nu mayu. Ya karesepna kana sanggup tumpeng cenah.
4: Tah, terus.
0: Ceguru cenah nyangu sakindar.
4: Nya.
0: Nyangan koneng ka itu eueuh ka di eueuh cenah. Wah, aya setum di jalan wah dibebek teh ku halu.
4: Kunyuk. Siap. Beakeun karep.
2: Ngarahul. Wing menang beja.
4: Geus, jauh.
2: Di mana Semar hayang nginum?
4: Nya.
2: Nginum Enrin, Pak. Ah, si kunyuk sia geus.
4: Enrin. Si beben negeri yang sekuang sebuah
0: ceng wayah nasi lain kudu peremkeun panon ulah wara bentak lamun can di titah ku dewek
4: perem
0: ni perem ui kurang hees ui perem pak lamun si lain peperem asu nyaho ngebeletuk ke si mata tapi itu
2: untuk bila
4: jari hadi badi jari hadi
0: bahay asya perem nak kudu dipeperkat bisi ngebeletuk ke rakatak urkucup
4: adas gede ingin menang ya gede ya
2: satu dua tiga kelak
4: nah lu ngelak teh
0: Semar kuda pawana leungit jirimna nu bukti ical warna nu nyata
3: Dadya suwiji satria anu cahayana mancur kaya serangnya sinangi.
4: Oh.
3: Nureca sekariwang Nurcahya sekariwang natek Aji Maliwarna.

0: Gerabeun ta Jang.
1: Gusti.
0: Aduh, tobat teuing Gusti. Pak. Pak. Pak.
2: Cok.
0: Neangan saha pun bapak su.
1: Uluh.
2: Naon do waru-waru weh?
1: Mana bapak mah nyong?
0: Udubillah.
3: Iya, Sarhadi. Kanyang. Doantor.
1: Pak.
0: Saha nu diteangan?
1: Pun bapak sih.
0: Saha?
1: Empap.
2: Empap.
1: Papap teu aya sih.
2: Bapak geus disangka empi.
0: Nah saha tuang Rama?
1: Iya, empap Semar.
2: Aduh.
1: Da bieu mah di dinya sih tapi teu aya.
0: Ai mang putrana?
1: Sanghun.
0: Saha ngaran mang?
1: Abdi nya LP Sukaesi.
2: Aduh.
4: Waduh.
0: Aya anu rada bangir-bangir?
1: Abdi kulan Lady Akandau.
2: Aduh, hebat
1: jalanannya. Tumuh. Dupi encep teh saha?
0: Kaula ngaran Bambang Bimalodra.
2: Nih.
1: Kulan
0: ngaran kaula Bambang Bimalodra.
1: Wah, mana wih teh sanes tukang roda.
2: Yeah.
1: Ish, moyong sia. Anak-anak tuh, Bang-Bang Bima Rorod. Rorod naon, Rorod gantungan.
2: Woi! Masih ada
1: tukang roda. Asan! Ngasih na nabuh di lemang, make Rorod gantungan.
2: Aduh, ngkemaku. Wisnu, jangan ada keisian.
0: Anu dipilari, teh tuang ramah, teh Semar.
1: Sumuhun.
0: Jang nabet. Si loting mana tak iya, bapak mana tak jang.
1: Gusti.
2: Aduh.
1: Ya.
0: Percaya, ah.
1: Sehingga udah mun bener bapak. Iya. Bapak urang. Daya cirina, oi.
2: Soalnya. Apa akhirnya mana cirina lah.
1: Bapak mah samping nak sengit jengkol buruk.
2: Aduh.
1: Cengsau. Kuncen. Pada di pario cirina.
0: Coba, coba.
1: Atuh. Ya. Eh, asa meuni kana beungeut.
2: Nya kana naon wae mah ngevlog.
0: Hah? Nya we paingan emak muncit bae ka bapa jeung. Teu we ka chef. Nuhun, Pak.
2: Paingan ari ngaliwat teu maleler we ka
1: manehna. Cekan uing masakan hayang nya. Geura sok nyong euy. Nya teh teh rada bau.
0: Ih, heueuh. Ih. Kresep aing ya mah.
2: Aya anu resep aya aya.
0: Sengit teh.
1: Sengit naon gareng?
0: Heeh, sengit bujur bujur aing.
2: Heh.
0: Ayeuna bade kumaha bapa teh urang jorak ka karang ka Widadarin? Eta mangkluk bakal dibere warahan ku bapa.
1: Ya we abdi mah hayang ulah aya nu wawuheun ka abdi nya terangeun panginten tiap diiringkeun ku abdi meureun eta teh satria teh anu tea moal teu kitu.
2: Henteu dituduh naon ka inya mah kan pasti.
0: Moal aya nu wawuh ka maneh saha oge?
1: Moal
0: nya
1: kumaha mun papangih jeung anu nagih?
0: Moal wawuheun.
1: Ieu beres pisan.
2: Entam di penta-penta teh.
1: Pokona mah lamun abdi papangih jeung nu diesrokan sangkan ulah nyahun kitu tah. Behare-hare we kitu.
2: Malah sing nepi ka barang bere
1: teh
2: teh
1: nya pokona mah abdi mah era teh ye weh sun
2: kunaon
1: ku Wisnu rekod kitu mangkana geus nyokot rekamaneun abdi teh kanya teh hayang pohoeun teh kitu tah
2: nya teh mah si poho tah
1: nya
2: geus timpah ku training teh
1: nya atuh ye weh di pasar Anir tukang buah-buahan teh
2: nya tukang naon
1: apel jaya egok teh abdi kanya kitu tah 6 kilo di bahanan kitu. Nya.
0: Hayu urang init. Wang sawarga mah ulah kaget kula ing bakal dedaya. Di karang kawedadarin Bang-bang jaya kamurkan nuju di riung-riungku para widadari anu tujuh. Dewi Supraba Tunjung Wiru Drasmala Lingga Manik Sereng Sanjabina Iga nu pogot sono kayana.
4: Anu gelis hayu lucu.

0: Gusti. Unyuk sumang, kaula dewi tunjung iru nyangakan semua pangabaktus kunyuk panjenengan. Kaula dewi lingga manik nyangakan semua pangabaktus kunyuk raka panutan. Teka pinodamal kaula dewi Supraba.
1: Kaula dewi Irim-Irim.
0: Teka pinodamal kaula dewi Sugesi kaulanu.
1: Syukur bagja nyai.
2: Lain, akang dek tumanya nyai Rido di pibojoku akang. Atau ante?
0: Nah, nggak usah sauran gitu. Kau lah tebaga, gaduh panutan ke kesatria, lalaki langit, naranang jagat, di gayang rana punyul, nggak apa-apa.
3: Allah.
0: Mau pada ngijing sila bengkok sini mah kapeng resa.
2: Bagja, nyai, bagja. Nomor sabar haslop, gelis.
3: Ada. Yang, udah kurang pesen, ya, saya nyetah ke Mang Yaya, gara.
2: Yang?
3: Hah?
2: Kur diriung-riung ku widadari, oi.
3: Mohon, kang.
0: Tolak?
2: Kulan. Mana dek minu asup? Kantenannya kulan dak kedah asup atuh.
3: Mana? Gitu. Asup pegang awon.
2: Sun beberes gitu. Kedah disaksian kulan. Gitu.
0: Jaya kamur kawan. Saha? Anu cocorowokan cuma taka. Saha anu cocorowokan teu sopan.
2: Ulah kaget.
3: Ngaganggu
0: geungkeul. Coba keluar.
2: Untuk make cecerewungan di luar, sah anjir.
0: Kaulah bang-bang Bimaladra, bakal balas pati gugurna satria Bimalan Arjuna. Keluar!
2: Nanakin satria lalaki langit lanang jagat. Asup!
0: Coba-coba asup kurang ajar, ngaganggukan uker pangantenan.
2: Sah anjir.
0: Kaulah bang-bang Bima Ladra.
2: Dek naon?
0: Kaulah baka mayar hutang gugurna Bima jeung Arjuna.
3: Oh.
2: Dulur nanyin.
0: Kaulah tehir teu lahir ngan kaulah wajar pikeun bebelah ka hiji satria anu nangtungkeun bener jeung adil sarta nangtungkeun pamadegan anu sayakti pikeun ngadobrak dewa anu teu adil.
3: Doni.
0: Ngahukuman jalma tanpa peraturan.
3: Tuh.
0: Tabat Gusti Nyai, dadah teuing aya satria kasep-kasep teuing sugan teh salaki urang wae anu kasep geuningan bataya leuwihna itu tingali socana meni pupuredan kitu ngicepan ka Aceuk. Hay Aceuk sidi ka kaula. Ih, moskel moskel sidi ka Aceuk. Hay ningali na mah sidi ka kaula.
2: Ay ay, ieu teh awewe teh kunaon? Nyingkah.
3: Air mangih lumengkang.
0: Tabat Gusti atuh tarik-tarik teuing Nyai.
2: Awet tekuhan, teu sia teu kaop nanyo nu anyar.
0: Nyigah.
2: Megat bidadari aing ah.
3: Soho kenyataan.
0: Tobat Gusti. Aing mang saha?
3: Dah.
0: Bilih acan tingali di simabdi teh di pati Arya Geger Gunung.
2: Urang mana aing mah?
0: Urang mana? Abdi teh nguningakeun ti arca mani.
2: Urang ajar sobat-sobat Bima Lodra urang para taker lodira.
0: Molati Tegal.

0: pun jamah pulih kerja ti pulang ka sadar di lurah Togog ti jam mantri. Udang Togog.
1: Ampun pralun Kakang Semur. Gening apal itu ayah beri anu kagungan tonggol kio iwati Kakang Semur.
0: Ya.
1: Jadi entong gening.
2: Kamala Akang.
0: Hari.
2: Kang tinggal kang.
0: Beduli. Gopeng. Sugan telain mitoha goblok.
1: Coba cagerkan ya Bima jeung Arjuna. Waras tu makaning jati, jati tu makaning waras, waras ingluya damang kasih.
3: Gua kenal.
4: Ayar di mana ye?
1: Ayar di mana ye?
4: Ye satria saha ye?
1: Kaula Bimarotra, anu ngabela kasalira. Coba Otipati turun.
0: Maya geningnya ho gaya di cahaya ki iwati salira hapunten we
4: iyo bebaskeun bapai
0: Bima tuang ramatos dibebaskeun kiwari tos aya di alam langgeng tos aya di alam sirna kalayan bebas tina naon upah hukuman sategesna pananyeun jalan ki eyang tebet ikrar hareupeun Bima jeung Arjuna anu disaksian ku Kakang Semar buka baju Kang.
2: Oh ya yeah.
0: Dek ikrar naon Bima Arjuna kurung panawa bakal unggul dina Bratayuda sanajan ukur lima jelema sakitu muga cing mulus rahayu berkah salamet hampura eyang teh ucing-ucingan jadi lamun eyang datang ka Amarta ieu teh sarua jeung nyolok panon bisi katemungeun ku urang-urang Kurawa nah sanamareun dewa berat sabeulah. Aikie mah ngahaja ngonang Bima jeung Arjuna hayang kadenge di lingkungan surga maneloka. Jadi hartina ieu tanah kadedeh kanu jadi incu. Aing ngeunaan tuang rama panu Dewanata da ti bareto ge geus teu aya di dieu.
2: Oh.
0: Ngan ukur dicanet sakeudeung dibersihan langsung ka alam langgeng kiwari.
2: Tuning.
0: Hampura kasep. Sarajan kula dewa da sok salah tetep we da makhluk keneh.
4: Yeuh pada-pada.
0: Geraprak geramulan
2: so.
0: Kakang Semar ujang
2: ah?
0: Rupina lalampahan Bima Lodra mungdugi kadir anu diproduksi ku Wisnu Recording hapun tenanu kasuhun wilujeng kantun sanes kasempetan tiasa tepang deh kemang tinetik sedang tutup lawang sigotaka.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun has

0: ku bapak berarti daya reaksi nah gitu.
1: Berarti bapak ai pengobatan mah tos si cobi ku segala rupanya apanya. Bapak ayeuna nuju di kereya nuju ikhtiar nganggo naon pak?
0: Ayeuna teh bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
1: Ku alfa propolis ya pak?
0: Propolis ya gitu.
1: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha pak saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
0: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
1: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
0: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payunan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean aman kuitna mah nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
1: Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
1: Alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak.
0: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin pido ati abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapaknya terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleutna.
1: Terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah mentos bosan ngelalanong teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut Alpha Propolis.
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu naon teh padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa paregel, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol, namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngeleut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 taun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atau karaos dina hoyong emam nanya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, mohon pina Radio Peace FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru. Mohon. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
1: Mohon.
2: Konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bicara dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatnya Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karawa

0: juga sebut dikereyehnya bu yang dikereyeh ngalih ada apa-apa juga yang saya kamar dengan lebih ajakan ya bu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawana sareng ibu atau napi panyawat musanesna ajakan kanggo ngalih ada apa-apa polis bu, mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Aduh nuhun ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa-alfa polis ikhtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu, sekali lagi akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Nya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung henteu ngageder, kena lambung, pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe dua.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangin Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budaya.
2: Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bekasi, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 11 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembeh hiji.
1: Nembeh hiji alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembeh hiji alhamdulillah tos karaos sasihatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasihatna saranti abdi dilajengkeun nya konsumsina margi ibu tos karaos sasihatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagal deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55. Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga, Bapak ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas, Bu.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Bebar pisannya itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas men.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
6: iya,
5: ya, Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu,
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Please,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Naon karaos?
3: Anu karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, kana pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung sagala aya panyawati ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat nusanesna ajakan kanggo ngaleueut alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana alfa propolis ihtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nyembuhnya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sakali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8068-60
4: Meni rajin perkosrekan wayah.
5: Eh, cemuhun. Dan meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, cek?
4: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya cek, cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes cek.
5: Tetes mata, tes ma, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
4: Wah, geningan seueur kasiana, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ieu teh, Ceuk.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di Parios-Parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Terus dirawat kenying sekali itu akan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandenan. Da namung kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radio PIS?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Said ya, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitos ieu teh biasa aktivitas lah pokona mah.
0: Mohon taku kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos sataun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alfa propolis.
0: Alfa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan ieu robih we lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya ka duka raosna lancar. Pokoknya biasa aktivitas mah lancar.
0: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Atur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na sosana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heula nya? Tah, ieu, Cek. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, ieu teh ceuk.
4: Tetes mata, tes mah aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ceuk.
3: Wah, geningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
4: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene ieu teh. Asum wae teh. Mun. Baena alhamdulillah ieu mah teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh
0: gitu. Mun. Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu muter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karaosna ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tes Maaini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
3: mah. Bapak itu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung penginannya tos 13 tahun penginan eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanes kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajodoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landung gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Ti payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 eta teh si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF teh saya karaosna, janten seger lah sarira teh kan kitu. Tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya kitu mung panginten
0: rasa
1: kinten. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geger
0: kitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Bapak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi, mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
6: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
6: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kunaon wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paratrapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Nah, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, mantak ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi mah kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung de ngageder, kena lambung. Pokoknya mah raos ringan, pokoknya mah kena saca oge, janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamangkeun Allah, tapi kana kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakal di ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis.
6: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini. This one comes-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya, Pak? Ngaleut na
1: terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam, terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanung teh
0: lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana, Pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti pada rantai di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya.
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur. Yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
5: amin,
4: sehat
5: amin.
4: Normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Dosa yang memburu setiap hari.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, di pagi hari ini, di hari yang penuh keberkahan, hari Sayyidul Ayyam, kembali sahabat MK kita dipertemukan dengan tentunya kebersamaan kita dalam program manajemen kalbu pagi. Kebersamaan kita di hari ini sahabat MK, di hari ke-12 di bulan Juni 2026, yang menjadi hari ke-26 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah.

0: tahukah Anda bahwasannya di dalam salah satu hadis yang dimana diriwayatkan dalam hadis rawahu Muslim, ya sahabat, yang diriwayatkan oleh Muslim, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salat lima waktu, salat Jumat ke Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya jika dosa besar dijauhi. Maka sahabat MG, dari hadis ini mudah-mudahan sahabat MG, apapun yang kita pernah perbuat, mampu kita jauhi dosa-dosa besar, agar tentunya kita sebagai makhluk manusia yang tak luput dari kesalahan, dari perbuatan dosa, maka itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kami mengundang sahabat MK dalam kebersamaan manajemen Kolbu Pagi. Bersama-sama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan menyapa kami di 0811-224-1027. Sahabat MK boleh sampaikan sapaannya via SMS ataupun WhatsApp, atau sampaikan juga di kolom komentar sosial media kami, sahabat MK, karena kita juga live streaming di Facebook, Instagram, ataupun juga di YouTube gitu. Anda boleh sampaikan bagaimana kualitas siaran kami pagi hari ini di tempat Anda.
1: Wahai Tuhanku.
0: Dan juga pagi hari ini di pastinya di frekuensi 102,7 FM Bandung, atau sahabat MV dapat menyimak kebersamaan ini melalui jaringan streaming di website, ya, di website MK FM Bandung, atau juga sahabat MK selain itu di aplikasi MK FM yang bisa Anda unduh aplikasinya. Dan kemudian beberapa radio yang ikut serta menyambung siarkan program ini, sahabat MK, beberapa radio di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabol Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, 99,4 Kusuma FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, 90,5 Sisnet FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, 94,6 Star FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Sawasindo FM Payakumbu, 107 Dakta FM Bekasi, 98,8 Citra FM Wonosobo, 90 Orban FM Palembang, 93 Kailov FM Tasikmalaya, dan 93,1 Tritama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain ini yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email mkfm di info@mkfmnetwork.com, ya, atau dapat konfirmasi juga di WhatsApp kami pastinya di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Dan di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak pastinya sahabat MP di pagi hari ini. Dan sambil menantikan kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar. Sahabat MP, tahukah Anda? Tahukah Anda bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia, di mana rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 21394273500 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan

0: Dan di pagi hari ini mengajak juga sahabat MK ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat.
1: Takutkan siksamu hambamu.
0: Sahabat MK, mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar, lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Hai Tuhanku yang Esa.
0: Dan alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih sahabat MK di pagi hari ini yang nampaknya sudah ada beberapa atensi yang masuk dan menyapa, membersamai dan juga menyapa pagi hari ini untuk bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda. Mulai dari sahabat kita yang sudah bergabung, yang sudah menyapa di pagi hari ini, mulai dari Ibu Sapra di Cianjur. Alhamdulillah, mengawali pagi hari ini dan menyampaikan atensinya pagi hari ini, alhamdulillah tersimak dengan jelas dari Cianjur ya. Dan salam silaturahimnya dokter baik buat semua guru-guru, kru, sahabat siar dan juga yang bertugas. Dan pastinya buat semuanya, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kesehatan selalu dan Allah senantiasa berikan perlindungan insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Sapra di Cianjur sudah bergabung pagi hari ini. Lalu dari Cianjur kita kembali ke Bandung. Dari Cimindi Raya ini ada Ibu Juwita yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Alhamdulillah di pagi hari ini sudah tersimak dengan baik juga, tersimak dengan jelas ya di Cimindi Raya Radio MKFM ya. Bagus dan bersih. Dan pastinya doanya buat guru-guru dan keluarganya, buat semua yang bertugas di MKFM, buat para pendengar ini, semoga Allah senantiasa berikan perlindungan kepada kita dari segala mara bahaya dan kita diselamatkan dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindi Raya.
1: Mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa di.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Dan berikutnya yang juga sudah bergabung ya, ini mesti menantikan kebersamaan kita dengan Gurunda Ki Haji Abdullah Kim Nastiar. Jadi silahkan sahabat MK, sapaan Anda boleh dikirimkan di line interaktif kami di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda dan doa terbaik
1: yang tidak melihat.
0: Ya, doa terbaik di pagi hari ini sampaikan di 0811-224-1027.
1: Bantulah hambamu dalam mendidik.
0: Dan berikutnya kita sapa juga nih, ada Ibu Parilah di GBA 3 juga ikut membersamai pagi hari ini. Alhamdulillah, suara MKFM tersimak dengan jernih ya dari GBA 3. Alhamdulillah. Dan juga semoga buat Radio MKFM tetap jaya mengudara, pastinya buat guru-guru, buat penyiar, buat operator dan juga sahabat MK diberikan kesehatan, kebahagiaan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3. Kami nantikan kebersamaan Anda di pagi hari ini di 0811-224-1027. Insyaallah sapaannya akan kita sambung di akhir ya sahabat MK, karena sudah terhubung kali ini dengan guru kita Ki Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Mari kita simak sajian ilmu di pagi hari ini.
1: Setiap ketika wahai.
2: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu. Ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah. Ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal gina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya, atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa. Atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti. Ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa. Yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'aksiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah ya Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Hai, ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu. Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah, dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, Nah, inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini keren sekali hadirin. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Jelas hadirin? Mau ngapain juga kebanyakan ingat selain Allah? Yang diingat juga belum tentu ingat sama kita. Bu, ibu, bukan tidak boleh ingat suami, tapi gak usah kelamaan ingat suami. Halo, ibu, ini dari mana aja ini tamu? Dari... Terima kasih, selamat datang. Gak usah kebanyakan ingat suami ya bu. Tahu kenapa bu? Karena bikin stres. Serius hadirin. Kalau orang ingat selain Allah, sesuatu selain Allah, kebanyakan jadi tenang atau jadi tidak tenang? Tidak tenang. Coba Bapak, ini Prabu Muli juga ya. Kebanyakan ingat istri Pak, jatuhnya tenang atau risau? Jujur ya Pak, jauh-jauh risau. Bukan karena istrinya menjengkelkan. Kalau Bapak kebanyakan ingat istri lalu tidak ingat Allah, Allah tidak suka. Diturunkanlah. Kalau jadi cemas, risau, stres, itu adalah alarm dari Allah, ada yang salah. Boleh ingat keluarga? Boleh. Tapi jangan dominan. Ingat sebentar, langsung ingat kepada Allah. Maaf ya, ini sudah berulang kali karena ada tamu dari Prabu Muli saja. Bu. Bu. Yang menciptakan ibu siapa? Yang benar suami atau Allah? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang ngasih rezeki selama ini siapa? Yang memberikan hidayah Islam siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang nutupin dosa emak-emak ini siapa? Yang ngasih husnul khotimah siapa? Yang bisa mencegah ibu dari bala dan musibah siapa? Yang punya sorga siapa? Kok gak nyebut nama suami sekalipun juga? Han? Terus mau ngapain kelamaan inget? Han? Stres loh bu inget suami itu. Karena apa ibu kalau kebanyakan inget suami jadi stres? Karena Allah tidak suka. Jadi lihat suami langsung ingat. Bagaimana caranya lihat suami ingat Allah? Ketika lihat suami, pertama harus yakin. Mata ke suami, hati ke suami ciptaan Allah. Kok gini Allah menciptakan? Enggak boleh begitu ya. Kok gak seperti artis Korea. Udah itu rezekinya Bu ya. Ibu kalau punya suami kegantengan stres loh Bu. Pasarannya tinggi. Mata lihat suami ini ciptaan Allah. Suami milik Allah. Suami dalam genggaman Allah. Yang ngebulak-balik hati suami adalah Allah. Begitu sama Bapak juga lihat istri. Ya Allah, kenapa engkau menciptakan yang ini? Gak boleh hadirin. Mata ke anak, hati ke Allah. Sama ke siapa-siapa juga. Kita jualan. Jualan, pembeli itu bukan pemberi rezeki. Pembeli itu apa? Jalan. Tidak setiap yang datang ke kita bawa rezeki kita. Jadi mata ke pembeli, hati ingat Allah. Sama ke anak, ke siapapun. Termasuk lihat sekarang ada kejadian, ada siapa? Donald. Ada entrum, ada ini. Nah, itu ciptaan Allah semuanya. Itu ya. Jadi mintalah agar selalu ingat ke Allah. Nah, yang kedua, minta syukur. Ini yang kita bahas ya. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi zikir juga. Misal nih, dapat air ini, mata ke air, hati, ya Allah, Engkau yang menyediakan air ini. Mata airnya di mana? Siapa yang nimbaknya? Siapa yang membelinya? Ini anget loh Pak air. Siapa yang ngangetin demi Allah sampai ke sini? Nah, itu zikrullah namanya. Jadi syukur juga. Syukur itu apa sih? Satu, hati yakin bahwa pemberi nikmat, pemilik nikmat dan pembagi nikmat itu adalah Allah. An-Nahl 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Udah Mas? Ya udah, enggak apa-apa, dipotret maksudnya Bang. Itu istri orang loh, masih harus minta izin suaminya. Lanjut. Lalu kalau hidup kita bersyukur, kenapa kita harus syukur? Karena dengar ini ya, nikmat yang ada ini tidak akan ternikmati kecuali dengan syukur. Jadi fungsi syukur yang utama tuh yang ada bisa ternikmati, itu yang pertama. Karena banyak yang punya banyak nikmat tapi tidak bisa ternikmati. Jadi kita ini bukan kekurangan karunia tapi kurang jawab, kurang syukur. Manfaat syukur itu yang ada bisa ternikmati dan jadi kebaikan. Lalu dengan syukur yang belum ada akan diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi kita ini aslinya ya tidak pernah kekurangan karunia. Tidak pernah kekurangan karunia. Kita ini seperti orang yang dicelupkan dalam samudra karunia yang sangat-sangat banyak. An-Nahl 18 Ustaz. Wa in ta'uddu, udah bisa? Silakan Ustaz. Nih supaya tahu bahwa kita ini tenggelam dalam karunia Allah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Surat An-Nahl 18. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menentukan jumlahnya, tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Bu, Pak, kalau pekerjaan kita ini, syukur saja hidup bahagia. Kalau dari ujung rambut sampai ujung kaki disyukuri, coba nikmat apa yang ada pada rambut ini? Yang keluar dari kulit, rambutnya itu nikmat. Dan yang di dalam kulitnya juga nikmat. Sekarang kita punya rambut yang bagian luarnya aja, tidak ada akarnya. Cukup sekali nyisir itu untuk gundul. Sekarang ada akarnya aja, gak ada yang nongol, gundul juga. Ini aja tumbuhnya rambut, kecepatannya, bahan bakunya. Kita tidak tahu, coba kalau rambut kita tumbuh seperti kawat. Atau sebagian-sebagian keriting, sebagian besar, sebagian atau segede-gede jari rambutnya, kan repot. Untuk rambut saja nikmat besar. Udah sering diceritakan, rambut itu kalau digunting tidak ada sakitnya, tidak mengeluarkan darah. Coba kalau rambut kita sakit dan mengeluarkan darah, cukur rambut itu paling horor, menggenang darah dan menjerit. Sama seperti kuku ini ya, dia tidak ada sakitnya kalau digunting dan tidak berdarah. Dan untung yang manjang cuman kukunya aja, tidak dengan jarinya. Coba kalau dengan jarinya memanjang, ah, Masya Allah. Kemarin diceritakan kuda itu kalau tua giginya manjang, Pak. Ini dari Prabu Muli, kelihatannya senior-senior ya. Coba ya giginya. Pensiunan. Giginya tapi gak terlalu memanjang. Saya lihat berkurang malah ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sibuk saja mensyukuri nikmat, gak ada habisnya nih. Kita akan bahagia, Pak. Dan pada saat yang sama nanti akan datang nikmat-nikmat lain, baik terpikir maupun tidak terpikir. Allah tahu nih siapa hambanya yang bersyukur, dan Allah sangat tahu siapa hambanya yang ngomel melulu, komplain melulu, tidak ada rasa syukurnya. Orang yang tidak punya syukur langsung oleh Allah dikasih hati yang tidak nyaman, dan jadi repot urusan itu. Harusnya syukur, Pak, ala kulli hal, dalam segala keadaan. Berapa jam dari Prabu Muli ke sini, Pak? 18 jam naik sepeda, mobil, naik bis. Alhamdulillah. Berapa bis? Satu isinya berapa orang?
1: 15 orang.
0: 15 orang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa saja yang disyukuri selama di jalan, Pak? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lancar. Selamat. Pada nafas enggak di bis? Nafas. Ada bau PPO atau apa di bis? Biasa kalau perjalanan pensiunan kan aromanya geliga, PPO apalagi ya. Dinikmati, bisa mencium bau-bauan, betul tidak? Banyak sekali yang bisa kita nikmati. Yang menurut kita ini masalah, padahal menurut sebagian orang itu adalah impian. Seperti, aduh, saya tuh duduk ini gak enak misalnya, Pak. Bagi orang yang lumpuh, duduk itu impian, Pak. Banyak kita komplain, kita mengeluh sesuatu, padahal yang kita keluhkan itu, adalah impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Bagi yang tidak punya rumah, Pak, kontrakan itu impian. Bagi yang tidak punya kasur, yang biasa tidurnya hanya beralaskan kardus, lihat sedikit aja alas tidur itu impian. Bayangkan, makanya kalau orang menderita tuh pasti kita ini kurang bersyukur. Udah kita syukuran aja yuk, terus benar. Alhamdulillah nggak ada komplainnya, Pak. Kemarin melihat ada sebuah kamar ya, dindingnya tuh penuh dengan coretan-coretan anak kecil digambarin. Coba orang tua yang dinding kamarnya banyak coretan, sabar atau syukur? Apa, Mak? Kesal? Gak apa-apa, bebas aja bicara ya. Berapa banyak orang yang sangat rindu punya anak? Betul tidak? Yang nikah sekian lama dan sangat ingin ada anak di kamar. Berapa banyak orang yang punya anak dan anaknya, maaf ya, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak tangannya, tidak bisa menggambar. Dan sangat ingin anak ini bisa menggambar. Padahal nikmat besar anak bisa menggambar deh. Berarti dititipi anak, dititipi anak yang bisa gambar, dan tidak akan gambar seumur hidup di dinding itu, ya kan? Lagi lucu-lucunya aja menggambar. Tapi berapa banyak yang kerjanya ngomel melulu. Padahal apa yang dilakukan anak itu sebetulnya impian bagi sebagian hamba Allah lainnya. Harusnya syukur. Ya, kita didik supaya anak mengerti bagaimana tempat menggambar yang baik. Tapi

padahal nek sabar dulu terus syukur dulu nek. Kan kalau orang syukur dia bisa sabar, kalau orang sabar dia bersyukur. Eh jangan duluan ngejawab, saya kan yang ceramah. Syukur ya saya di usia sama nih, saya 29 Januari tahun 62. Ada kakak berarti saya kan, adek-adek sabar ya adek. Ya lebih banyak syukur lebih enak pak. Enak syukur tuh. Jadi bangun tidur misalnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Jangan langsung bangun terus. Jangan, nikmati dulu nikmat. Nikmat yang ada. Alhamdulillah ya Allah, engkau takdirkan saya masih hidup. Ada yang tidur kan gak hidup lagi. Nafas. Oh, alhamdulillah ya Allah, saya bisa bernafas. Lega, gratis. Bayangkan di rumah sakit yang harus pakai oksigen di sini, yang harus ke sini oksigennya. Ada kan? Alhamdulillah ya Allah, bisa kedip. Alhamdulillah, ada yang enggak bisa kedip, Pak. Kemudian kita bisa duduk. Alhamdulillah ya Allah. Berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk tuh, Pak. Kita jarang mensyukurinya. Badan tek-tek dikit misalkannya stretching, ya Allah enak. Percaya tidak bahwa stretching itu enak? Sambungkan tangan, sambungkan tangan, angkat. Alhamdulillah, enak tidak? Kita ulangi 200 kali. Enak itu sedikit dan sebentar hadirin, yang lama itu syukur. Nah begitulah pak, tiba-tiba terdengar suara adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, azan awal. Lihat jam, ya Allah saya engkau bangunkan saat adzan awal. Syukur bisa ke toilet, syukur. Lihat pakaian, syukur. Ketemu dengan air minum, syukur. Kita punya tempat berteduh, syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Di rumah kalau ada keluarga, syukur, syukur. Ya Allah, ya Allah. Banyak yang hanya dalam impian orang. Coba orang Palestina tuh pak, punya tempat berteduh aja susah. Lihat air susah, listrik susah, kita semua ada. Tapi komplain saja, kurang saja. Dan didengar itu oleh Allah. Orang yang ngomel saja, komplain saja, kurang aja, Allah dengar itu setiap ucapan orang yang tidak syukur. Makanya ribet sekali orang hidup tidak tahu syukur tuh. Wajahnya tuh kemerungsung. Gak ada bahagianya. Penyakitnya itu jadi makin kerasa. Karena tidak tahu syukur. Kek, nek. Syukuran ya. Kita ditakdirkan hidup segini lama. Gak usah rewel mikirin yang gak ada. Mana anak-anak gak ada yang nelpon. Kita aja yang telepon ya. Anak-anak kok gak ingat ya sama kita. Lah dulu aja ibu bapak waktu muda gak ingat sama orang tua ya kan. Benar atau benar? Saya juga suka nunggu-nunggu. Mana nih anak-anak? Belum ada yang ngontak, belum ada yang nyapa. Padahal mereka juga lagi sibuk dengan amanahnya, ngurus keluarganya masing-masing. Syukurin aja kita yang bisa ngontak mereka ya. Halo, setuju tidak? Udah sekarang mau bersyukur terus makan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini teman-teman kok nggak pada nghubungin saya.

0: dulu saya sebelum pensiun banyak teman. Mau ngapain banyak teman, kek? Banyak tobat. Banyak teman ngobrol melulu. Udah sekarang mah zikir yang banyak. Dulu orang-orang itu menghargai saya waktu saya di kantor. Sebetulnya orang itu ngedeketin bapak tuh bukan suka sama bapaknya, ada perlunya sama jabatannya. Udah pensiun mah asli itu temen tuh. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau ingin tahu sahabat kita, nanti kalau dunia udah gak di tangan kita, sepanjang kita masih punya dunia, harta, gelar, pangkat, jabatan, tetek bengek dunia, orang ngedeketin kita karena ada perlunya sama dunia itu. Nanti kalau dunia udah gak di tangan, kayak pensiunan gini ya. Nah ini asli temennya. Biasanya sesama pensiunan yang gak punya teman. Udah mau ngapain banyak teman. Yang penting mah temennya bisa menguatkan iman. Teman jadi tambah amal soleh. Itulah teman. Kalau teman hanya nambah buang-buang waktu, ngerusak amal, mau ngapain? Mati sebentar lagi juga. Udah pada beli belum pakaian terakhir? Pak, udah diukur, coba nanti yang ukur itu kain kafan. Udah beli kapling buat kuburan belum? Beli dari sekarang, jangan nyusahin orang hidup, ya. Kenapa jadi pada tegang begini? Jauh-jauh ke sini. Ya, kita harus siap mati, Pak. Syukurin, ya. Alhamdulillah, itu aja sih sebetulnya. Sekecil apapun, syukur, syukur. Jangan ribet dengan yang gak ada. Ah, nanti gimana dolar? Ah, pusing mikirin dolar. Siapa kita? Mending syukurin aja yang ada. Ah, saya harus jual ini. Sekarang saya harus, tabungan saya berkurang. Biarin. Emang tabungan disiapin untuk kita lagi susah. Tapi tabungan saya habis, ah, saya harus jual-jual barang. Jual. Emang barang itu disiapin untuk waktu kita susah. Habis barang saya, ah, berarti ringan hisabnya nanti. Nanti gimana ya anak cucu saya? Mereka udah ada rezekinya masing-masing kok. Emang mereka ciptaan kita? Enggak, mereka udah ada garisnya masing-masing. Tenang saja. Kita harus menyiapkan, tapi bukan berarti kita yang menjamin. Kalau enggak ada, ya enggak apa-apa. Jelas, Nek? Apa? Ya udah yang tadilah. Ya udah, itu Prabu Muli. Wis ngono bae yo. Pak Sayuti. Mana Pak Sayuti? Bapak, boleh saya ngajak ngobrol sedikit, Pak?
1: Boleh, Pak. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Sayuti.
1: Ya, sama-sama, Pak.
0: Bapak, santri apa ini? Santri masa keemasan.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Ini salah satu santri di pesantren ini, namanya Pak Sayuti. Yes. Usia berapa, Pak? Maaf.
1: 91.
0: Masya Allah. Ini santri yang paling senior di sini. Saya jadi muda nih ketemu beliau. Maaf ya, Pak ya. Yes. Boleh saya tanya, gimana ceritanya Bapak ikut pesantren?
1: Begini, Pak. Sebetulnya saya sudah lama menginginkan masuk pesantren sini.
0: Masya Allah, sudah lama menginginkan masuk pesantren.
1: Ya, itu awalnya saya suka mendengarkan ceramah Bapak dalam radio.
0: Mendengarkan ceramah Bapak dalam radio?
1: Ya, pertamanya ya. Itu.
0: Dulu,
1: keduanya
0: ya.
1: Anak adik saya pernah masanten di sini di Bapak. Dia itu cerita kepada saya segala-galanya.
0: Masya Allah, pernah
1: saya tertarik.
0: Masya Allah.
1: Tapi karena kuasa Allah baru sekarang saya bisa ketemu Bapak. Dan sekarang saya ucapkan alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya. Jadi walau sudah umur 91, Bapak tetap semangat belajar. Kenapa Pak?
1: Karena saya apa rumasa kalau kata bahasa sudah. Karena saya masih belum, perasaan saya belum punya pengetahuan apapun di hadapan Allah, maka saya berpikir harus berusaha.
0: Masya Allah. Masya Allah, harus berusaha sekuat tenaga mempersiapkan diri untuk pulang, gitu ya Pak?
1: Iya, begitu.
0: Masya Allah. Pak, terima kasih ya Pak. 91 tahun. Masya Allah. Sebaik-baik umur adalah umur yang panjang dan penuh kebaikan. Terima kasih Pak. Walaupun tidak banyak yang Bapak sampaikan, tapi sangat menggugah. Usia 91 tahun masih mau mesantren dan sangat ingin untuk paham. Semoga Bapak diberikan usia penuh kebaikan.
1: Amin.
0: Sehat walafiat, imannya sempurna.
1: Amin.
0: Istiqomah.
1: Amin.
0: Kalaupun suatu saat waktunya pulang husnul khotimah, bisa dimudahkan masuk surga.
1: Amin.
0: Tanpa tersentuh azab sekecil apapun juga.
1: Amin,
0: amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Pak.
1: Iya. Bali, Pak.
0: Alhamdulillah. Ini pada ada yang ngeliatin baju saya. Bagus apa? Jadi tadi saya lihat kok ada baju ini, ternyata ini hadiah dari sekolah. Mungkin Pak Gatot ini ingin kebagian. Jadi sebetulnya kalau saya pakai baju ganti-ganti itu niat utamanya adalah semoga jadi pahala buat yang ngasih gitu. Udah, tapi nggak usah pada ngasih, ini bukan promosi supaya saya dikasih ya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kalau dapat hadiah tuh beliau gembiranya itu bukan pada hadiahnya, tapi beliau senang orang yang ngasihnya itu akan dapat pahala. Begitulah. Jadi saya mohon maaf ini ya. Ya saya juga mikir ini rajin sekali yang ngegambarin ini tuh ya. Udah, Masya Allah. Terima kasih ini dari Yayasan DTR yang membuatkan baju ini. Lanjut, Ibu Rubama dari Muara Kuang, Palembang. Mana Ibu Rubama? Alhamdulillah. Ibu silakan.
2: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya, A. Bertahun-tahun rasanya ingin mengikuti pengajian seperti ini, A. Baru hari ini rupanya Tuhan memberi kesempatan buat saya jumpa langsung dengan orangnya. Kalau selama ini hanya mendengar ceramah-ceramah beliau, tapi hari ini betul-betul ikut di dalamnya, ikut di acara beliau dan berhadapan langsung dengan beliau. Terima kasih ya.
0: Beliau itu maksudnya saya?
2: Iya.
0: Oh, alhamdulillah ya. Baik, Ibu jauh-jauh ke sini mesantren, gimana ceritanya?
2: Keinginan yang paling kuat saya dambakan tun kami, tuntun saya khususnya untuk mencapai husnul khotimah. Jadi betul-betul dengan segala ketidakberdayaan ini, hari ini saya bertekad untuk mengikuti acara MK ini.
0: Ini program masa keemasan?
2: Iya.
0: Khusus ya?
2: Khusus ya.
0: Alhamdulillah. Ibu pertama kali ke sini?
2: Pertama kali.
0: Apa yang dirasakan Bu lihat pesantren atau mesantren di sini?
2: Luar biasa, tidak bisa diungkapkan saking bahagianya, saking rasa bagaimana caranya saya harus mendapatkan apa ilmu dari pesantren ini, hasil dari pesantren ini?
0: Alhamdulillah, apa yang dirasakan sesudah beberapa waktu di sini? Paling terasa itu apa?
2: Yang saya rasakan mungkin prosesnya, Pak.
0: Hati lebih tenang?
2: Insya Allah kalau tenang belum, tenang betul belum. Tapi
0: oh, belum,
2: ya. Belum, ya. Tapi kalau prosesnya
0: sudah dirasakan.
2: Sudah dirasakan dan ya. Alhamdulillah dinikmati.
0: Tenang itu yang menurunkan adalah Allah. Pintunya adalah ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya dengan mengingat Allah, hatimu akan tentram. Jadi belajar itu membuat kita semakin kenal Allah, semakin ingat Allah, itulah yang membuat hati makin tenang. Ya Bu?
2: Ya.
0: Terima kasih. Ini adalah salah satu di antara berapa santri baru? Semuanya berapa? Jumlah santri baru ini? Total? Ikhwan berapa? Akhwat berapa? Sepertinya ada yang kurang pas. Ya, harus bal. Tahu bal apa? Benar, akurat, lengkap. Ya. Jadi kalau mau bicara tuh harus yakin benar yang kita ucapkan, lalu akurat. Tidak boleh sekepikirnya dan lengkap. Kalau ada tamu, nanti malam akan ada tamu. Berapa orang? Ya lumayan. Mau nginep di mana? Ya di mana aja. Ah, ini pasti bermasalah, ya. Jam berapa kira-kira datangnya? Ya, pokoknya malam. Kira-kira jam berapa, Pak? Kan? Mau nginepnya di sini beberapa malam? Ya, secukupnya. Kira-kira berapa malam, Pak? 2 tahun, Pak. Yang datang ya ada beberapa lah, beberapa bis. Kira-kira berapa, Pak? 200 bis. Makanya biasakan bal, benar, akurat, lengkap. Jadi berapa, Dek? 26, kan agak beda ya, 19 ke 26 ya. Terima kasih. Jadi kalau Bapak nanti ada yang ngasih salam ya, berbagai program dari mulai penitipan bayi sampai ke masa penitipan nenek, tidak ya, penitipan bayi sampai masa keemasan. Ada apa saja di Darut Tauhid ya, mulai dari penitipan bayi, ada PAUD, ada TK, ada SD, SMP, SMA, SMK, ada perguruan tinggi, ada berbagai program daurah qalbiyah, ada masa keemasan, silakan. Semua ini adalah milik Allah, ujian dari Allah, amanah Allah, dan juga nikmat dari Allah, ya. Silakan Prabu Mulih kalau akan menanyakan sesuatu. Kapan mulih dari sini, Pak? Silakan, boleh pinjam. Mim punten.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja.
0: Langsung, Pak.
3: Pak Haji Agim.
0: Agim. Harus bal, lengkap.
3: Lengkap.
0: Akurat, Pak.
3: Maaf, Pak.
0: Mencari Haji Agim, ya boleh. Ya. Bapak bahagia, saya terima, Pak.
3: Ya, kalau gitu, ya kami ini dari Lansia Bahagia.
0: Oh, ya, Pak. Benar, adik saya.
3: Ya, istilahnya PWRI itu, Pak.
0: PBNI?
3: PWRI.
0: PWRI.
3: Bukan Persatuan Wartawan Indonesia, bukan?
0: Apa, Pak?
3: Purnawan. Purnawarawan Weredita Republik Indonesia.
0: Oh. Ya. Apa itu, Pak?
3: Para pensiunan.
0: Oh.
3: Jadi begini, Pak. Dari hati saya yang paling dalam. Dulu. kabar Pak sebelum saya pensiun? Saya salah satu fans Pak Agiman. Malah dua kali sudah isi saya kesini.
0: Oh,
3: waktu itu tapi saya tidak ikut. Nah, pada saat adanya viral Agim dulu, surut hati saya
0: untuk
3: tidak mengfans Pak Aam Gigi.
0: Jadi tidak fan lagi.
3: Karena ya, itu faktor X itu.
0: Faktor X. Ya.
3: Lama itu baru saya tidak lihat di YouTube.
0: Ya, Pak Haji. Pokoknya putus aja.
3: Ah, ya, gitu. Tapi lama-lama kembali lagi.
0: Oh, jadi apa sekarang fans?
3: Ya. Terus terang.
0: Oh,
3: Pak Haji, kesini tanpa planning, tidak perlu planning. Terus terang ya kami, kita ngeblasin sama ibu, tidak ada planning. Kami ini keliling, apa istilahnya, religius. Mulai di Cideh tadi kemarin ya, dan saya mulai tanggal 7 tadi, mulai di Cirebon.
0: Oh, jadi bapak Jogja, keliling ya, religius.
3: Kebetulan salah satu pensiun kami, Dinkes, Dinas Kesehatan, nginap di Kem apa ini? Nah, yang di sini.
0: Wisma Kemenkes.
3: Nah, beliau di sini.
0: Terus.
3: Jadi ngobrol-ngobrol semalam, katanya, bahkan di sini kan tempat Pak Agigim. Di mana juga? Bagaimana kalau kita situ sudah subuh? Nah, itu tidak ada rencana bahwa.
0: Tidak ada plan.
3: Jadi alhamdulillah. Ya. Kami rombong ini sangat bersyukur.
0: Alhamdulillah.
3: Pertama kami biasa tufis langsung Pak Aam. Rupanya ganteng, Pak. Iya itu semang. Senyumnya itu.
0: Sudah tua.
3: Iya.
0: Sudah seumur.
3: Betul itu. Jadi begini, Pak. Kembali ke malam pertanyaan.
0: Sudah habis waktunya.
3: Iya. Maaf, saya maaf. Maaf, cara kita bersyukur kepada Allah Taala, karena terutama saya berbadi sampai sekarang ini rasanya belum begitu mantap untuk bersyukur apa yang dinikmati oleh kita. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah pakai fan kesini ya. Pak, terima kasih ya. Ini sudah rencana Allah. Apa yang Allah rencanakan pasti terjadi. Tidak terpikir akan kesini. Saya sejujurnya pagi ini juga tadinya ada pilihan untuk tidak ceramah di sini, Pak. Tapi karena Allah menghendaki kita harus ketemu, terjadilah seperti ini ya. Syukur itu ada 5 kuncinya. Pertama, hati yakin semua nikmat bentuk apapun itu milik Allah, dari Allah.
4: Hai Tuhanku yang Esa,
5: insyaallah alhamdulillah di pagi hari ini sudah kita simak bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar yang nampaknya sedang luar biasa ya, sabar mungkin dengan kebersamaan pagi hari ini, namun nampaknya kita saat ini sudah di penghujung kebersamaan. Tapi kami ucapkan terima kasih sahabat MB yang sudah bergabung, dan pastinya kita doakan untuk Gurunda Kiai Haji Abdullah Kim Nastiar di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dan juga perlindungan. Insyaallah amin ya Allah ya Rabbal alamin.
4: Dari segala.
5: Kemudian sebelum tentunya kembali menyapa sahabat MP di pagi hari ini yang sudah bergabung, kembali mengajak bahwasannya saudara kita di Gaza, sahabat MP, tentunya di tengah-tengah derita panjang yang masih terjadi di sana, ada harapan baru yang sedang dibangun di mana rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap terlibat bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan
6: Radio
5: rumah sakit.
6: Radio Peace Ciamis 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya.

Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.